0: but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tahu ke bagi aku hebat? Aku tidak boleh mengubah dunia aku. Dan aku boleh mikau ke selekar batu ke dalam telaga, awak yang hasil kerja air pada telaganya. Petinya utai timit pekerja kita ke sariku, boleh mai pangkah bagi orang ke diari. Sekarang kita sama-sama ngasih kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja mana awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Pagi Rewind.
2: Di buah dengan tembakau begitu dia boleh duit. Jadi nyawa bega e-hailing.
3: Alo beri ejalai sekali.
2: Beri ejalai sekali. Menyika jaku sempama anda meri orangnya ikan dan ajar orangnya nginti.
3: Nginti.
2: Dan nanti orang menggunakan keduit kalanya ngainya di ke dah.
3: Aman. Kumbai ko anak ngajar ikan tadi nyemrah.
4: Anda nak mandian ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Hey, Dek Sandi. Oh, why Sulu? My jam kita pukul 8.04 minit pagi. Ya, selamat pagi, Neil.
1: Selamat pagi, Megah Sam. Moga-moga semua ngagai peningat. Ya. Dua pagi way kita ke Sarito.
0: Selamat, Pak. Selamat datang dari Selangor.
1: Selangor. Jauh, ne?
0: Hari Selangau, ne, Neil? Ke pagi tau. Makani ke Hasai, Neil?
1: Hasai. Hasai ke ditusuk bayar.
0: Apa, ne? Benar, ne? Seminggu dia...
1: Ya, benar seminggu dia.

0: ngau pada disik pada jalai sem.
1: Oh ya meh. Tan jalai itu cukup mana ya Neniel. Bisa berapa jam ke Selangor Kuching?
0: Lamban mayu ngetung ngetu sem.
1: Aman. Nanti diterus ke pelawak aku bisa dalam 6 jam kenyap apa aku ni.
0: Direct dalam 6 jam lah. Nanti dalam lama ngetu. Lamban mayu mayu ndo ngetu mayu ndo sangkai.
1: Ya.
0: Nyat meh di lama tadi ngunjung ke pejalai ni tadi nyo malam. Lubah.
1: Bukan kata ini ada itu perubahan ini.
0: Bisa juga.
1: Okey, datai baru buat 2 pagi wai ke pagi tu tua mai topik nama topik tua pagi tu Neil.
0: Okey, topik kita pagi tu ni jampat lagi ba kita ngorang ke pemara tubuh ya nyari sukut nyaga pemakai tau ke sesayes.
1: Aku nemu nuan siko ari orang ke nyaga pemara tubuh Neil.
0: Ya.
1: Tik nuan bekeni ke cara nuan Neil. Tuan lebih lagi ke sesayis ke tau ke nuan nyaga pemakai ni?
0: Aku lebih lagi nanti di nanya aku lebih lagi nyaga pemakai Sam. Nyaga pemakai. Kira ke dalam 60% nyaga pemakai, 40% sesayis.
1: Sesayis.
0: Laban sesayis tu ya berguna ke awak Sam. Laban kita bisi anak, kita bisi gawak.
1: Kita gawak.
0: Kita gawak safe deh. Nak temu kemayang kita itu tadi oleh sesayis, oleh jogging, oleh brisk walknya tadi. Dekat ngiga jam ke betul-betul amat oleh kita ngelimpang ke diri sesayas.
1: Outdoor tadi ni.
0: Outdoor. Aku rindu lagi sesayas outdoor lah. Maka juga yang brisk walk ni tadi. Nyabak aku 60% nyaga pemakai dan ngirup teh manis. Kurang makan teh kerumah. Lalu 40% yang tadi aku nguji sesayas. Jadi Sam?
1: Aku pan kurang lebih nil ni. Lepas nanti kita berhati kan. Nanti aku macam nil ni. Ngurang ke pemakai tu ya. Nama tu besar ya gay yang pu kening katanya mayu lagi efek yang agak kita ke kurus tadi terkurang ke pemerata tubuh hari kita ke sesayas sesayas bisa kan Neil menyikun wanti bisa awak kadang dia tahu entah deh kok sesayas dari hujan kalau main nih lalu sesayas di rumah aja kan
0: sesayas matanya
1: amat sesayas Neil
0: amat sesayas
1: tebah kalau gua zumba tebah kalau gua zumba niti harus kau zumba bayu tiup nya kan ya tau ke
0: kembali ke saya semua duit
1: dah apa amat ni nama tu pemakai kurang-kurang gak ni kak mana orang tu makai ni dan jaga-jaga nama tu nyaga pemakai nama ngai ke nama besai perut entah dari lepas aku nanti ku macam begat ni 80% orang kedekat kurus tadi hari pemakai
0: hari pemakai
1: pemakai
0: patut dijaga lah
1: patut dijaga udahnya baru sesayis dalam 20% nyari ke dibaca akunya bisik ke menyikunuan tadi 60% bisik ke 40% sesayis nitih ke siko-siko ni
0: tapi bisik ke tubuh orang tu Sam tadi apa dia tadi mimik dia terdempak ya lalu kembali tubuh
1: nyak kak nyadi ni
0: kak nyadi nyak isi orang kak nyadi mimik-mimik makai ke besai mimik-mimik makai temani alu nambah sekilo 2 kilo. Tang anti baku saya menyam lebih ba tubuh aku kemian tu. Makai tubuh aku kai bahasa metabolism ke banyak. Makai mayu lubah niki.
1: Lubah niki ni.
0: Ya niki tang lubah. Ti makai mayu atau ke makai teh manis ke aku tu.
1: Ya.
0: Hanya mai penglebih ba aku ya ke nyaga pengerai ngam ke nyaga pemerat tubuh lah.
1: Ya, menyekenuan sistem metabolism kita nak sama Daniel. Ya ke makan tadi mayuh gi pulai kisi.
0: Ya.
1: Habis ke orang tadi ya makan tadi ya pansut baru ke bakanya.
0: Anda tu dekat ba pemerat tubuh lah.
1: Ya, nak sama deh. Sistem tubuh siko-siko menya tadi ni. Okey, udah tahu lagi tu macam komen peninggal kita ini ni ke jampat lagi bak sidak ya ke ngurang ke pemerat tubuh atau ke kurus muka kita yang tadi ni sidak ya nyaga pemakai atau ke sidak ya sesayis
0: ya kena tanya ke komen kita bak Facebook YFM Iban
1: ya ok atau Shane Iban ngai berumban.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngay jawab telepon aku tak sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti benung nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kira-kira tadi. Pengerindu baru berbungai, banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadang. Bukan nanggam pengerindu. Periwa anak dari tanggar. Tak jauh pun nanggam pengerindu.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwa tanggar ada.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. Dua pagi.
1: Okey, dua pagi wai. Udah mayu ke komen peningan ni, Neil?
2: Bisi 20 lebih komen dah.
1: Oh, tajak. Tajak panlawan ke post topik kita ke pagi tu. Okey, Neil.
2: Hari Lester Juwen ke Terubai tu, Sam. Hari kucing, sesaya serta kat juga. Lalu mayu lagi ke nyirup air kosong. Awak ke perut nak berasa lapar.
1: Sesaya lah.
2: Dua-dua lah.
1: Balance lah.
2: Balance. 20 agak.
1: 50-50. Okey. Rika Esli tu ke pagi tu. Ba rundi yang ya ku ya. Nyaga pemakai ngau sesayis dua-dua itiknya. Sama berguna ku ya Niel. Nanti kita dekat ngurang ke pemerah tubuh. Pemakai meh ke pemadu berguna. Besar lagi yang pun efek ni ku ya. Nanti kita selalu makai pemakai kemayah gula, minyak, lemak. Tajak kita sesaya setiap hari pan pemerat tubuh kita tusah ke nurun ku ya. Hanya kebuah kita megak milih bansa pemakai megak ku ya Niel. Sayur, protein, buah, kurang ke pemakai ke pemanis ngau berlemak. Lalu sesaya semoga tahu ditinggal ke aku ya laban ya nulung ngakak tubuh kita kuat ku ya. Oh, panjang yang pun komen tu pelapa aku Rika Esli tu siku orang ke nyaga pemerah tubuh atau kenyaga tubuh pelapa aku Niel. Mayuh yang pun penemu tu panjai.
2: Danya tadi kelipah hari ke tua kemada selesai sekarang agak nyaga pemakai siti hari ia ke megak yang tadi mantu kita oleh ngurang ke pemerah tubuh ianya hari kita ke nyaga jam kita tindua Sam
1: tindua
2: jam kita tindua atau ke megak lifestyle kita lah. Lifestyle kita kaya penghidup kita
1: betul
2: nanti kita nya makai laun hanya ngujung ke namanya tadi pemberat tubuh kita nya
1: ni kem ya ni ke tusah harga nurun meh ada japan mayuh orang ke dia tau bisi penanggul ke ninduak ke diri tu Niel.
2: Sama Sam. Aku kan aku ya. Bekenya pedias ke tinduak
1: yang kau aku empu kadang tadi bisa ke kadang nyuangka tengah malam nyu begiga ke utai utai ke tenyak nyak meh Niel. Ukai ke utai berat-berat tadi giga utai ke
2: giga kasam
1: nyak kelalu beratnya Niel kelalunya Niel giga utai ke pansu nyak kelalunya Niel
2: yang mangga yang malam
1: jauh kelalu
2: nama dah ngigap
1: tahun ni buahnya ke pemerah tubuh nama saya pekerja ngigap bakal utai ke roti paun bread kenyak lah Niel tahu ke telur kini telur rebus deh
2: lebih segera pengujungnya
1: mimi nemu aku Niel uliah aku ngontrol diri deh pakai mi ku kita nyak meh tadi nemu dia roti utai ke mana terkena ni.
2: Okey, hari anak kita tu Sam. So pagi guys sedoai ko ya. Banyak dosah ka nurun ke pemerah tubuh. Sesaya sepandau uliah ga. Nanti nak nyaga pemakai ko ya. Laban nyawa nak uliah di tagang. Semua utai kempak magang nyentuh ke jago tu empak mai ko ya. Dan tinduak tinduah ngai ge makai ko ya geli.
1: Ne.
2: Bayar kau yang makai.
1: Jago ka?
2: Au.
1: Pu, layan nang ne.
2: Tinduah ngai makai geli.
1: Tinduah ngai.
2: Tinduah
1: ngai ne. Au jago ka?
2: Au. Jago ka.
1: Au nan mo mo keni ngau nya ne Niel. Okey, Yen Will ke pagi tu dua-duanya berguna ko ya Niel. Ka workout ngau nyaga pemakai denya Tang ba ya kuya nade masa ya kadang sesayes kuya nyaga pemakai aja meh kuya kena yang ngurang ke pemerat tubuh kad sugar atau kekurang ambil gulamnya tadi nak ibuh lama meh kuya sebulan sikit bisa ubah ya kuya insur ya perut pan nak besar kuya puncit kuya di tadi adanya kurang ke pemayu asi maya kita makai portion mai ko nyantari nil nanti biasa nua ngambi sesendua tau kurang ke setengah sendua udahnya lebih ke sayur meh ba pemakai kita nya tadi nanti dua pinggai nanti kita baru ke bepuan nil ya nak uli halu tenya ya ekstrim alu nak uli halu
2: slow-slow
1: nanti nua lama tu sepinggai setengah. Saya orang kuat makai sepinggai setengah kurang ke ngagai sepinggai. Hari sepinggai kurang ke ngagai setengah pinggai.
2: Ya. Asiknya.
1: Ya, aku dah nguji ni laban aku orang ke pemakai. Nama tu nak nyelentua nanti asik nak mayuah lagi. Kurang kaku asik mayuah kaku empat lawak tadi. Baka ikan goreng tadi nak empat di mayuah lagi dalam dua ikau kini ni tiah kemasa ikannya.
2: Lawaknya mayuah lagi empat.
1: Mayuah danya sayur beri di mayuah. Kenyang pada danya ni. Laban sebenar tu bisi nguji kenyak. Ya nak nentua.
2: Nak
1: nentua. Agi ke
2: Igasi. Aku berkedip masam sebab segi nama yang tadi mayu hasi tang tanya lubas muji ngurang kasih dia tu udah boleh kurang hasi udahnya tadi bahasinya aku nguji nak ngawak baru sekali ngawak umas
1: baka aku ngipuang lawak ni
2: ngipuang lawak
1: ipuang dia lawak
2: lawaknya ke patut ke mayuh baka manuaknya tadi namanya patut mayuh lah manuaknya tadi ngawak sayur
1: baka ikannya tadi tiga ikau pan baka ikan tanya ikan namanya ke selalu beli kita goreng kita nyenil ikan kembuangnya empat dia mendiga ikau sekali ikan tu empat dia mayuh pan ada nama ada ngano pengerai kita
2: protein
1: mayuh empat dia tiga ikau sayur tadi empat di mayuah asik dikurang ke di kenyang bade suba dan tol ya kenyang ni lagi
2: okay. Mansi ya nanti saya lawak mayuah asik mimi
1: ya
2: nya cara ngurang ke nya nitih ke gaya pendiau kita siko-siko gelah
1: ya
2: di bakal gawak bak kebun ya patut berguna ke namanya tadi berguna ke tenaga yang mayuahnya tadi sedak yang mayuah lagi dengan nasi lalu namanya pemerat tubuh pun lubah ke Niki lawan mayuah gawa pasal peluh dah
1: orangnya gawa orang ke gawa berkebun gawa di tanah tu tadi ni sigi udah selesai baka kita itu gawa baka kita itu duduk udahnya nada itu
2: kebuat
1: deh
2: nak kesan utai berat nak kesan sawi
1: pulai ke rumah lagi medak ke YouTube medak ke Netflix lagi nada itu movement deh nada itu pergerakan menyekura makai mayuah
2: ni amat ngujung ke sebuah tu ke jampak besar
1: ya
2: Ray Jimmy James tu Sam buat penemu yang dua-dua mana patut jaga pemakai ngau megak patut cukup sesuai semang kau ya jaga pemakai detri pemakai sesuai tiga kali seminggu pan udah cukup mana kena jaga penggerai tubuh baka jogging brisk walk aerobic zumba kita patut sayur ke tubuh kita kau ya
1: nanti nuan brisk walk nil berapa jam sekali nil
2: aku dan tu ngira jam sem bahkan ti ku jogging minimum lah 3 kilometer
1: 3 kilometer mesti kena tanya smartwatch
2: ni 3 kilometer 4 kilometer nanti kuasai nak pandai sport kuasai bayar 3 hari mana ada Sam nak pandai sport kita
1: nanti briswalk nak pandai nama tu nak tanya gak pandai ke sport ni
2: nanti briswalk nak nanti jogging nanti jogging maka nanti hari mana ada Sam nanti nak panas boleh kita jogging Jawa baka brisk walk tu kira 3 kilometer lah
1: 3 kilometer ni okay sambang uji meh kita mupu-mupu meh dia tu ni Neil orang dia tu nyo mupu makan pada aku brisk walk jogging yang ente nak boleh jogging yang brisk walk.
2: Ya, ya. Nitiah ke ni buah ngira pengelajo lah. Nitiah ke pengulih drempo.
1: Betul.
2: Asal tubuh hanya tali bisa mansut ke peluah
1: ya.
2: Serta kebuat.
1: Ya, okay semina kita hanya ke nyaka ngambil ke mana tubuh dah. Tang lebih lagi ke pengerai kita.
2: Ya.
1: Nenil. Dia tu kita macam-macam. Nanti ke dempak kita pemakai bangsa barunya. Nanti kita brisk walk tadi. Bisa ke kita muai mimit toksin buat tubuh kita.
2: Ya.
1: Munyi hitanya sedua yang.
2: Ya, ini munyi doktor. Ambil doktor.
1: Okey, berperindah baru ni. Alessandro Dara Kumeng Menua.

0: Terabai hari Warrock lagu ke Mujur Nyingkang agak final NCSJ ke 9.
1: Ya, ke dekat diatur tak lama lagi meh Daniel.
0: Datang bulan 10 ya. Kita dekat benda semua finalis berpikir berbuat ke juara bang NCSJ ke 9.
1: Ya, 12 lagu ke masuk angkir renggat final NCSJ ke 9. Okey, agi ba topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Ni jam 4 agi kena kita ngurang ke pemeratu buah nyaga pemakai tau ke sesayas.
0: Hari Roy Kuang, selamat pagi nucu agi sedua aku ya. Ngau semua peninggal wai FM ya. Hari Sri Aman, Datuk Basri Aman aku ya. Bagi apa penemu ya, bakal penemu kau tadi kau ya, 60-40 lah. 60 pemakai, 40% tadi, ianya sesayas. Lalu, segi hari pemakai mah jam 4 lagi, kena nyaga tubuh, di depan dia ngau sesayas. Contoh, bayam pu, baru pincin sedadu subak, berat ya 54-55. Dia tu 12 tahun dah pincin, berat ya agi bakal berkurang bakal subak.
1: Maintain ni.
0: 54-53 pihak. Laban ke jarang makan lemai, nanti udah makan utai sengapa, lalu kembai, lalu kenyang ku ya. Sesayas pun kadang-kadang lebih bisa awak. Anda malu madah ke pemerat diri ku ya. Ya, Roy Kuang ni. Hari pemakai lah kau ya.
1: 54 boleh tahan ni ya.
0: Berapa 54 nya 28 kini saya sancut ya.
1: Sancut ni. Roy Kuang. Gloria Jackson ke pagi tu, pagi ingat sedua ikut. Kebenar ya, kak nurun ke berat tubuh tu kau ya Neil. Bak ya meh, mesti bisi dua cara kau ya. Pemakai nak tahu nak dijaga inya dalam 70-80%. Lalu sesayis inya 20-30%. Ukai ajak kardio dan bisi strength training angkat berat ku ya Neil. Kena nikik ke muscle kita lalu nurun ke lemak mega. Lalu kalori dalam sari mega anang lebih tau ke kelalu kurang ke ku ya. Aku hari ke dibaca aku tu Gloria Jackson tu maka siku orang ke benung nyaga tubuh tu ni ya nemu kalori apa semuanya deh ngau maka sesayisnya tadi
0: kapan kalori karbohidrat protein ngau tu semuanya nanti orang ke segi nyaga tubuh nandar bagi masuk gym sedap ya nemu
1: betul
0: berapa kalori dada manuak payah manuak sayap manuaknya tadi ditemu sedap yang magang di penyampau protein
1: bagi
0: bekah nama tadi manuaknya tadi
1: kau boleh diambil sedap ya dalam sehari tadi kelalu lebih nak boleh kelalu kurang pan nak boleh ya orang ke kelalu amat nyaga tubuh antara ini
0: ya mas hari menggal jelani itu di Kuala Beram pagi itu bayar 3M ke pemandu berguna jaga pemakai jaga umur ini kurang makan masin kurang ke manis kurang ke minyak tu risiko kita kena penyakit ya ke namanya tadi udah dikurang ke kita mah tadi nanti kita ingat kena penyakit ku ya jangka ya bisa mana mimin tubuh nanti boleh kurang ke 3M tu ku ya ba siku-siku orang nak sama cara gitu pemakai tiba kedai dek ku ngau mantam jam ku ya aman kenya tiba kedai pedis kita ke milih pemakai di namanya tadi
1: kedempak kita yang minta deh
0: aban tadi ba kedai makan tadi ka reward dempo boleh ngagi kedai makan udah di lolola diet di sem makai mode city 2 tadi ke ngasuh kita nya tadi namanya ngasuh craving lah.
1: Okey nak uli ya korang ni uli ya korang tang ya bisi maya yang po. Okey tak hari-hari deh. Apakah seminggu nya tadi? Nuan ada makai tu kenyataan. Udah seminggu sekali nadai salah hari ke dibaca aku nya tadi ni.
0: Okey
1: tak tahu nak nak tahu ngambil sekali deh. Tang bisi gak kurang madah ganti cut sugar nya korang. Sama kenyak Neil ni. Anang tak kelalu nadai ke aku sidak ya?
0: Anang kelalu nadai gula ke? Apa tubuh guna ke gula ke?
1: Ya. Tahu nuan baka sehari duanya nuan nak ngambil itu ketiga hari. Dan hari sitiknya ngambil. Uka temai. Wah kau tadi ngambil mimiat dari tadi Neil. Anang kelalu nadai ke?
0: Lepas sitik hari kita ke Alaban tinitiah ke penerang DSM di Asia itu, di Malaysia itu, ianya antara ke pemaduk mayuah orang ke obes.
1: Obesity. Ya. Ya, nya nak boleh ternyata dinafikan kau.
0: Ya, ya, kata namanya Siti hari di ngasuh kita obes ianya tadi.
1: Pemakai. Ianya,
0: lifestyle enggak mungkin pemakai. Pemakai ke nombor satu. Alaban jadi mendak pemakai ba, food festival, kebak. Farm fair, apa pasal malam, ni ke cheese semuanya dia.
1: Betul.
0: Ni ke sauce, ni yang ni semuanya dia. Tak ingat ke ngasuh tubuh kita balat amat kapsai.
1: Burger. Tak ke berkenyak meh.
0: Burger viral, cheese. Special dek ke special ni bahaya mana
1: betul. Ya, pemakai okey nama Daniel. Ba menua bukai pan orang tu tadi pemakai me tadi tang ba menua bukai tu tadi pemerti hati sida ya bekaul ngau sesayas tadi nanti baka ba jipun kita maca Daniel sida ya sengaja aku maca engkah kerita sida ya jauh hari utai ke dituju ambil ke bandar office sida ya. Sidak ya nang parking yang jauh ngambil ke pejalan kaki. Udahnya nanti pergi mall nang di parking sidak jauh ngambil ke pejalan kaki ke pergi mall atau ke pergi upis. Jadi nanti kita nanti boleh ke kita bawa pintunya.
0: Dia mau parking.
1: Dia mau parking. Tahu kan nanti boleh imbahi ke meja upis. Tapi dia mau ke kereta. Ngai berdarat Daniel.
0: Ngai berdarat.
1: Tanpa pemakaian tadi nak nyangka hanya kebuah menua kita itu mayu haro ke obesity. Ukai ngumbai menua bukain tadi nak makai pemakai ke bekenya makai tang urangnya ba sesayas tadi ya. Sida ya mayu bisi agi pemerti hati.
0: Hari syukur pemerti hati sedanya bisi agi lah
1: nasai. Ya.
0: Okey, hari ambai keliang kemayang. Ba ya ke laban ke suam-suam kuku nunda buat ku ya. Ka ngau orang sesayas ba bacara jaga pemakai aja meh. Ba sesayas ya kurang ku ya. Andang ndak makai, ndak agak juga aku ya. Sport di hidup, sport ke bunuh aku ya. Atau yang pemakaiannya patut dijaga meh aku ya. Ya tu tadi lebih lagi nyaga pemakai terbanding kengau kak sesayas.
1: Bapak pemakai ni. Okey, yang ngasih lagi okay, bapak pemakai tadi. Okey, ini CJ ke pagi tau pemakai tau ke sesayas. Dekat orang ketubuh dietnya ke pemadu berguna laban ti kita agi makai lebih hari ke diguna tubuh berat dekat pediskan urun ko ya. Tang sesayas mega berguna ko ya nulung tubuh kita kuat muscle kita lalu pihak mega tentu maneh ke pengerai lah serta nambah ke kalori ko ya. Nanti diet ngau sesayas tadi di kakak nama gulai Daniel baru pemadas ya mana lagi ku ya serta berat tubuh boleh dikurang ke ngau cara pepengerai ku ya lalu ya tan lama ku ya aram aku train seduai di ambil ke sado ku ya
0: tua tu soal sado ni
1: udah sado kami Winnie Winnie CJ ternyata tu temuai 34 lumanya kami dah mi
0: tiba sado do sem aku nentu ka aku sado do nanti ka di sado sem
1: ka aku sado tang anang kelalu sudah sedang aja
0: aku asal. lebih lagi media tubuh ke baka atletik baka tubuh sedang muay thai nya baka sedang ke main bola ni deh aku ngai sado baka orang bina badan dan lebih lagi milih tubuh ke atletik
1: lah.
0: Okay mana baka na baka atletiknya meh
1: baka sama ronda besai
0: ronda besai nanti diberi pilihan lah nanti sado nak ngamak lah tubuh pandai-pandai gana-gana orang
1: kumayar tanya lagi ni kumayar dua lama kita itu nanti tinggi deh tak pandai tak berbaga apa kumayar bala-bala
0: jok korang membenar kita.
1: Okey, selamat pagi Wini. Kakak ngasuh kami dua ini Sado.
0: Terima kasih
1: kau. Batalkan hasrat. Kami dua ikat tanya aja. Mana tu buah aja Daniel? Hilang ikat no ane. Okey. Nya siko rekomen peninggal kita. Nyebaka. Nyebaka panggal ya tika kurang. Okay, Neil.
0: Ni lagi benda macam tu.
1: Okay, mengga jalani dah, Neil.
0: Mengga tadi.
1: Udah, nah.
0: Saiko dah dibaca.
1: Okay.
0: Mengga tadi. Hari tu, Junika Juan tu dah. Tadi,
1: okay, betul, Neil.
0: Pengenama ni, jam 4 lagi beratubuh dekat kurang. Nanti kurang ke pemakai. Laban pemerat tubuh tu 100% ke kurang. Tinggi time makai mimit pergi hari makai mayu. Lebih hari sebenar tu. Ya. Pada orang ke sakit 3 hari je nyawa yang makai. Udah kurang pemerat tubuh aku ya. Serta di pada kurus. Nanti nak makai 10 hari jangka ya. Nyawa ke sungai Arai
1: mencari. Kelalu kurang tadi ni.
0: Tang sakit, orang ke sakit tu tadi. Nanti ya kurang berat tubuhnya tadi. Ya berupaya nak maneh lah. Di mana yang kita ini tadi. Kurang ke tubuh, enggak cara ke berpengerai.
1: Ya, betul. Okey, Tuan Bill ke pagi tu. Pagi yang keseduai, kau ya pemadu jam 4 nurun ke berat tubuh kau ya cut sugar kau ya Neil. Hanya baik ya lapan siku-siku kita nak sama deh Neil. Tu rutin ya kau ya kenyal dari tahun 2025 ya kurang 12 kilo Neil. 2025 tahun yang kemarin sekelama bunyi. tahun yang kemarin pu kurang 12 kilo mayo tu Neil. 78 suba ko ya dia tu 66 rutin pagi ya makai wholemeal bread ngau green tea kusuang Chinese tea tau meh tengah hari asi low fat low sugar udahnya sayur ngau ikan daging dua kali seminggu pilih sayur hijau ko ya gula intake sikit hari buah ngambil gula hari buah okey tu gula kita nya hari pemanis buahnya tadi oren ke buah orange 3 iki sari telur 3 kali seminggu malam dan nak makai kenil udah pukul 7 nak tahu sekali makai ko ya mina makai bread ngau green tea aja ko ya. Ya lalu brisk walk tiap hari. Kadang-kadang jogging ka. Siapa akan ngurang ke berat tubuh? Tang diet anda nak makai. Tahu nunda tau ko ya. Mayu pakar-pakar kita dalam tau ni Neil. Pakar pemakai, pakar tubuh.
0: Pakar ngasuh tubuh sadu.
1: Pakar tubuh tadi sidau ini tadi Tuan Bill tu hari pemakai punya tadi. Mayu lagi orang ke nyakoh tubuh. Ketua. Munyi ketua tadi dia tu orangnya mupu. Nyangka tubuh dia tu dan nyangka pengerai dia tu dan ya. Okey.
0: Hari ibas leben tu Sam di Semunjan bak moya patut kak makai sari sekali. Kurang makai utai berlemak. Tinduk patut 4 jam maya malam. Dan ana lebih hari 8 jam. Pemadu kurang 4 jam eh koyanya tadi. Nanti lebih paham-paham eh koyak. Tang bawa kita ke tuai besar itu perbaku pedias ke tinduk 8 jam. Leban kita yang tadi nyongira ngira ke gawa. Nyongira komitmen bukai gak sen. Pedias gak 8 jam tu tang nanti udah dalam 5 jam 6 jam kenyap kan dah mana. Tidur malam.
1: Betul. Ya, tang rusah sama dia tahu ni Neil. Kelalu mayu pemerindang kita dia tahu. Tang nya hari berpun hari ketempo ka? Berpangai ba ketempo, ketempo kontrol. Pemerindangnya nauliah di tudaknya sampai paginya.
0: Mayu macam tai pada ba telefon nah. Hari Agata AK tu Sam sesayis ko ya. Ya laban ke bam makai ndak boleh tagang. Kalau bagi asi patut makai asi dalam sehari dua. Tang ya ka agak ya sesayis ko ya. Ya hari Agata. Tang ba kita itu tadi kebenarnya nitiah ke gaya kita ke bekerja mahnya tadi. Nitiah ke gaya kita bakal dari sebilik ke bisi tintu orang serumah dengan kita anak atau ke ngintu apa indah ini tadi.
1: Betul.
0: Dia ti ngujung ke kita ini tadi dia sama dekat merik komitmen banyak ke pemakai dengan bergak ke sesaya
1: sekali. Ya bah aku Neil. Aku selalu berkenyak Neil ni. kita itu kelalu berunding ke nyo ngambil utai ke berbayar meh belajar ber sebelah luar berkeni ke nama tu ke ngurang ke pemerat tubuh punya nanti salah kena tadi dan kenang ke ya utai ke pemadu nyamai nanti kita ke ngurang ke pemerat tubuh tentari nya kurang ke memakai uji ni benda orang bah Afrika ada orang kam di benda ni apa sih dah nak cukup makai jadi benda tu buah sana ni
0: tegak bah ne.
1: Bah kai bah ke
0: bah si dah kurus lah kurang zat
1: kurang zat okay,
0: benda kurang ni kurang makai ni kurang zat ni
1: anak ngambil anang kelalu makai bebenar terkurang dalam sehari tadi sekali aja kini makai kurang jampat tubuh kita nama tadi nama berat punya tadi ni besai punya tadi laban nak cukup makai
0: ya kepatut bisi ianya disiplin ngamuga komitmen kita ba ngurang ke pemerat tubuh serta nyaga ngarai okey semina kita nya tadi ka ngurang ke pemerat tubuh dan nombor satu nya tadi ianya pengerai meh pengerai kita ya ke namanya tadi laban ti kita makai ta ke mayak lemak nya tadi ka ngasuh tinggi kolesterol lah ka ngasuh kita obes lah bekal ta ke kasam-kasamnya tadi dimakai belama ka ngasuh tinggi darah lah
1: betul
0: nya meh kak dijaga kita ini tadi.
1: Ya, okey. Kiranya meh topik kita ke pagi tu Neh Nil. Cara ke jampat lagi ngurang ke pemerat tubuh. Nyaga pemakai atau ke sesayis dua-dua lah tadi. Nama tu balance.
0: Balance.
1: Nyaga pemakai ngau kurang ke ngau sesayis. Kau kurang ke sesayis.
0: Okey, terima kasih yang kita kena komen di Facebook YFM Iban ke sini dengan ke 2 pagi Y kita ke pagi tu.
1: Ya, ya hari bukai, mai topik ke bukai, Nenel. 9 pagi mendiang ke berita, nangkan ke berita, bergulai Pak Y 9.12. Okey, lagu hari Diana Sini Singkang.
0: Ya. Timujo masuk ngagai SJ ke 9 ringgit final.
1: Okey, bye-bye, selamat pagi.

0: ke 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RSZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat, mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur, kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Edi Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di Ibu Negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Khairul Firdaus Akhbarkan berkata, pelbagai

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Suara kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Isnin. Hari ini edisi Isnin 3 Ogos 2026 bersamaan 19 Safar 1448 Hijrah, yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat. Untuk segmen rentak 97.5 bertemankan kami untuk edisi hari itu 9 pagi hingga 12.30 hari, Suzana Musa, DJ Zana pagi itu kekal kembali bersiaran ke udara menemani pagi kita seperti biasa. Untuk hari itu, jadi apapun, sama-sama kita mulakan pagi itu dengan bersyukur selalu dan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu dan permulaan hari yang baru untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik daripada minggu lepas. Tak perlu sempurna, cukup terus melangkah, dan kita mendoakan semoga segala urusan hari ini dipermudahkan segalanya dan dikurniakan hati yang sentiasa tenang, kesihatan tubuh badan yang sehat, rezeki yang datang tanpa disangka-sangka, dan semoga hari itu, hari Isnin, membawa semangat baru dan juga cerita yang indah buat kita semua. Tak kiralah apa juga yang sedang anda kerjakan pagi itu, yang berada di rumah, selamat memulakan rutin harian masing-masing, yang sedang bersarapan, selamat ngopi, saya ucapkan selamat menjamu selera. Apa juga sarapan kita orang, mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Mana yang sibuk dengan apa juga tugasan pekerjaan hari itu, selamat memulakan tugasan masing-masing sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Semestinya menemani pagi kita orang dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang telah disusun, dan seperti biasa untuk edisi hari itu juga kita bawakan pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan kongsikan bersama. Dan untuk makluman, cuaca hujan pagi itu bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Walaupun kelak Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu untuk edisi hari itu, Isnin 3 Ogos 2026. Jadi apapun, tak kiralah di sini juga kita orang berada, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Ya, menerusi Radio Bintulu FM, selamat pagi, salam mesra, salam ceria dan selamat bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada pada pagi ini. Semestinya untuk edisi hari itu, bertemankan kami, Suzana Musa, DJ Zana, bersiaran menemani pagi anda 9 pagi hingga jam 12.30 hari ini nanti. Dan seperti biasa, terlebih dahulu, bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pada pagi itu, kita nak dapatkan rakan kita yang dah pun bersedia di talian ketika ini bersama dengan Syahrul Haikal dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Syahrul Haikal.
1: Hello, selamat pagi DJ.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Ya, terima kasih DJ, selamat bertugas juga.
0: Baiklah Syahrul Haikal, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pada pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Syahrul Haikal.
1: Baik DJ, akan disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Bintulu. Pada petang ini pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat di bahagian Bintulu. Manakala pada malam ini pula diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari utara timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Sepanjang hari ini, suhu diramalkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 33 darjah Celsius di kawasan Bintulu. Sekian saja laporan ramalan cuaca pada hari ini.
0: Baik, terima kasih Syahrul Haikal untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Ya, terima kasih DJ. Selamat bertugas juga.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Mana yang baru saja bersiaran bersama kami, selamat pagi. Zana ucapkan kepada kita semua, semoga pagi tu, semoga semuanya dikurniakan kesihatan yang baik, hati yang tenang, dipenuhi dengan rezeki yang melimpah ruah, dan segala urusan dipermudahkan segalanya. Walau apa juga yang sedang anda kerjakan, sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM, seperti biasa anda boleh ikuti siaran kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami di aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Mana yang belum lagi mengikuti laman Facebook RTM Bintulu, bolehlah like, follow, mun dapat share terus laman Facebook RTM Bintulu. Dan seperti biasa, jangan lupa mana yang nak titipkan salam pagi tu, ucapan, mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Bintulu, hujan di beberapa kawasan di sekitar bahagian Bintulu, dan mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Kita mengalu-alukan komen-komen daripada rakan pendengar setia kita, sama ada titipan salam, ucapan, ataupun yang nak berkongsikan cuaca di tempat yang di tempat masing-masing, ataupun yang nak minta lagu-lagu kesukaan. Bolehlah kongsikan bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Jadi pagi tu, mana yang sedang memandu dengan cuaca yang hujan, sudah semestinya jalan raya licin. Jadi perlahankan kenderaan anda, jangan memandu terlalu laju, dan pastikan anda sentiasa fokus apabila memandu. Jangan sesekali bermain telefon bimbit, kerana perbuatan bermain telefon bimbit boleh membuatkan anda leka, layap dan sip fokus apabila memandu. Dan sentiasa utamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang, dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Dan elakkan memandu dalam keadaan yang letih ataupun mengantuk untuk mengelakkan microslip. Mana yang mengantuk ya, berehatlah seketika, tidur sekejap sebelum anda meneruskan perjalanan anda, ataupun tukar dengan pemandu lain yang boleh memandu menggantikan anda. Jadi apapun, kita mendoakan semoga semuanya dipermudahkan perjalanan kita orang di sini juga destinasi pagi tu, dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
3: Ya, 9.54 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Sekiralah di sini juga kita orang berada pagi tu, yang berada di Bintulu, rakan-rakan yang berada di Mukah, Sibu, rakan-rakan dari Miri, rakan-rakan dari Sarike, Kuching, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari Semenanjung, luar negara Indonesia, Brunei, Darussalam ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Semoga pagi tu kekal sehat, kekal ceria dan teruskan kesetiaan kita orang bersama kami hingga jam 12.30 hari tok kelak. Dan kita si lupakan juga rakan-rakan setia kita menerusi Facebook RTM Bintulu. Selamat pagi kita ucapkan kepada Andrew Ibi, katanya cuaca hujan di Tatau pagi ni DJ. Terima kasih Andrew Ibi yang sudi berkongsikan cuaca dari Tatau. Hujan katanya kalau di sekitar pusat bandar Bintulu cuaca hujan mulai reda. Walaupun suka sana nak kongsikan cuaca agak mendung. Kelihatan awan masih lagi gelap. Apapun, terima kasih juga kita ucapkan kepada Alexis David Biju, katanya selamat pagi DJ, semoga sehat-sehat selalu. Baik cuaca di Betong. Kita juga ada Ujoh Caung, rakan dari Sebauh, katanya selamat pagi, cuaca hujan di Sebauh pagi ni. Walaupun hujan, senyum jangan kurang. Itu yang kita harapkan pagi tu, agar semuanya kekalkan keceriaan wajah masing-masing dengan sebuah ukiran senyum, senyuman semanis badu. Baik, pagi ni Zana nak kongsikan kepada orang ramai, terutamanya yang berada di sekitar berdekatan Sarike, untuk sama-sama datang memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Sarike yang akan diadakan selama 3 hari bermula 7 Ogos hingga 9 Ogos, Jumaat hingga Ahad, bertempat di Kompleks Sukan Sarike, kerana dipahamkan bersempena dengan program Sarawak Mamaku Sayang bahagian Sari K kali ini antara pengisian program yang akan diadakan antaranya pameran agensi kerajaan, adanya jualan usahawan tempatan, majlis perasmiannya yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari, Premier Sarawak kita pada 8 Ogos di Kompleks Sukan Sari K. Dan seterusnya juga adanya Malam Budaya Sarawak yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular tempatan seperti Mawat, Florent Low, Raquel Ten, Liz Zuita, Ramles Walter, dan dipahamkan juga konsert rakyat juga yang akan menampilkan artis-artis popular antaranya Emelina, Bob Yusuf, Ricky Anderson dan ramai lagi. Dan apa yang paling menarik, cabutan bertuah I Peraduan dengan pelbagai hadiah menarik yang disediakan khasnya untuk pengunjung yang datang sempena dengan program Sarawakku Sayang bahagian Sari K yang akan diadakan pada 7 Ogos hingga 9 Ogos bertempat di Kompleks Sukan Sari K. Jadi jangan lupa kepada orang ramai agar datang beramai-ramai memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Sari K bertempat di Kompleks Sukan Sari K bermula 7 Ogos hingga 9 Ogos 2026. Satu informasi yang Zana nak kongsikan, sebenarnya banyak lagi informasi lain yang Zana juga akan kongsikan bersama, tapi sebentar lagi tepat jam 10 pagi tok kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan pastinya di jam yang kedua kelak, Zana akan kembali lagi, kita bawakan banyak perkongsian informasi yang kita nak kongsikan bersama. Kita layan dulu Nasir Wahab, Masih Ingat Tak Lagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat akan menjadi asas utama hubungan luar Tehran pada masa depan menerusi hantaran di platform X. Beliau berkata perjanjian itu hasil kebijaksanaan bersama anggota Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran dan perlu dipastikan dipatuhi semua pihak. Iran dan Amerika sebelum ini mencapai gencatan senjata pada April sebelum memeterai memorandum persefahaman pada Jun bagi menamatkan konflik ketenteraan. Bagaimanapun, perjanjian itu runtuh bulan lalu selepas berlaku serangan berbalas antara kedua-dua negara. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai

Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Rystad Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Dalam pada itu, serangan Ukraine ke atas beberapa kawasan di Rusia mengorbankan 9 orang, manakala 5 lagi maut akibat serangan Moskow ke atas Kiev pada Ahad. Serangan berbalas itu berlaku ketika kedua-dua pihak dilihat meningkatkan intensiti serangan selepas hampir 4.5 tahun konflik. Kawasan terjejas di Rusia termasuk wilayah Belgorod, Saratov dan Undomurtia, manakala di Ukraine, di Dnipropetrovsk, Zaporizhia dan Kherson. Sementara itu, 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat kepada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dari Maghribi. Sukan, Malaysia menutup tirai Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan. 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Ketua Kontijen Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Pemain golf Jepun Shiho Kuwaki menjuarai terbuka British Wanita selepas menewaskan Esther Henselet dari Jerman dalam aksi penentuan playoff dramatik. Kuwaki, 23 tahun, mencipta sejarah apabila meraih gelaran utama pertama selepas menyudahkan dua lubang playoff dengan tenang di Royal Letham and St Annes. Beliau menamatkan 4 pusingan dengan catatan 5 bawah par, manakala Henselet memaksa playoff menerusi pukulan pad jarak jauh di lubang ke-18. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM edisi Isnin hari ini 3 Ogos 2026. Salam pembuka rezeki buat kita semua. Moga dimakbulkan. Setiap doa anda semua digandakan rezeki dan sentiasa dikurniakan kesihatan tubuh badan yang sehat, bahagia, ceria selalu dan gembira selalu. Walau di mana jua anda berada, terus melangkah dengan hati yang tenang, santai, sabar, tabah, mengharungi apa jua rintangan dalam kehidupan ini yang mengajar kita untuk menjadi lebih dewasa. Jadi apapun pagi tu cuaca agak mendung di sekitar pusat bandar Bintulu dan hujan di beberapa kawasan mana yang nak keluar sekitar bahagian Bintulu, bawalah payung awal-awal, bekal payung dalam kenderaan masing-masing sebabnya kita dipahamkan hujan di beberapa kawasan mana yang merancang nak memulakan perjalanan. Pastikan anda memandu dengan berhemah dan sentiasa mematuhi apa jua peraturan undang-undang di jalan raya. Sama jua penunggang motosikal, walau di sini jua destinasi anda, sentiasalah berwaspada selalu, berhati-hati selalu, jaga diri, jaga keselamatan anda walau di mana jua anda berada. Baik, kita nak kongsikan satu informasi menerusi berita RTM Sarawak yang mana ini adalah mengenai Bintulu Marathon 2026. Kali ini yang telah pun berjaya menarik lebih 10,000 peserta dari 23 negara sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi sukan bertaraf antarabangsa, yang mana penganjuran edisi kali ini menyaksikan laluan larian yang diiktiraf mengikut piawaian antarabangsa membuktikan reputasi Bintulu sebagai lokasi penganjuran acara sukan bertaraf dunia. Semalam kita dipahamkan pelepasan larian bagi acara Bintulu Marathon 2026 telah pun disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Yang Berhormat Adun Tanjung Batu Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming yang diadakan di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan menurut beliau mengatakan yang mana sambutan menggalakkan menjadikan Bintulu semakin dikenali di peringkat global dan berpotensi menjadi hub penganjuran acara sukan antara bangsa. Dan menurut beliau juga penganjuran Bintulu Marathon bukan saja memupuk semangat kesukanan dan perpaduan, malah melonjakkan ekonomi, sektor pelancongan, perhotelan, perusahaan kecil dan sederhana serta usahawan tempatan. Apapun, tahniah juga kita ucapkan kepada semua pelari yang telah pun menyertai Bintulu Marathon 2026. Sekiralah bagi kategori maraton penuh 42 km, separa maraton 21 km, larian 10 km dan juga larian 6 km. Dan tahniah kita ucapkan kepada Edwin Yibi Kiptun dari Kenya yang telah pun muncul juara bagi acara maraton 42 km terbuka lelaki, manakala Nur Fatin Syuhada Tamsi dari Malaysia menjuarai maraton penuh 42 km wanita. Tahniah kita ucapkan. Jadi apapun, itu antara satu informasi yang Zana nak kongsikan. Banyak lagi sebenarnya informasi lain yang kita nak kongsikan juga pada pagi ni. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dengarkan Bunga dan Amza Sabri Termenung. Jangan ada yang termenung pagi tu. Yang bekerja terutamanya, terus fokus, terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua tugasan pekerjaan sepanjang hari ini.

feminin untukmu. Untuk anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Walau di mana jua anda berada, semoga pagi itu sama-sama kita mulakan pagi ni dengan sebuah ukiran senyuman, hati yang tenang, semangat yang baru. Semoga segala urusan dipermudahkan segalanya, rezeki diluaskan dan semoga setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang terbaik. Walau apa jua yang sedang anda kerjakan, terutamanya dalam urusan pencarian rezeki, semoga membuahkan rezeki yang melimpah ruah buat anda semua sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan seperti biasa, mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi tu, boleh layangkan terus komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, informasi yang Zana nak kongsikan juga dari Bintulu, antara program yang akan diadakan juga di sekitar bahagian Bintulu yang mana kita nak mewawarkan mengenai program Pesta Tumbina sempena dengan ulang tahun Tumbina yang ke-35 tahun yang akan diadakan bermula 7 Ogos hingga 9 Ogos, Jumaat hingga Ahad, bertempat di Taman Tumbina Bintulu, yang mana orang ramai dijemput hadir bagi sama-sama memeriahkan Pesta Tumbina bermula 7 Ogos tok kelak, bertempat di Taman Tumbina Bintulu, kerana dipahamkan pelbagai pengisian aktiviti menarik yang akan diadakan kepada yang akan diadakan untuk semua pengunjung yang hadir, seperti aktiviti pameran dan jualan, aktiviti glow in the dark kostum, santai musical, jungle trekking Tumbina, aktiviti interaktif Tumbina night walk, face painting dan banyak lagi pertandingan-pertandingan yang turut diadakan, seperti pertandingan tarian kreatif, pertandingan mewarna keluarga duo, pertandingan melukis dan mewarna pasu, pertandingan talent show dan pelbagai lagi aktiviti menarik yang akan diadakan sempena dengan Pesta Tumbina 2026 sempena dengan ulang tahun Tumbina yang ke-35 tahun yang akan diadakan pada 7 hingga 9 Ogos, Jumaat hingga Ahad, bertempat di Taman Tumbina Bintulu. Boleh bawa keluarga dan juga rakan-rakan untuk sama-sama menikmati suasana yang penuh warna-warni dengan pelbagai pameran, jualan makanan dan minuman, pertandingan dan banyak lagi aktiviti menarik yang akan diadakan sempena dengan Pesta Tumbina 2026. Jadi jangan lupa, boleh set tarikh awal-awal minggu tok, hari Jumaat tok hingga hujung minggu tok kelak, datang ke Taman Tumbina Bintulu sama-sama memeriahkan Pesta Tumbina 2026.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah.
2: Yes, ada parking.
1: Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
3: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada.
4: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
5: Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang semua mengikuti Radio Bintulu FM, sama ada yang mendengarkan kami menerusi Corong Radio ataupun aplikasi RTM Klik ataupun yang mengikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan apa juga hiburan-hiburan yang pada pagi ni semestinya buat menemani pagi kita orang hingga jam 12.30 hari tu kelak, sebelum siaran Radio Bintulu FM disambung siar dengan siaran Bahasa Iban iaitu dari YFM Kuching. Dan apapun, terima kasih rakan-rakan pendengar setia kita. Doblin Kebaja, good morning katanya, selamat pagi juga. Rini Sabai, selamat pagi, selamat bersiaran katanya. Pagi ni cuaca di Sarike masih mendung. Pagi tu DJ, terima kasih Rini Sabai, rakan dari Sarike yang sudi berkongsikan cuaca dari Sarike katanya mendung. Kalau di Bintulu, di pusat bandar Bintulu juga mendung pagi tu, dan kita dipahamkan hujan di beberapa kawasan di sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya juga kita si melupakan juga Nicholas Tires katanya, selamat pagi DJ, selamat bersiaran. Kita juga ada Junaidi Laing, selamat pagi katanya, selamat bersiaran pagi ni. Terima kasih Junaidi Laing. Kita juga ada Timbul dari Rumah Tawau katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi katanya kepada semua rakan-rakan Bintulu FM. Kita juga ada Ramlili, salam DJ, selamat bertugas, semoga sehat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Bintulu FM. Jadi apapun, terima kasih kepada kita semua yang terus setia, terus layan mengikuti Radio Bintulu FM tak kira di mana jua anda berada. Dan satu informasi jangan nak kongsikan terlebih dahulu, apapun tahniah kita nak ucapkan kepada 12 finalis yang telah pun layak ke peringkat akhir Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 selepas melepasi saingan separuh akhir di Dewan Serbaguna Selangau pada Sabtu lalu. Tahniah kita ucapkan kepada Ramles Walter, Watrok, Dara Helena, Johannes Johnny Aman, Tanah Berenyang Ben, Winnie Albert, PB Chloe, Donny Lang, Diana Shini, Ika, Masterpiece dan juga Mawat yang telah pun layak ke peringkat akhir Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Dan kita dipahamkan bagi peringkat akhir ACSJ ke-9 dijadual akan berlangsung di Sepauh Betong pada Oktober depan, menghimpunkan finalis terbaik bagi merebut gelaran juara pertandingan dengan lagu Iban berprestij itu. Ha, jangan lupa untuk hadir bulan Oktober depan, yang mana peringkat akhir bagi anugerah carta siapa juara ke-9 dijadualkan akan berlangsung di Spau Betong pada Oktober depan. Baik, 10.49 minit pagi waktu sekarang di jam yang ketiga kelak menerusi rancangan Sampaikan Salam. Lagu-lagu permintaan anda macam biasa, mana yang nak titipkan salam ucapan pagi tu, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Layangkan terus komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, selepas ini kita ada hiburan daripada Fajar Nur yang berjudul Tahta Hatiku Pendampingmu. Tapi sebelumnya, kita layan dulu sebuah lagu Iban daripada Ramles Walter, Dirantai Pengingat Manis. Jangan ke sini-sini, terus layan mengikuti Radio Bintulu FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di

0: Bintulu, Sabah dan Tatau.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Hey, jap, tularan best.

0: memang benar. Ceria Bermaklumat.
1: Ya, menerusi Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat segmen rentak 97.5 kembali bersama Zana pagi ini, kekal bersiaran menemani pagi anda. Yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM untuk edisi hari itu Isnin 3 Ogos 2026 bersamaan 19 Safar 1448 Hijrah. Apapun, selamat pagi Isnin. Zana ucapkan kepada kita semua salam mesra, salam ceria dan semoga hari itu, semoga sama-sama kita mulakan pagi ini dengan sebuah ukiran senyuman semanis madu dan terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda yang bekerja. Selamat bekerja kita ucapkan. Yang sedang berehat, selamat berehat. Yang berada di rumah, selamat meneruskan rutin harian anda. Walaupun jua yang sedang kita orang pola, sama ada yang sibuk menguruskan anak-anak di rumah, sedang sibuk mengemas rumah, sedang sibuk berperang di dapur, bermasak untuk menyediakan santapan makan tengah hari, semoga dipermudahkan segalanya. Dan mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di sini juga perjalanan destinasi yang dituju, sambil anda memandu, sambil anda fokus, sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM menemani pagi kita hingga jam 12 tengah hari tok kelak. Dan suka Zana nak kongsikan cuaca. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi ke Bintulu, cuaca di luar bagi sekitar pusat bandar Bintulu mendong pagi tok, dan kita dipahamkan hujan di beberapa kawasan. Jadi memandulah dengan berhemah, jangan memandu terlalu laju, biar lambat asalkan selamat. Pastikan anda sentiasa mengutamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Kita doakan semoga dipermudahkan perjalanan kita orang semua dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi tu, sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan sudah semestinya di jam yang ketiga ini, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, mana yang nak titipkan salam, ucapan, dan mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing, dan mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu ataupun ruangan komen TikTok Bintulu FM. Pagi ni Zana juga turut bersiaran di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Selain mendengarkan kami menerusi corong radio ataupun di aplikasi RTM Klik. Jadi macam biasa, jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada. Selamat pagi, salam mesra, salam ceria buat semuanya.

Yang menerusi Radio Bintulu FM, terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Boleh didengari menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami di pensiriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Isnin, pagi tu. Semoga semuanya sentiasa terus bersemangat dalam melaksanakan apa juga agenda, urusan, tugasan, sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan semoga pagi itu dibukakan rezeki seluas-luasnya, dikurniakan kesihatan yang baik, ditenangkan hati dan diberikan keberkatan setiap langkah kita semua. Sekiralah apa juga yang sedang kita orang polah pagi itu sambil mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan sudah semestinya di jam yang ketiga ini, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi tu, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya, boleh layangkan komen-komen kita orang bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Baik, Zana nak menyapa rakan-rakan setia kita pagi ni yang terus setia bersama kita di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Komen yang Zana terima datangnya daripada Robert Ganja Robert, katanya selamat pagi DJ, selamat bertugas di pagi Isnin, semoga ceria-ceria selalu dan salam, katanya pagi ini ditujukan kepada semua rakan-rakan pendengar dan juga peminat setia Bintulu FM. Semoga sehat selalu, panas cuaca di Sepauh pagi ini DJ. Terima kasih Robert Ganja Robert. Dan seterusnya kita juga ada Sapian Podin, katanya assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat bertugas, salam kepada semua sahabat pendengar Bintulu FM, semoga sentiasa sehat pagi tu. Katanya nak minta lagu daripada Fauziah Latif, Setiaku Korbankan, buat hiburan semua. Dan kita juga ada Doblin Kebaja, katanya selamat bertugas DJ, ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih rakan dari Serian. Kita juga ada Andrew Ibi dari Tatau, katanya minta lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Dah Zana mainkan lagu yang dipinta ya Teh. Salam, katanya diucapkan kepada saudara mara, adik-beradik, mak bapa, jambai, Fabian, semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Terima kasih Andrew Ibi. Dan seterusnya rakan setia kita juga yang turut melayangkan titipan komen, kita ada Spin, selamat pagi katanya Mendong di Tubau, moga sehat-sehat selalu. Kita juga ada GM, selamat pagi GM. Kita juga ada Noras 88, salam DJ, waalaikumsalam, selamat pagi. Dan seterusnya Sapian Podin, have a nice day. Kita juga ada Steph, Sus Basi Steph, macam ni nak sebut nama kita tu, harap si salah. Selamat pagi katanya hujan di Kuala Tatau. Terima kasih rakan dari Kuala Tatau. Spin nak minta lagu Menanti Suratan Mei. Dan kita juga ada Kak Unju, selamat pagi katanya, salam manis, salam ceria, selamat bertugas. Terima kasih. Kita juga ada rakan setia kita juga Andrew di Semalaju, sini hujan DJ. Dan Alexis David Biju, selamat pagi juga katanya, semoga sehat-sehat selalu, baik cuaca di Betong. Terima kasih rakan dari Betong. Dan terima kasih buat kita semua yang terus setia terus layan mengikuti Radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada. Semoga semuanya kekal sehat pagi tu, baik-baik aja. Dan semoga dipermudahkan segala apa je urusan, dikuatkan langkah dalam mengharungi apa jua rintangan dalam kehidupan tu. Terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ya, anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi aplikasi RTM Klik dengan cara muat turun aplikasi RTM Klik bagi memudahkan anda mengikuti siaran radio Bintulu FM dan juga semua siaran radio RTM 34 stesen yang boleh didengari hanya menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Dan anda juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Masih lagi menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan seperti biasa. Mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi tu, mungkin ada juga yang sudi nak berkongsikan macam ni cuaca di tempat masing-masing, dan mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan terus diputarkan di radio Bintulu FM. Boleh layangkan komen-komen kita orang di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Dan sebelum Zana nak kongsikan lagi komen-komen yang kita terima pagi ni, Zana nak kongsikan satu informasi dari Bintulu. Ini adalah mengenai program My Future Job di Bintulu yang akan diadakan pada hari Khamis tu, 6 Ogos 2026, bertempat di Pusat Khidmat Rakyat Adun N67 Jepak Pier 99 Bintulu, yang akan diadakan bermula jam 9 pagi hingga 3 petang. Jadi itu adalah makluman kepada kita orang yang sedang mencari peluang pekerjaan, terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu, boleh ambil peluang untuk mencipta perubahan. Bolehlah datang sempenan dengan program My Future Job Industry Career, anjuran pihak pejabat Perkeso Bintulu dengan kerjasama Pusat Khidmat Rakyat Adun N67 Jepak, yang akan diadakan pada hari Khamis tu, 6 Ogos, 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di Pusat Khidmat Rakyat Adun N67 Jepak. Jadi mana yang berminat nak datang kelak, jangan lupa anda perlu mendaftar dan juga mengemas kini profil My Future Job sebelum menghadiri sesi temuduga terbuka. Dan jangan lupa juga bawa bersama resume, gambar pasport dan juga sijil ekonomik serta berpakaian kemas. Itu antara syarat bagi yang berminat nak menghadiri program My Future Job Industry Career Day yang akan diadakan pada 6 Ogos tu kelak. Baik, kita nak menyapa rakan setia kita yang seterusnya yang turut melayangkan titipan komen pagi tu. Terima kasih semuanya. Kita juga ada Aina Lewat dari Dubai. Jauh rakan kita tu dari Dubai. Apa khabar di sana? Kalau kami sehat, dan cuaca di situ agak mendung. Di sekitar pusat bandar Bintulu cuaca mambam pagi tu. Dan kita silupakan juga rakan kita juga yang turut melayangkan titipan komen, Syahril Ardian Syah. Salam dari Kalbar. Jauh rakan kita tu dari Kalbar, katanya masih kemarau. DJ. Kita juga ada Jacob Ragai, selamat pagi. Olan, selamat pagi juga Olan. Kita juga ada Nuah Jang Nuah, selamat pagi juga. Kita juga ada Leto Kenyah Umar Bahas, selamat pagi juga. Kita ucapkan Anthony Hojes, selamat pagi. Cuaca di Bau pagi tok cerah saja. Best anak pola kerja. Terima kasih juga Hong. Selamat pagi juga Cikgu. Morning DJ, panas kami di Debak tu. Kita juga ada Kimi Evans. Morning DJ, katanya si kepakkah kaki kita 6 km ya. Kami yang si join pun rasa kepak kaki. Mundi ekotkan, berasa juga hari tu kaki tu. Jadi apapun, terima kasih juga kita ucapkan kepada Daniel, minta mainkan lagu daripada kumpulan BPR. Rakan kita yang lain, Ujoh Caung, masih mendung di sebawah, katanya mungkin mahu hujan lagi. Kita juga ada Munah MB, Bujang. Hai DJ, selamat pagi. Ari Mukah, hujan di Tok DJ. Terima kasih rakan dari Mukah. Cici, hai DJ, selamat pagi juga Cici. Kita juga ada Azri, selamat pagi juga Azri. Dan rakan-rakan yang lain yang turut melayangkan titipan komen juga pagi tu datangnya daripada rakan seterusnya iaitu Merdan Ashadi. Selamat pagi juga Merdan Ashadi. Kita juga ada James Pengiran. Selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Cuaca sibu mendung pagi tu. Nak minta lagu katanya, lagu daripada Fajano, Tahta di Hatiku, untuk hiburan Sidak Putra Borneo, Peter Tingkau Kujam, Doni Lim, Dolly Jumat, Rugayah Merikan, Lehan Lekar, Syarifah Pelangi Pagi dan semua sahabat Bintulu FM yang mengenali diri ini katanya. Semoga ceria-ceria selalu. Kita juga ada Gerimis Senja, Mami Gaps dari Tatau katanya, hujan dari subuh hingga sekarang DJ, minta mainkan sebuah lagu Ipang, Lumpur dan Berlian katanya, untuk hiburan semua yang mengenali diri saya. Tak lupa juga kepada semua peserta Bintulu Maraton yang telah memeriahkan Lasa Kenyalang semalam, tahniah katanya kepada semua peserta kerana kita semua dapat sampai di garisan penamat meskipun katanya ada hujan sedikit semalam. Jangan lupa bersama lagi di Bintulu Maraton 2027. Semangat Mami Gaps kita tu dari Tatau. Awalnya suruh kita join Bintulu Maraton 2027. Rashidah Edi, selamat pagi juga. Dan rakan-rakan yang lain yang turut melayangkan komen juga, gagahku berani, mumpuk kemiri katanya. Mana yang sedang dalam perjalanan ke destinasi masing-masing, berhati-hati selalu semuanya, jaga diri, jaga keselamatan, berwaspada selalu, terutamanya yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi itu. Baik, kita layan dulu sebuah lagu ekspedisi hentian ini.

Ya, semoga terhibur semuanya dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pagi ni. Semestinya buat menemani pagi anda. Tak kiralah anda yang sedang mendengarkan kami dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di luar Bintulu, di Mukah, Belagak, rakan-rakan dari Sibu, dari Miri, dari Serian, dari Kuching, dari Seri Aman, dari Sarike, dari Kenawit, dari Julau, rakan-rakan yang berada di Semenanjung, rakan-rakan dari Melaka, Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu, rakan-rakan yang berada di Sabah, rakan-rakan yang berada di luar negara, Indonesia, Brunei, Darussalam. Terima kasih kerana terus setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Dan kita juga silupakan rakan-rakan pendengar setia kita yang terus melayangkan komen-komen menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu, TikTok Bintulu FM. Terima kasih sebab terus setia mengikuti siaran kami hanya menerusi Radio Bintulu.

Ya, sebuah hiburan daripada Zana Zain, Madah Berhelah, menghiburkan anda, membawakan kita pada jam 11.53 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih Zana ucapkan atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM, walau di sini juga kita orang berada, dan seterusnya juga dari Bintulu disampaikan untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.36 minit tengah hari, dan waktu sekarang 11.54 minit pagi. Nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk siaran Radio Bintulu FM edisi Isnin, hari itu 3 Ogos 2026, dan seperti biasa tepat jam 12.30 hari tok kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Jadi terima kasih kepada kita semua yang terus setia melayangkan titipan komen juga pagi tok. Terima kasih Zana ucapkan kepada Hajiah Yaakob. Kita juga ada Acum dari Bandaraya Miri. Pagi tok celap katanya di Bandaraya Miri. Kita juga ada Abdul Mondi, kita juga ada Melissa Lisa, dan seterusnya rakan kita Boniface, Dennis, Linggi dari Murum, Hujan katanya, Matno, Dharma dari Semarahan, dan seterusnya Zalika Zalihalyun. Terima kasih juga rakan setia kita Kimi Evans. Terima kasih juga Mulih DJ, Mulih sabar dulu, jangankan mulih awal, kakal bekajak ni. Dan kita juga ada Jumat, panas kami di Serianto, rakan-rakan kita juga, rakan dari Julau, katanya pedis isi hari tu, cuti katanya, katanya pedis isi, baru lekat run kemarin. Terima kasih juga rakan setia kita yang turut melayangkan komen juga pagi tu, datangnya daripada Rosita. Dan kita orang semua, Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita orang. Kita orang tahu siapa yang sentiasa setia mengikuti Radio Bintulu FM, mana yang pedis isi hari tu, mana yang kurang sehat. Apapun, rajin-rajin makan ubat, rehat secukupnya untuk mengembalikan semula kesihatan kita orang, dapatkan rawatan, mana yang terlalu sakit ya, jangan dibiarkan, jumpa doktor di klinik kesihatan yang berhampiran. Dan mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah, walau di sini juga perjalanan yang ingin dituju, semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing. Dan jangan lupa jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan, walau di sini juga kita orang berada. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam manis di pagi Isnin. Jumpa lagi semua, bye bye.

selamat tengah hari. Dia tu kami nak borka berita tengah hari 3/8/2026. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof dekat berputuang berkawal ngau Tunku Lati bakpalan perubat Tunku Lati Negara ndak lama lagi. Nitiah ke penerang media Sekretari Akhbaria Dato' Misiah Taib kaban Parlimen Petra Jayanya diriput ke gerai. Tajap pihak, ia dilalau ngambil belalak serta nak diasuh diabah surang ngambil pengawal berubat serta mulai ke pemanah pengeraya di pejalai kengol lancar. Tegalnya Sidas Biliak minta Mensia Mayuh bersampi ke pengawal berputung ngau berubat Dato' Amar Fadilah di Pejalai Kengol Lancar serta Jampat Gerai. Ia megang harap ke Dato' Amar Fadilah oleh Jampat Gerai serta Pejalai ke pengawal bakal selama. Sarawak majak nyingkang ke mua dikenang mujur ke Borneo Grid. Ianya kawal energi serantau tulis bersambung ke Sarawak Sabah ngau menua Brunei. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping Madah visinya diadang dekat di Kemujur dengan projek nyambung grid utara terdekat bersambung ke Limbang ngagi grid besar Sarawak tahun tu. Pengawalnya dekat tentu ke Limbang ndak lagi berpanggai ngau minyak diesel laban terdisia ke kuasa karantin TAP oleh di Karab serta Meruan. Yang madah lawas sudah mujur disambung ngau grid Sarawak lalu Limbang dekat Bakanya Megak nengah pengawal nyambung tali karan 275 kV hari baru projek tu. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Nembak Lumbang Ngau Pemansang Radagang Dato' Dr. Ripin Lamat bak pengawal alai berjadi ke pengerami makai tahun Kedayan bak Kampung Nauran. 750 ekor orang bak sita Parlimen Mas Gading nerima penguntung hari program lesen driba kelas B2 hasil kerjasama Parlimen Mas Gading Upis Kereta Darat JPJ Menua Sarawak ngau Institut Memandu Sematan.

RM100. Bantunya disuak keadun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan ba Dewan Serbaguna Mahligai Gading Lundu. Hari penyampaunya RM7,500 diberi ngagi 15 sekurang ke nampung pelajar ba palan pelajar tinggi lalu RM57,000 diberi ngagi 19 gerempung ngau komiti nengah geran MRP. Yang harap ke bantunya uli ngelempung ke tatian belanja nembia kelimpah rinyukung berjalan ke program ngau aktiviti komuniti di Tanjung Datu. Lumba ngomain sukai semina alai berpekit tangnya di palan alai negap ke penyerakup antara pupu Raban Bansa ke lebagi Raban Nembia. Panel penasihat politik ekonomi ngau sosial perintah Malaysia Profesor Dr. Tunza Muhammad Ridwan Madah pengawalnya megak dikenal ngada ke Raban Bansa ti seruran bergempung berdisiplin serta berbahasa ke pangandiri. Pengeransi yang bergempung berjalan ke pengawal ngocara beraban megak patut seruan dikemeran laban pemujur sebenarnya sudah dicapai hari pemerhati-hati ngau kawal di mana. Ya madah menang tak kalah dan udah hadat berpekit tang tiap ikurang ke ngambil bagi patut nak uli nguleh ke pemujur serta nak mudah putus pengarap. Ya mansud ke Jakutu maya berjadi ke pekit dat beregu tertutup Sarawak piala yang mulia Profesor Dato' Paduka Sri Teknologis Dr. Tunza Muhammad Ridwan 2026 ke diatur Bak Dewan Masyarakat Sri Krian Seratua. Menyarakat berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Ailinda Suil. Hari berita RTM Kuching. Selamat tengah hari.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

Ya, peningat mereka selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita ke tengah hari itu program ngelah tengah hari bagi iban ungkup kami hari sibu dalam kanan 3 jam itu. Jadi, sehari itu kena 3/8 tahun 2026 kena hari 1. Dia kita dekat bulan waktu mula program hari sibu ke tengah hari itu ianya Lucia anak Thomas Kasau ya. Jadi mari selamat tengah hari sekali lagi dengan bela kita pemaka mari selamat bertemu baru dengan kita ke bisi masa radio pemaka kita ke mendengar program kita dengan RTM Klik atau ke dengan Astro 871 jadi ngelalu ke semua kita peningat ngarap ke kita terus sebulan kami nyentuk ke penghujung program kita pukul 3 ngalih hari itu lagi ya. Jadi peningat kena hari 1 bakal selama idar kami hari YFM Sibu bak setengah jam ke terubah tu dia kami dekat ngenatai ke jako pesan berat atau ke jako gerah ke bisik di terima kami bak YFM Sibu lagi ku dekat macau dia nyak 12.30 minit dia kita bisik program randau temuai lalu ditangkan ngau pukul 1 squad trio apa megak bisi program sada tengah Sarawak bak jam kedua sebelum ditampung kita ngau program peniau penghidup aku pukul 2 ngai 2:30 ngali hari lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ke Sarito ya. Jadi peningat ngarap ke kita terus entah bulan kami laban mayu megak berita ya kedekat dilansak atau kedekunsi aku ngau bala peringat kita kelimpah di kita dekat berperindah ngau sekedar lagu ya ke bisik ditusun bak playlist kita ungkup ke Sarito.

banyak lagu kena aku merenang kita tengah hari tu. Opening Siti lagu ke diberi nama Bungai Pinang. Ngarap ke terperinang mau. Lagu dikena aku lalu ke kita mending ke program kita. Lebih lagi ngagai pala peningai induk kita ke Benung Kiro. Bebelah ke pemakai berdapur atau ke ngintu ruang bilik ke tengah hari tu. Ngarap ke lantang hati ya. Ngintu ruang bilik seraya kita ke mending ke lagu. Biar mega mending ke berita ke dekat di baik aku dengan radio kita ke tengah hari tu. Laban peningan nanti kita berhati ke dia pengawak kita kenyadi orang induk tu. Suah disebut kita dan sikit nyedia ke pemakai ngagai diri sebilik ngagai laki ngagai anak api mega berkemas ke rumah nyedi ungkok bala peningai induk ke gawak mega dia pengawaknya nadai nemu ngetu peningai dekat ditampung lebih banyak kita ke pulai gawak muak ke lemai kadang bala peningai induk tu nyengkau rumah kumpul pukul 11, pukul 12 baru kita boleh ngalik ke diri empu bekau kita kena ngetu na ngintu ruang bilik kita. Siti utai ke merangsang hati kita ke induk dia tu untuk kita berhati ke jakok ke bisik sudah dipansut ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lebuh ya ke berjadi pengawak ngintu Hari Orang Indok Sarawak 2026 bak sebengkai utia ke terbilang apin lama tu ke udah dia ya deka medak Orang Indok tu bisik ubah ba gaya penghidup ngau sistem pelajar ya ke majak digital ne. Tang aku mari tapi puji ngagai bala kita Indok laban nanti kita medak ba media rama lebih lagi ari Facebook tau ke ari TikTok peninga kita medak bala peninga Indok tu terbagi daripada kita sidak ke dia ubah rumah tu udah nemu amat berjual secara online tau ke berjual ngena telefon bisik entar jadi affiliate boleh TikTok bisiknya tadi berjual kasih pengelan dia cari dengan status WhatsApp Facebook pemega Instagram ngau TikTok jadi ngarap ke bala peringai Indo terus ransing hati bala semua kita yang reja pengawak laban kita itu mega sebagai hari orang ke uliah nyungka penatai pemisi bak sesebuah negeri ngau penatai pemisik ke tinggi bak tahun 2030 ya. Jadi mereka tapi puji ngagai semua bala peningai induk ke tengah hari itu.

Hanya lagu kedua peningah sebelum kita mulai berdalam program Ranau Temuai ke tengah hari itu. Jadi aku dekat ngatai ke Siti Jakob pesan ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi pesan ke terubah tu dituju ngagai semua kabar melayan ke Riau ba sepemanyai jalai sebawah pandan. Sepemanyai jalai ulu sebawah semebak di gelam sekutan bintulu suai. Kabar melayan barumah Robert jembatan suai barumah Sanjan di Lembuang. Kabar melayan ba umah Baloi Sungai Asap ngau semua. Ya ke nauleh disebut nama dito ya ti ngelala niang Jo Anewan. Jadi pesan tu madah ke niang tu udah nadai kena sarito 3/8/2026 ba Fochiu Nyigo ba Bintulu ya. Jadi niang tu dekat dianjung kena 5/8 tahun 2026 minta semua kabar melayan datai ngagai Fochiu Nyigo ngau nangka pengelengkas ya. Jadi ku nanduk baru pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ke diau ba sepemanyai jalai sebawah pandan, sepemanyai jalai ulu sebawah di sembayak gelam sekutan di Bintulu suai kabar melayan baru merobot jabatan suai ba rumah Sanjan di Lembuang kabar melayan ba umah Baloi Sungai Asap ngau semua yati ngelala niang Jok Wan. Jadi pesan tu madah kia udah nadai kena sarito 3/8/2026 lalu dekat di anjung ke pendam kena 5/8/2026 ni yang dekat di sungai ba Fochiu Nyigo Bintulu ya. Nya pesan ke terubah jadi pesan kedua tu megak peninga ditujung ngagai semua kabar melayan ke diau ba supit pandan di Bintulu Tatau Selangau di Batang Pakuah Batang Uyak di Rantau Dangiah baru me akuat di Tabau baru me Damat Tabau baru me Limping Tabau kabar melayan ba Pasai Siwang di Sibu serta semua yati ngelala ni yang indang anak guang jadi semua kita dipinta datai kena 8/8/2026 ngagai lot 3478 PS3 RPR Kiduruang Bintulu laban dekat ngetahas ulit ni yang tok pukul 8 malam ngena jalai semayang kena 8/8/2026 penerang ke silik kita tahu bertali pawun ngagai dusip balumur 019844453 tau ke ngagai stigna bat umur 013-836-5466 ya. Jadi ngarap ke semua kabar belayan yati ngelala ni yang nginang anak guang isi mending ke pesan ke tengah hari tu laban pengawak ngetah sulit ni yang tu dekat diatur kena 8/8/2026 ngena jalai semayang jam pukul 8 malam bat lot 3478 PS3 RPR Kiduruang Bintulu ya. Kita mengar dulu program ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu. Udah tu kita dekat terus ke baru program ba jam ke terubah ngau program Ranau Temuai.

0: Jalur gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

0: Okeynya, lagu kena kumrenang kita tengah hari tu peningat sitik lagu rancak. Oh, selamat ngapung lalu aku. Nak ngira dini-dini kita mending ke program kita ke tengah hari tu. Pengharap kami ke merenang kita dan sikit dekat ke bala peningat kita. Rindang hati mending ke lagu ke udah ditusun bak playlist kita ke tengah hari tu. Seraya kita ke berkongsi ke sekedar berita. Jadi dia tu baka selama maka. Nur kita boleh ngau temuai kita dekat berkongsi ke sitik program ke dekat ratai diatur bak bagi menua kita di Sibu di tau nah. Kita ke bisik mada Facebook tau terus ngagai Facebook kami Sibu FM. Kita bisik Tuan Heather Koyabiti enya penyelaras Arus Sawit International Marathon 2026 ya. Nanti kita lagi ingat tahun sitiknya kemarin dia half marathon bisik diatur di Sibu retin tadi enggak 21 km dan tahun tu bala komite pengatur sidak ya muka ngagai 42 km retinya program tu di kemesai kage ngagai Arus Sawit International Marathon 2026 berita baneh ngagai bala sidak runner di serata menua ne tuan labaku tu antara pengawak tau ke main ke di Kerindo nah.
1: Oh.
0: Tuan pun dari Rindo Belanda.
1: Aku boleh Belanda tapi dalam padang bola aja lah.
0: Oh, nak boleh Belanda.
1: Betul kalah.
0: Oh, tau saya ko bisa ati ke ngau di tok nah.
1: Boleh lah, boleh cuba kali tu. Anang alang terus 42 km nya.
0: Apo ne? 42 km.
1: 5 km aja Belanda. Balance-nya numpang kereta keselamatan.
0: Oh, depan motosikal, depan kereta tuan. Oh, jadi apa Ranau kami dua itu pening aku dekat mai kita mendiang ke sekedar penerang hari tuan Heather kenya di penyelaras program tu. Tajak pun bunyi ku kita agi jauh dekat datu bulan 11 dan seberaunya tentu ya kita kat nemu nama kebuah tahun tu Sibu merek ruang untuk ke muka pengawal maraton renggat international tu tuan.
1: Oh. Jadi sekali lagi selamat tengah hari ngagai bala peninga. Moga selamat bertemu baru ga no DJ Luciana ngo DJ Margaret itu. Terima kasih ya.
0: Lama mana nama kami dua ya. DJ Luciana ngo DJ Margaret.
1: Betul ke ya?
0: Betul.
1: Oh, betul lah. Ya. Okey. Jadi terima kasih sudah merek ruang. Ya, ngagai jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu datai baru untuk mempromosikan ya baka DJ udah madah tadi Arus Sawit International Marathon 2026 itu. Jadi untuk bala peninga program International Marathon tu ya di sponsor lah, sponsor penaja utama kita nya Rimbunan Sawit Berhad. Semua hadiah, semua kosnya semua ditaja oleh Rimbunan Sawit Berhad. Ngau kerjasama oleh jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu. Kami itu komiti pengatur itu kira assist sajalah mari bantuan sokongan pat bahagian yang sidak perlukan lah. Baka ngatur keselamatan ngau bala sidak polis, ngau sidak SMC ba tempat tu ila laban lokasi kita ba dataran Tuan-tuanku Bujang. Jadi kepada bala peninga yang bedau daftar tu aku mada tumulah tarik tutup ya 31 Ogos lah. Jadi bagi bala peninga yang bedau daftar boleh daftar tumulah agi bisik masa ngau walaupun nama tu larian tu diadakan ila pada 22 November. Tajak ya agak jauh tapi bak kata kita selalu sik berasa tu. Pejam celik, pejam celik. Udah 22 November tu ila. Okey. Jadi aku meri beberapa info berkenaan larian tu. Jadi nanti kita dengar tadi tahun lepas kita bisik ngadu half marathon. Jadi tahun tu kita bisik ngadu full marathon lah. 42 km. 42 km yurannya nanti kita pelari hari luar negara RM150. Nanti hari kita impu ke diri hari Malaysia RM100. Jadi kategori kedua 21 km bagi peserta antarabangsa RM120, bagi rakyat Malaysia RM90. Untuk kategori 10 km ya yuran untuk peserta antarabangsa RM90. untuk peserta Malaysia ya, warga negara kita RM60. Now untuk 3 km tu kategori keempat 3 km yurannya RM30 aja. Sama aga international ngau warga negara sama RM30.
0: Reti itu ialah bisa empat itu kategori. Oh, peninga bisa kategori 42, 21 km, 10 km, ngau 3 km. Jadi tuan bat tiap itu kategorinya. Nama kini penglebih reti kuakungkanya bisa baju t-shirt kah, medewa kah, atau ke berkena tuan ya?
1: Jadi bagi kategori 42 km ngau 21 km tu, kita event organizer tu. Sehingga dia nuan bayar yuran, jadi nuan akan diberi t-shirt ya. Ya. Untuk nuan ngabis, bisik gig diberi finisher t-shirt, finisher medal, tu ya, finisher ya. Boleh medak kita bala yang ba live Facebooknya lah. Running bib, timing chip, ngau e-certificate, sijil dalam website lah. Bagi 10 km, jadi nuan akan boleh event t-shirt, finisher medal, running bib, timing chip, ngau e-certificate. 3 km, t-shirt, finisher medal, running bib, e-certificate. Jadi bagi 42 km, ngau 21 km tu, kita akan nerima nerima sitik baju tambahan lah, finisher t-shirtnya. Kenyak lah.
0: Nanti yang tu udah datai badan ya.
1: Datai badan.
0: Bisa baju t-shirt.
1: Datai badan ayat ya tadi. Finishernya.
0: Ya, antara penglebih 42 km dengan 21 km tu. Ini pula yang agak bakal tanya dari segi logistik tu tadi ya tuan. Kita medak sibuk tu ya sitik dari negeri ke bakal pasar ya nasi gek bergelumuk bah sitik dua. Bagaimana katu kita bakal tanya ni lah pejalai pelandak sidak tu ni.
1: Pejalai pelandak tu sigi kita sudah ngatur ngau PDRM sibuk. Jadi kita sudah diberi kelulusan lah untuk ngena route tu, nama route pejalai larian tu lah, bagi 42 km, 21 km, 10 km, ngaul 3 km. Lan nanti bakal maraton tu, sigi masa ya kita berlepas 12 tengah malam lah.
0: Nak tinduknya nak tuan.
1: Nak tinduk sedangnya. Tapi kita yang nak Belanda tu, tinduk aja lah. Jadi, engkau berdasarkan pengalaman hari kita pun namanya tadi kita pun technical pun jawatan kuasa sidak City Joggers Club tu tu sidak tu mantu kita ngatur route tu sidak pun udah test route tu sidak dah test berlari 42 km 21 km
0: nemu sidak ya laluannya
1: udah test ngau mai bala PDRM lah check ngau diluluskan udah
0: ya jadi nya ila tahu di pedak kita angkanya bisa Facebook bisa tuan.
1: Nanti kak mayu lagi informasi. Boleh rujuk Facebook kita ya R Sawit International Marathon. Facebook tu R Sawit International Marathon.
0: Nyo pulang agak tiap bengkak pengawak tau ke paket tu nanti ke bisa prize tuan. Kata ke ba pengawak tu lah dari segi prize ya nah.
1: Prize ya nanti kita minta price ya jumlah jumlah total cash price yang boleh dimenangi lah total ya lah untuk semua kategori 261,000 261,000 jadi kita beri contoh baka bagi kategori 42 km to full marathon jadi nanti kita minta untuk national to kira kategori warga negara lah untuk orang Malaysia nanti nuan Johan mai pulai RM4,000 bagi lelaki ngau Indo. Tapi besar lagi untuk sida international apa tadi international participant RM10,000 RM10,000 ngau kita bisa international men bala untuk laki ngau Indo veteran RM7,000 top price ya lah bisa sampai nomor 10 lah boleh nerima cash prize money itu ilah.
0: Besar ke prize tu patut membala rana tu nak hidup kerire kedua atau belana tadi tuan ya. Lepas ngerebut bata duit tu kita minta 42 km prize nak sama 21 pun ya nak sebab Atang kita meda tuan apa tiap itu kategorinya. Price dia berai hari nombor 1 ngagai nombor berapa kini?
1: Price ya hari nombor 1 datai nombor 10 aja. Yang selebihnya nuan akan boleh bakal untuk kategori 42 km ngau 21 tadi. Nuan bisi ekstra t-shirt finishernya tadi lah. Laban nuan mampu nabis ke perlumbaannya. Belandanya tadi. Nanti bakal aku tadi nak motosikal datai badan. Nak boleh lah aku t-shirtnya tadi.
0: Mesti ke sikit betul-betul Belanda. Katanya nak ngira cut off time kini mereka finish t-shirtnya.
1: Cut off time ini cut off time-nya
0: tahu ke siapa-siapa aja datai badan alu de berai na.
1: Datai badannya kira kita merek aja lah.
0: Nanti ngira lebih hari masa nih. Retinya.
1: Tapi nanti kan benda ya anang lebih hari kita ikat ngadu penyampaian hadiah lah. Nanti tuan datai selepas penyampaian hadiahnya sigi nadai
0: lah. Nadai t-shirt, nak korek? Nadai ngawak ke tuan ya. Amat metua bisa tanda atau kepengingan. Udah nemok ke 21 kilometer. Ini pula ngakai baka kita ke udah daftar tahu ke udah register tu ila tuan. Kati ke kita ngame atau ke ba pay collection tu kita ke bame ke baju bib apa semua tadi nah. Badi ini tu.
1: Pay collection. Nanti kita dah daftar pay collection ya ila oleh ngambe ba ba Arhes Hotel lah, Arhes Hotel 20 November ngau 21 November lah. Boleh lah, boleh ngambil pack collection lah bagi yang dah datar. Anang lupa mai kita pun registration slipnya ngau original IC ataupun pasport lah bagi saja peserta antarabangsanya. Bisa ke diberi ruang untuk bergambar lah ba lokasi dia 3 petang sampai 5 petang. Nemu amat silap bala rasa semua pengawak tu lah.
0: Nemu silap nak godai tau. Dia ke ngambil bajunya berapa hari bulan?
1: Berapa hari bulan? 20 ngau 21 November. Kira kita buka tumulah 2 hari sebelum resnya lah. Jadi bisa info cut off time-nya tadinya. Jadi bagi semua kategorinya 7 pagi.
0: 7 pagi.
1: Nanti nuan datai 7 1 minit. Kira nadai lah.
0: Nada boleh ya. Merinzak lah
1: pan. 7 pagi ya.
0: Ngeruman seminitnya boleh ngubah semua tai nah. Jadi tuan sekali lagi nama kini pengharap hati nuan ke nyadi sebagai ari orang komiti pengatur atau laba kita ari upih residensi bu tu. Nan sigi ngau ngatur pengawap ke tu pengharap hati tadi. Ne tuan, apa yang megang ari kepala tim Arsawit
1: tu. Jadi hari kami komiti penganjur kami sangat ngarap semua bala pelumba kita ya hari serata Malaysia ngau serata dunia tu. Siapa yang berdau daftar boleh daftar lah. Laban tarik tutup kita 31 Ogos 2026. Ngau setakat tu tadi aku nerima info 1,800 orang dah berdaftar lah. Untuk semua pelbagai kategorinya tadi. Empat kategorinya tadi. Dah bisik 1,800 orang. Kita target datai 5,000 lah. Nanti boleh. Tapi nanti nak boleh. Kita terus saja.
0: Boleh okay? Saya kalau boleh. Kita medak orang bak Sarawak terlebih lagi bala runner tu udah cukup training sida ya hari Bintulu Marathon sarinya lah. Udah no
1: engka sida belum daftar laban fokus ngau Bintulu Marathon udah tu sida daftar
0: okey. Jadi bala runner Sibu ada yang lepas ke peluang tu mah akan terubah ya full marathon tu datu di Sibu nah.
1: Jadi bisik lagi info tambahan kami ke umum. Jadi bala dari Rimbunan Sawit Berhad bisik mada bisik dua aktiviti sokongan pertandingan lah yang sudah udah nambah. Sitiknya adalah pertandingan ambil gambar. Nuan ambil gambar. Jadi top 10 winner sudah akan beri hadiah RM50. Jadi untuk info tu pun boleh rujuk ke Arsawit International Marathon Facebook page-nya tadi lah. Jadi yang kedua nya best creative outfit competition tu terbuka untuk kategori 3 km aja best creative outfit tu kening kita ikat mada tu ya pakaian kita maya datai Belanda nya. Ah, dengan oleh jadi atromen ka, jadi nama Teletubbies ka, jadi Iron Man ka. Ah, dengan Belanda kena outfitnya. Ah, kena lah. Jadi tapi dalam untuk kategori itu, competition itu, nuan mesti dalam grup ah.
0: Oh, nak boleh kediri.
1: Nak boleh kediri. Jadi minimumnya dua ikut setiap grup.
0: Boleh kami kami dua di jemaah.
1: Ah, boleh lah sudah. Nama kau kena baju lah. Baju nama.
0: Nak boleh, nak boleh pada dia tahu tuan. Nak kurang upai ya lah skill tu ayo.
1: Jadi top 5 ya akan terima hadiah lah RM200 per kumpulan.
0: Cukup bagi tuan 100 ekor menang lah.
1: 100 ekor.
0: Oh, ni kategori kena tambah nah.
1: Kategori tu kira add on lah. Bagi balap peserta kita yang bergambar tu tadi kira na nuan nanti orang ambil gambar lah mayanya.
0: Okey, maya orang ambil gambar kita ngaga staya ke pemadu nyelai mana hari orang lain
1: nah. Ya boleh ngigak lah kini nyampur undang-undang ya tadi. Ba PES Ar Sawit International Marathon lah.
0: Ya, maya bergambarnya mesti kedirai lah tuan, atau berdua. Okay, jadi terima kasih tuan yang boleh datang ke studio. Okay, bisa kini engkau bisa nak kena pansak aku, tak kena tanya tadi, kita ke dekat di tamah. Atau bantai ke baru gambar medal. Ambil balang ke bak Facebook.
1: Untuk medal ya lah. Nanti tuan datang bak Adan sebelum 7 pagi, boleh. Untuk semua 3 km, 10 km, 21 km, 42 km. Ya.
0: Okey, baju tadi tuan, bantai baru?
1: Ni baju kita.
0: Lawa mana?
1: Baju kita. tu ya. Jadi tu tu baju finisher tia. Nanti tuan ngabis baru tuan boleh baju tu. Tu baju keseluruhan lah semua orang boleh baju tu.
0: Nanti ngabis. Mana nak warna baju tadi nah? Oh, price tadi sudah 200 lebih ribu. Dinding ika semua bisa makan. Sudah cukup tanya kita katan, kita ada program. Sudah kena makannya tuan.
1: Jadi ngarap bala race yang sudah daftar, boleh daftar lah. Bisa berapa hari gitu? 31 Ogos.
0: Sebulan meh.
1: Sekira sebulan lah.
0: Nuh berundian, sampai berapa kilometer?
1: Bakal aku dia tu lagi runding lah ke 42 ke 3 aja hanya aja.
0: Kira ke 210 kira ada dalam tangan lah tuan. Okay, terima kasih tuan.
1: Okay, sama-sama DJ.
0: Ya, terima kasih sekali lagi yang tuan Heather Koya BT yang penyelaras Arus Sawit International Marathon 2026. Boleh ngau duiko maka darah bajet kita hari namanya tau ke hari bala komite pengatur penuh program tu tadi inya RH Sawit Berhad Sibu nah. Betul ana meh. Jadi antenya sampai hari bulan ni lah. Tahu ke datang baru kita tuan berana baru ke kita?
1: Boleh.
0: Ya, lawan kan ingat ni penyampau yang kengau deh. Ni namu masuk 30 ribu lah. Pau penuh. Pasal sibu. Utia nak cukup. Ya.
1: Berita mana aja nanti ia nak cukup.
0: Ya, lawan okay nama kita mada sibu tu ia tengah menua Sarawak. Lawan kau bala rana ia sudah senang datang kita deh. Hari utara, selatan, barat, uleh namanya uleh berkumpul. Okey, terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Okey.

0: Asal benda lapar.
1: Ya nama utai kedempa kecak-kecak dari tadi. Nama dia nak kita makan utai kecak-kecak dengan orang.
0: Tau aku biar beli kau tak ada.
2: Ya di ni, di nemu orang kebejual pagi tau. Ya di, minah nak semua anak. Kita okey, marah aku. Ngemam, punya. Nulia kita keminta.
1: Orang nak marah anak ngamai, awak kecirik-birik kediri dah. Pihak aku ratuan itu kita bam. Dengan alik, kita pedih, kita jamai dengan alik. Lepas kita kediri dah.
0: Nama dia kesetia main dia ku. Empat aja, nama kebisai dia, nya. Tau ke dalam nyawa kau tau-tau, main baik.
2: Kan main, ha. Ya gila, ngedek. Mau nyawa
1: cetut nyawa bawa pare suman lama nak tu cik kuman kuman namu dek kuman bateria kalau ningau teh ke bateria re
0: bongak kerja amat nama kita gemek suba ukai bisa gula batau kengkak ke bisa nya keke kita tiga ne
2: eh nyak suba agi ngelik dia pada lare nyak dia tau dah nu nang le batu magang
0: tau tanda pengaya kau tau cing nah uliang agak ngelik batau nya.
1: Bak di ente orang kelia nemu gak kau ngena ngelek mas nya ngelek dek kena dai nya nyung aso de ngeringe dire nya ngelek nyura beang ki bakana tut
2: nama telayen gama kue de toy ne sumpang tu nya lai na bau ji siom de ne gop
1: ne ya ke tok kemada ai tu napa to ta baka bise ba masam to de wai
0: ya ke bau ya to rapa mat ko to tadai na sempat manu utai
1: tu se ho
2: bu nama de nyuap senyuap ah nah lain na sai nya eh yang ai ku nyepe nya tak buat ku uji sepe de ne gua
1: ya nama ku ngasua de parai nyepe nya tare pia ne de me de ke banget minta kue bayan tare
2: oh mimit aja ngai ga eh nama telaya nak saya tu. Jahit tu dah sumpang.
0: Jahit pula apa? Mayuh dempak aku tak ada air. Patut tu nak kinju memiat. Kumai aku peluah.
1: Eh, yakin eh kalau bayi doang ni sedengar ngapa, besar ngapa. Nan siom kita kebau. Bah kita seberapa kita nyawa utai siom kita. Ayuh tanya. Dia nyapa dah dulu mana yang kena. Nemu dek. Patut dempak kena nemu dek. Eh, tu saya. Apakah dek tau wain ni sumpang. Madah dek upis pengerai. So, amat ngelalau kita. Dini-dini. Nanti dengar upis pengerai. Dia dengar radio mula tiba. Ya, madah ya pedak. Siom. Lalu sepek. Kaya kena nentu pemakainya. Mana tau kena dempak perut buntas dek. Eh.
2: Apa? Amat gede ini sumpang. Uleh dia bam dek. Pedak. Lihat. Reti ya. Curek ya nemu dek. Bisa kulat kini. Ya, ngedek. Kini keleka mata di ni sumpang.
1: Boleh mata ya. Ini udah berkeramit. Dari 80 mata kibab, kibab. Bakai nak muam peniau. Iduang nak digunakan ke mana yang besar ngapa. Alih, ratai kau. Nyak, nyak, nyak. Iduang dia kebesarnya. Wai ni sumpang. Kena nyiumnya. Siyum. Okey, dia nyium orang. Siyum tu, tau kehidu cakap Melayu deh. Kena dia nyium pemakai dulu. Ngamik dia nemu ya kinyul, kena bau, kena masam, kena bot kini utenya. Nyagu na iduang dia kebesai, nyamsa gua ni yeh.
0: Apa, maki dong kutu sedat, sedat ya dengar dia. Ya, sedat tau. Nah, kena kan nyepai nyawa kutu nada asai, nada dapat tau. Nada kasih kakau. Nada ya kutu banget na nemu nyepai utai pemakai tau. Nanti kutu nya, nanti kutu gerai. Ya, nemu akau. Cara ketiga nanti ke pemakai kagi likun dempaknya. Cara ya nyepai. Asai rasa ko Melayu.
2: Jakok dia ajak nya. Kena nyeliah ke diri. Mayo macam udah sawet dek. Kumai dia nak tahu ngasa sakitnya. Tahu le nyawa ai dalam tubuh anu dek. Nanti orang udah sakit, salah tempo. Tahu ngasa muntah, jirit, pedih perut, angat isi, sebingau, pedih pala, begetau. Anu dek.
1: Ya. Baik ya, ini bilai. Aku dah madah kedai. Besar yang apa? Iduangnya tak ada. Nyak senat ku ya. Gila nak senat. Kadang nak berdiri tepuk dengan kedua bagi iduang. Ya, aku madah kedai. Aku madah dekat ni ngajak kau dek ya. Nyak, wah ini sumpang. Nak alu nyadit kalau nyak. Ya, empat dek. Alu sakit. Alu gegar yang dia dia. Alu gegetak tu. Buat nak bagi nyak. Aku madah kedai. Sejam, ngagai 6 jam. Ya, Amir nadai bekenya deh 6 jam baru tanya dia sai kedai antenya uliah pulai ke media ngai tubuh dai. Udah nyak deh kanya leh kurang berjual sore lah ku ampam. Saleh deh empu, me lah bade bam. Nya makita ente kita milih utai pemakai ku mada kedai. Pedak kita mane nama deh nemu.

0: sao cô đây mà để cái tay ngô ra cái đài ule spek cái nọ ô lo lẹ cô tên nhà nàng cái này xùm phèn tô ra pa lọ cô ạ sẽ cái cha buộc
1: nhà các cô này gộp ô biết xung rai mà khá nào mà chắc kẹp giả lại cái bà hò xin đại em ăn tàu răng cơ bà đà cho ngã mẹ cơ ni tiết cả tu bằng lấy quân bà mạc cây đấy nhà cơ răng cơ bà bà lì bây giờ mà cơ pemakai-pemakai tidak jual belah kedainya deh tau ke bahasa berjual angkat ini sumpah yang nu ngeracun diri aku impai aku kalau
2: ngira saya mau tuh tadi nyu nampoi belamo kayaknya mana ya deh ini mau makau milih kedai tau ke bahasa orang kebejual kebersih likun berpengerai bisa nya lugo lugo kene kayaknya tai keng ke orang dia ari upe pengerai berai upe pengerai lekat ko orang berkedai nya tulis ya dia B E S S nama rata yang bersih dan sehat ah
0: deh nya banyak ko apa deh nya na deu tena temu deh badunya untuk mandek ke deh nian kunci dunya deh nemu me siapa orang makai kunci dunya dia nian menteri besar nya leh nya laba penemu deh taba de bjak ko ngapa teang dingare teang to na ni te hutai ke patuat bersih dan sehat lah to lah logo to lah logonya na de tu temu de nemu magen du te teang de tade na ni te ku te ke sebut de na nya kengka ketemu de nama tade wai ketike logo nama
2: B E S S.
0: Aku kumai ku B E S S belang si sadek. Kaya nyuai.
2: Medak nyok ke tek.
0: Eh, kak dia nak ngau medak. Utai batin tu. Ngak-nyak si tek dek. Tinggal dek. Kedai pemakainya patut sururannya ke pembersih. Kedai sebut dia tak dek. Kebisik si dak B E S S.
1: Au, amatnya. Nyak cara kena mantuk mensia mayuh dek. Kebegi ke kepalan alai makai atau ke meli pemakai uliah milih nua kenang dijaga hari sukut penglikun pemakai kira ke nanang ya ke meh
2: ngannya nya bisa di muka hari nyawai nama pelamok kode pengawak penglikun pemakai babazar Ramadan deh saya autika menua Sarawak dia meh sida bisa nyua ke tanda kedai B-E-S-S bersih dan selamat yang agai orang ke berhaja orang ke berkedai pemakai.
0: Lawa lah ngalau ke muka ada empat lawa apa ya?
2: Soi ramai ni sedap awal.
0: Ya baik ya, mereka merata utai korang dia ni pulai bisa utai tu sehi bekerja kita nanti kita minai ya. Ya pada ada pemasai guna perkara nya nama ni utai kesebuah dia nyata dek. Ya siti ada cara kena nyilih ke penyakit ke debaik pemakai ke nak bersih. Mudah kami ya. Tahun tu aja dekan mau bisik 60 itu bahasa Ramadan ya bak selampung menua Sarawak selampung menua Sarawak ngai kesalah tambuang dek kumai dek sibu kumai dek muka ya mayu ama wai
2: mayu wa
0: ya berapa mayu mahnya kumai dek kedai ambil di resin tu apa bak biang nak muta dia ala beli tu wai
2: amat menyo
0: mana ngai sikit tenadai bak biang
2: nama deh
0: nyium bawa aja mehenta ke bazar Ramadan kan datang ke kedai manuk pepat ke tanya namanya ngulih ke bawah sap ya muak kenyang deh
2: ko nyium bawa buat dia udah lekat ni apa mau me
1: ya me dah deh dato Hanifah Hajar Taib deh lebuhnya ke bisik ngulu programnya madah ke mayu aku ya pengawak licor deh ke bekawu ngajaga pelikun bisik dipercayai ke lebuh mayanya
2: Ya, kai ukainya orang ke belajar pemakai ya bisa suar beji ya vaksin kena tifoid. Ya, kena nyelia.
0: Katik ke?
2: Tifoid.
0: Tifoid. Engkau mengai ke diploid ke dengan apa lagi?
2: Bluid ke bunyi apa bluid bunyi wai tifoid. Ya, kena nyelia ke penyakit baik pemakainya wai. 3 tahun sekali sudah mesti beji ya.
0: Apa ni? Orang keberajaknya
2: ah, orang keberajak pemakai
0: mana ya kau jaga awak tu si tiada lagi deh baka palan dua berajak pemakainya nak ngira lah baka bauti ya katakan bak restorian baka kedai makai nyak pun perasa kumai dia orang
2: kacau restorian wai
0: kedai kacau me kebisa ikunnya tak ada dini yang kacau kedai kacau
2: ya
0: Oh, antek telengaknya kedai makai me nya.
2: Oh.
0: Ya kena ada dini yang macamnya deh.
2: Katik ke kenya merbab kenya pansal
0: ah pianya pansalnya
2: pansal
0: oi barang ku ya kita ga nemu nemu ngagak ku tai
2: iya
0: nah dinga de cik orang magenya ini kilang ais pun de prasa nemu de
2: au kelai ya
0: oh
2: mana de au amai we nyua ai
0: Kanya dia gagak kumada kedai tekan ayahnya pun mesti dia gagak hari air ke bersih. Kanya dia timak dari terajang udahnya tepuk petayah. Kanya dia nya lagi pada perut
2: aku meriah. Mana curi baka air?
0: Nak nemu kita nguji mana lagi? Bayar dia bisa petayah. Dia nyawak dari air terajang. Ayah dia lagi kena ini baka air coklat. Saya kong.
2: Ini lah mak suai dia ngiru.
1: Ya, pula yang kita impu ke kemilih deh. Lalu nemu ni bagi palan ke patut nu kita ke meli pemakai kelikun nya hari syukur pembersih pengerai ke tau pulai ke mana kita deh kita empu milih nya
0: bedak yo nak nemu to ban to meh bangsa ini sumpang to bam dia kelalu berkira dia kelalu ruak pen dia nya ya nama ke dampai meli mayu deh nya nak galempa saya ko ya ngai nampu tenak ngira pengerai de rempo oh wai na sombang de anak kalau bam de wai dia tau orang anak yang mana nak ngaso kita makau tek lalu lebih hari patut bertubuh kita umur de nya pernah de kukut de nya kemada kada udah simpai abai de kalau makau teman ya nya dah de mulut de nya nyurangkai kurang ngiro ai buat de nya nyuna de senadai kurang vitamin kurang sayur
2: kayaknya kepada aku de tau nama perut koto amanya berkirau dalam tu ini grup
1: ya. Engkau tanya udah tanya bak gelung dek dia deh.
2: Okey.
1: Lagi dek. Nah, ya kini kengau dek tu deh.
0: Okey. Yang kian beranak kenyaman kian deh. Nah leh yang dek nyomit terperayaan dek tau orang kau mendak kita begau.
2: Kau cuma aku tu. Nak berdiri buat begau aku tu ini grup.
0: Ini kau kau kabira aja sebayar mansap pelapa pun. Kau dia berdiri buat lawa.
2: Okey. Tu nama tu yang cio tu apa
1: opji? Mau tak cirit ah? Ngecik ni sumpah tu, saya ku. You nak bahannya.
0: Porai apa ngamain, you ni cik madu. Mereka wain ni sumpah. Pulai kita wain ni bilai ni gunanya. Ngantek jaman kita. Padahal kadang-kadang udah nyanyu mansau burit ni.

0: Ya, lagu Seruran Ngenang ke tengah hari itu ada kena kita ngelalu ke DJ Menti Ari Kapit. Selamat tengah hari, Menti.
1: Selamat tengah hari, ya. Selamat kalian pengawal lawa lagu.
0: Baru saya tengah hari. Kulapan ku tamak kita tadi beberis hujan di Sibu di itu.
1: Hujan, ya?
0: Hujan. Atau yang nak banget, muak ke pagi tadi. Nah, baru ya tanya. Namanya kerepek tawas tadi banget, hujan. Nyuasai ke pagi berlama masa itu nanti celap sih bu.
1: Iya, Kapit itu panas mana hari di Kapit nanti ya hujan nak mejai nampi ya.
0: Oh, nama kedali hejai. Bes nanti ni hujan mejai. Ku nanya balap peninggal.
1: Nya aku tak aku nyalai nak apa malu hujan. Oh, nama ina. Oh, kini kenapa nama
0: ya? Kadang ada hujan tu ngasuh kita diau. Kita dukung dulu, nunggu renting ngirup kupi.
1: Iya, belak dulu.
0: Hujannya mah kemana ya? Tidak ada orang yang agak jalan bat sibu dia. Nyu jalan batu enam dia. Nyu ngetuh sih tak ke dari Baluri. Ngetah jalannya. Angka lapan hujan ti nah. Amannya aku sitik jalan nak skut. Nurung ngawak tadi. Keduan tadi. Dua tu dia diaum ya, Sarito.
1: Iya, aman ya. Lebih lagi hari satu, Sarito. Persainan ku deh.
0: Ah, oh, berasa ente ya nega kita to rumpang minggu.
1: Iya, nyalai nang satu namanya karena nyalai belamong ku deh.
0: Ya, aduh lo ente bakal bisa pengawak baru mapanyai nyu nyadi ketua belamong kita dah sua kurang deh.
1: Iya, tukang rana yang nantu nyamai pengawak.
0: Iya. Nepas utai kibak kanan ku deh, utai kejai kita yang rana yang ngujo ingat
1: bagi kita. Iya, pemanan akal bulu nanai meh.
0: Utai ngai jadi kesai ke kita, kebu ke kita deh, ingat bagi kita meh.
1: Kita dulu nujo deh.
0: Oh, tanah deh ngawak puji yeah. Tuhan yang mujo berlama nanti yang nanti minggu hari satunya malai sida hari bintulu, adanya sida miris, sida aman, kucing. Uli yang terus kena. Uji kita berulang, nanti ada hari satu, kan jadi kenyit nggak kayak pintu lo ya. Ini nggak kayak hari
1: dua. Iya, nyari ini aku deh. Ada manfaat kita ya, meh.
0: Iya, dan sikap dato ya kita yang hari satu nanti.
1: Iya.
0: Oh, dirempuk gerai?
1: Dirempuk gerai itu sih ya. Oh, puji Tuhan, gerai nyalai lagi oleh kawak itu untuk kita.
0: Aman.
1: Terima kasih yang nggak petara. Amunnya kudai, utai ketubah. Nanti kita rani nama pengawak lah.
0: Oh, ya.
1: Ingat bala peningau.
0: Nak ingat sih tak ke nak ingat tak ke sih udah ingat kan nyu-nyu nak ingat ke cerita tua apa mutu ke terubah dalam penghidup kita nanti hari lebih maya kita ke nipan penino wak ko ya kena yang lamun jako ya, punya nanti
1: aw dan temu mengerti ya kita sebut berdunia menyapiak ya
0: ke oleh nipan pua
1: ya lama kita nak temu ni kita tinua ni ngira dan pun dani kali ini temu aw aku deh, ternyata deh meh sampai kita ngarap kita seluruhan gerai belama lebih lagi sehari itu untuk nyemak kita bisa peman bertemu dengan Ruto anak-anak ingat aku pun nak ingat kita kenyataan sih ya right now namanya tuai ya.
0: Nak nemu nanti dia nak metingat kutai nak nemu lagi lah nak kumai mayu makai semua
1: anak berserah ketuai
0: anak berserah ketuai anak berserah kemayu makai semua makai tau makainya sikit dia rempuh lalainya.
1: Ika dan pula lai, aw. Nada yang sebut serah ketua.
0: Aw, entah nak ke bapala orang, bapala kita empung. Kita yang kengunan.
1: Aw, kita empung ni pun. Nada yang bapala patuh, maka orang nyok. Aw, yang kita bisik bertemu lebih lagi lemai tu kini. Ini kena siya, pukul 2, pukul 3. Lepas kita dia tu, nanti bakal subak. Hari bulan je, kita berai orang siya.
0: Ya, nada jam lah.
1: Ada jam jadi dia tahu yang kena jam ya. Dek, datai dek. Nanti temu janji dia pukul 2, datai dia pukul 8. Kena terima orang, dek.
0: Aman. Nggak nyari, dek. Atau yang mesubah. Sama dia datai hari bulannya. Diterima magian dia tahu. Bisa box yang pun, kutai yang pun 2 jam ya nanti.
1: Bisa jam yang pun. Ya, patut dia perhati ke namanya lebih lagi orang ketua bala kita dan tenganjung atau pada kesidak ya atau pada ke kesidak ya. Jam sidak ya ni ke ni nanti ya nu lemai pukul 10 ada tai dia ni dah lama tu dah ngantai.
0: Oh, nyak si teh ganti laban. Kadang tu nanti tu ada suhra datai pukul 10 angka dutu ke ngecik tu ajaknya bisa.
1: Aw, yang tu.
0: Ya.
1: Anak-anak datai, anak-anak ni dia semua janji orang ni.
0: Aw, angka mainnya agak ubat tua, di setua orang agak farmasi, nyu jam buka lagi, nyu ginti orang buka ke lagi.
1: Betul. Oh, anaknya. Mayu hutai di patut dia perhati, tapi ya. Maka penghidup mesti ya. Oh, lelak mau berkenan ke penghidup. Wai, wai.
0: Kan lah, agak kehidup. Ya.
1: Kalau ngai kok ge kok ge hidup ku kita tadi ngarap kesama gerai ngambe kita nyamai ngatu pengawak laban uka semina pengawak tu bawa tu siapa ba penghidup tu mayu na orang nyangkiang ba penghidup kita
0: ya
1: ayo nyantai bayanya aku bisa aja nai ambe kita empu tu tubuh kita nua nek tua kan apa ya
0: ya mayu orang
1: ini
0: mayu orang ke bepangai ngaga kita tau si tek ko rindu ke leka jaka tu peninga ngau dan empu ganti nai labuh ku ka tamat studio tadi ngumak ke terbaca ke Siti namanya Siti Jakob pandainya kadang kita ngai menda orang nah okay kadang mayu dalam penghidup kita ngai menda orang sampai kita
1: bulan nanti ngumai kalau
0: oh nak dah tentu dia nanya aku dia bisa borak ngai peda aku balat mana
1: ya bulan ngumai senar ngai kak menda orang mangga bulan ya
0: ya kadang sampai kita bergetok ngai menda orang pe anu ngau ya tikau kai utek munyinya meh baik kita perhati nah tang utai kena go hati ko pemedi hati dengan ke orang ngai pedak dai kadai ya nya di orang kemadau di kesayau kane ya nya baka dengan benda tu
1: ni
0: ya ngai mak kemadau sanu nya ko dai ngano aku na tena nemu de bala ne aku sira siga sayau mat ga kako nya
1: ya betul betul amatnya ha bekenya mura bukai na sia
0: bekenya nya mak te ngai benda nya ni bo mame hati me ke galau kasih ya, bisa urang dari lo kau. Kasih gane dari lo ke laki ya lebih yo kini dua laki pagi tadi enggak kita ada tu dia ngan benda yo.
1: Ngan benda tu deh yo. Kita ngan ngan namanya an moyo ku dia no balat ke no du ngan benda tu dah pang dia ni kone.
0: Au.
1: Kak jadi jakonya
0: ya. Ya, muka ko ya nanti kita ngan benda orang kan jadi sedah-sedah angkau lah ba kunti. Au. Prire ka me ka jadi ni ko deh.
1: Au ko aku me pio me. Au. Ya tadi memang mau bayar untuk waktu ringan. Ambil ke bandia mulut ke berjakuan yang ira deh.
0: Mau deh. Sebayan yang nanti temu deh nama tua raja. Sebayan dia kangau ke maka yang meh.
1: Iya. Aku ngarap ke kita yang belah ngemuan. Ati penyabal. Namanya suran ngampun ke pengandiri. Ini aku deh kukitai.
0: Iya. Nyumbrun dia ngaku. Lebih mansa orang kengai daripada deh. Nah, kasih ya, aneh aku kelalu ngan benda aneh ya, saya okey ya. Laki ya rindu, kia belum menyadai berguna kia.
1: Apa inai ya.
0: Ya, apa inai ya, kabar pelayan ya. Ya, apa pening apa perun dia yang kemah?
1: Oh, enggak kita bisa banget, ngan benda pengandiri, ngan benda orangnya kini. Perun dia yang dia, mungkin. Entahnya kita boleh dampun kenal ya kita.
0: Jadi bisa minyak deh 2-3 hari tu nanti ujung minggu tu tadi. Meh tanya aku dah jadi semua yang kau.
1: Amat 2-3 hari tu nanti aku minas ya ujung minggu tu namanya aku dah nukak namanya ada sebilah dulu karena aku dah sebelah minyak dan sebelahnya bisa. Ya.
0: Amat. Kau.
1: Lawan nak bercerita tak minyak nak aku dah minggu baru bisa ke minyak tiga bakal jadi tak kepengawak. Malah, mungkin kurang niti apa ya saya ni niti kapal.
0: Ya, leban sebagai hari pengawal kita ke bar radio tenang sikit minyak kena kurang tay.
1: Betul.
0: Aw minggu tu lah nyurun ngaji program Sarawak ku sayang kan? Nah, berapa bulan nurun tay?
1: Kami sebulan nurun hari 4 per bulannya nih nama. Nurun ke Serikai ngokin nih minggu si tanya kemarin nurun ke Sekuau nurun ke Selangau. Nah. Kenal aku nuru, maka kita nyak mak kau.
0: Nak lapang ke minggu ni kau dah?
1: Ya, nyak meh nak ke diau. Nuk ukai diau, paman saya dulu meh ni siapa? Nuk agak pengawal di kerja.
0: Ya, nyak mayu gega tanya nyak deh. Program datu ngah direct sebilai ya. Munyi ku besar. Program ngah direct sebilai ya.
1: Ya, awal baru nyak kata, oh nyak mayu ni DJ kau, biar kau jabar yo. Enggak mat ke?
0: Kok ya?
1: Jalak kau betalat kenyo.
0: Aku kerja berlantai.
1: Aku kerja menyok mah kau lantai. Aku kerja menyok meh. Aku nemu nama pengawal kerja kita. Sege bisik kini kau kita cabaran yang pun nampi ya. Ini mana nyamai? Tino wak lalai ya?
0: Aku nanti ada salah perindu. Pada pegau satu hal.
1: Iya.
0: Iya kakau.
1: Gimana ngelihat? Ngerti ada
0: bersinta ya kanya.
1: Oh ngaya kau.
0: Saleh pangau lagi pala pedih macam tu ngasuh pedih ada tilu aja aja.
1: Tilu aja.
0: Makai reja rentai pejam jam.
1: Nah nak kau ngaja nyanya aku. Nang kira kita ikasi ke ngaja. Au ngarap ke sampai gerai meh ngambil ke nama pengawak kita dia tu ngamujo nampi as ya.
0: Au betul laban nanti kita berarti ke program mudah Sarawak ku sayang tu ila ne. Aman nang tu kita ba zon tengah tu ne. Au
1: ya.
0: dia ada bisa namanya safari mukeh tontinya.
1: Nah. Baru amak saya ku mangkung semuanya tidak sengaja seksual.
0: Ah, nyamai berakit entai.
1: Ana nanya ke penyamai ana namanya. Nyamai maka benar ya udah kita temu beketau anu ngira dan nai utanya pengalaman semua hidup kamu ni ketua sebuah ria mana nampu kau ngau bahkinya supaya nana nak gasu.
0: Nana gasu. Tang puji Tuhan kita boleh ngasai kena.
1: Betul, boleh ngasai, boleh berserta amatnya. Udah nyak tu ke muka berapa hari bulan sih?
0: Di muka 20 hari bulan ti. 20 hari bulan 8. Saya sudah kita pulai hari Serikai, kita ke sudah kita hari Serikai, kita ke muka.
1: Kita.
0: Kita di
1: mana? Kita. Awam, bala mawamnya.
0: Jadi namanya nak ke dia tahu bisa 32 tim sudah register ancik dek ngelaban ayam muka dek ne.
1: Ayam muka.
0: Bala ayam muka.
1: Berapa bulan sekarang?
0: 20 itu wak kabar nanya nah, okay.
1: Itu bukan nama itu nih, udah pulai hari serikainya kami bakapi bisa menggawa sitik program kebesais ya.
0: Yo, nama yo, berarti ama hari kebesaan
1: Agrofest.
0: Agrofest
1: Solo Agrofest 14, 15, 16, 18 nih. Nah ada ujung minggu meh.
0: Ini buah meh nak korai.
1: Anak ingat ujung minggu.
0: Mayu program kita dulu dia lah nah.
1: Bisa ke mayuh dere udah ke muka baru nangkan ke nya ila baru kita hari kebangsaan nya udahnya ke muka ya SKS program kita sibuk aku
0: ya dah deh okay 20-22 hari bulan 8 ke RAF Safari 2026 muka nanti penyawa 21 km ke tegeri induk terbuka laki terbuka udahnya campur ngau kategori upis perintah ni ambil kita
1: ni bagi kita udahnya ialah kita ke kapit ya safari
0: safari
1: udah tamu safari kita ke bukit mabuang ni ke bukit mabuang ya
0: bukit mabuang mana ada ujung minggu to peningat
1: mana ada ujung minggu nya kaku ya ke zone kita deh kita sibuk aman. Nas ledau, nanti ujung minggu. Nah, mana anu, kita kasih bilik yang kami paham.
0: Orang bukan nak pesan kue kasih bilik yang kami.
1: Nah, pesannya, kami kasih bilik yang kami, kakau. Nanti kita.
0: Nanti ngerakau ke kedai ke.
1: Ke kedai, anak mana pang dia, si kenyak kita. Lebuh yang runtuh deh.
0: Ketika berkawan kau namanya Agropes nanti, minggu
1: sitenya. Ya. Ya, aku berkongsi dulu nih ya. Program Agropes berbagai menu kita di Kapit menyebut tadi ke 14, 15, 16, 18, 2026. Jadi itu dekat dia tu Baktown Square dia ya peringkat mayuh hau mayuh macam program aktiviti ke bisa dia tu berapa ngetuk untuk kita berhati ke bakal pameran bisa mengadap putemuai pameran hari upis perintah udahnya pengawal berjual ke asetani. Adanya mayuh macam pekit ngah mega bisa mega pangau pemerintang ke mega dekali baik sih ya bisa mega ceramah atau katalimat area upis ke dekali baik ngah mega bisa mayuh macam pekit jadi tu dulu ngenang Kapit Agrofest ada West Kapit mega dekali tu bawa pentas utama Kapit Agrofest Town Square dia kena 14 ngah mega 15 hari bulan 8 2026. Jadi kita ke Laniak berlagu, masuk peketo laban perais ke cukup mana, udah disediakan ke alu terbuka, ngagai semua, kita ke dekat ngau, masuk The Voice Kapit, berseremai ngau Kapit Agrofest 2026. Nangkan kena ukai mega, nyak aja, bisa mega pertandingan, peragaan pakaian berhias kanak-kanak. Keberamai ke pertanian. Erti aku tu ni nemu, kita yang agak garik. Hari buah teruang kini nas ya, hari sabi saya awal. Sabinya, dah kenal ni. Basak kini, utai ke berkenyak ni. Nanti aku ngau ke aku nama nak sayur saya kita nas ya.
0: Boleh diingat.
1: Buat jagung tau.
0: Boleh.
1: Nak aku deh. Jadi itu dekat dia tu kena 14-28-2026 mega pentas utama Kapit Agrofest Ni ko kita pengelamiak kita bahas tentang peragaan pakaian bayi kanak-kanak tu ne. Anak kita nya kini kita ngantak dia. Udahnya bisa mega pekit meruana kanak-kanak atau mega bersemai ngau agrofest kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 8:30 pagi about Town Square dia mega price ke mana mega udah disediakan. Udahnya bisa mega pekit tua ke pemandu yang nyamai 14 hari bulan 8 2026 ba kapit Town Square mega bisa dia tu. Maya tu elak bisa mega dapur temuai ngam mega pengawak berjual ke barang dalam kanan 3 hari 14 15 ngam mega 16 hari bulan 8 2026 berarti ya hari 5 hari 6 hari Minggu hari pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Ha hadapai ja nanti kita nak boleh hari bekerja hatai go hujung Minggu hari 6 ngam mega hari Minggu dia kita mayo meda pemakai kita bangsa Dayak ke bisa dijual. Udahnya keras tangan, enggak mega produk jualan ke mega besek dijual lebih mayanya lah. Okay, udahnya lebih kita kedatai ngagai palanya lebih agak kena 14 sebulan. Dia besek mega namanya dikumai kita program mari mereka bersama ambil kebanding maka ke besek daripada kesidak itu. Nanti anak ikan yang dah dia kita nekak ya berapa ikut anak ikan dia udahnya pemerat ikan nemu ikan semayah kini pama betul tekak dek lalu baik pula kini nak nemu kita ini ya udahnya nekak berat setandan pisang teka bekenyak dek nyak kena 14 hari bulan 5 udahnya 15 hari bulan 5 maka bisa nekak atau kengira penyampau ngamuk penyampau pemayuh ikan ke bisa dia kesedaknya ba butuh air dia meh udahnya neka berapa mata nanas ke mata nanahnya les ya ni no ne aku tu nak kalau ngiranya umak nau aku udah tu tem dan nanahnya nuka aku ngiranya
0: beruling ke ngiranya
1: ya aku punya aku deh meh no asal aku tu tanya deh
0: berapa
1: berapa selalu ya leka mata nanas tu ne.
0: Nama sama apa yang dia bau kini?
1: Yang kau aku nanti besai ke nanahnya, mayo ke mata nabi ya?
0: Ya, aku nanti kira tua nanah mit kini tu akan ngira ke besai lah dehnya.
1: Ya, nah sama ya. Tanya tadi nama aku nak kalau terun dia yang kau ngira mata nanah. Ya lebih hari 50 ig sg nanasnya. Laba mana? Besai laban tu nuah suah aku. Temong lelak ke nanasnya. Nanti muka nanah udah tahu. Tu utai namanya sih ya. Cukup lah nanti aku muka pun nanas.
0: Sama.
1: Ya, pemediahnya pun dah aku.
0: Sanggup bangun mulut. Gatau lah bang mata nanahnya. Nak bersih lah bang aku. Nak nemu muka.
1: Nah lah nemu muka. Nanti ke mukanya. Sekarang tinggal mimpi aja nanah. Yut. Hanya aku utai. Aku. Nyak bisik dia tu lebih mayanya lah ni nemu betul kini lekau mata nanahnya dikira kita angkanya maik pulai perais nanahnya atau ke hotel bukai lah banyak benda itu perais ke mana mega bisik di dia ok nyak bakau ngau agrofest bagi menua kita di kapit nah sabar kami di kapit ini dia ngira rame je jo ini tan ini tak patut nak tan aku dah udahnya mega pengawak ke bukai maka ke di pada tadi dia namanya sambutan hari kebangsaan bagi menua kita di kapit kalai kita nemu ba kapit sambutan hari kebangsaan peringkat negeri bahagian kapit udah dipilih nes ya jangka ku engka mak nyadi pebalak mangka manya mide laban pergila pen bisi mega awum pengawak tu dia tu denya saiku baru kita nemu berkeni ke pengawak ke bisi dia tu lama maya tu laban nanti nitih kari bulan pengawak tu dekat dia tu 30 ngam ke 31 hari bulan 8 2026 nah sia udah pulai hari mukeh berakhir tu
0: oh tampung kia kena kore
1: apo ne
0: bejari ya nya
1: au nya pengawak ke mega bisi dia tu kalai 30 hari bulan 8 2026 nya ba ambang hari kebangsaan tidak tu ba Town Square udahnya 31 hari bulan 8 2026 bisi Unity Walk ba kapit lilipon dia udahnya 31/8/2026 pimpunan hari kebangsaan dia tu ba sepiak tengah laman Dewan Suara ba palan SKS karya tu empat lama tu kudah nah ini dia kudah kami jejo.
0: Oh, nah, lain pentah nak kuretang. Aku percaya lebih ke lebih ke bala kita di sibuk itu. Nyudah, okay kita upiah radio aja. Kau kau tahu, nyeng kau upiah perintah kebukai ngau company NGO tu. Nanti ke udah mayu pun lebak ngatu tak kebetangkan kata. Nampak kurang
1: betul betul. Ya kaku makai yang bertangkan makai yang nyamai ke deh laban baru dah temu lebih kurang semakanya kaku nya kaku kutai
0: nyamai laban penglelaknya dia runtuh ke sekali mai deh.
1: Iya betul betul.
0: Antai udah lama bersengah lagi lemau antai.
1: Ya lemau antai udah dugau sampai nare pengawak nare pengawaknya memang menyebut. nama tu siya bak muka tadi safari 22 nape ya? Parai wah antai tu berbaik ngau kita di kapit.
0: Oh, berapa ngau safari tanya kapit balik lah.
1: Balik kapit ya antai nak salah ku. Bukan nama ni, nangai kaku tu nu lu salah sebut, nu keliru deh laban titik ke udah di kapit tu menitik hari bulan sebuah ni, labannya ke di tukar baru. Nanti nak 22, ngau 23, 28, 2006 nya.
0: Ya, mak besar ya nanti NTP ya?
1: Ya, ya. Jadi bak kapit tu 42 km tu sih ya, lari mesti tak ingat 21. Dia tu ngau berakit kaku, ini kena nakal.
0: Atau ke aneh lari inti uji nangkup 42 km nya nak kore?
1: Inai 21 nyuai bawai cie. 42 km au ari rumah Jonas ngagai pasta kapit kita meda au apa waktu dia tu rumah Jonas anak lewat nang sepatal pulau wun balih kapit ari buke mabuang inai
0: apo datai ba tanya nyawab kapit dia entai.
1: Datai buah kapit langsung diri aku yang nyampok tu duanya sih ya.
0: Apa?
1: Reti ya, belipat hari kita ke berakit Selangau 21 km.
0: Inai. Empat pi catatan masa seringnya 3 jam lebih no?
1: 3 jam.
0: Apa? 6 jam lebih berkayu inai.
1: 6 jam. Nai kena tujuhnya sih ya.
0: Tujuh
1: jam. Nai dah ngetahunya supaya aku udah ngerayanya. Nang ke nyawah tu 42 km. Udahnya air tu kalau kita kira kuaku besar guys ya.
0: Ya, boleh ya balat game aku deh.
1: Balat boleh ya balat ke bisa ke deras. Nanti bakal Selangau nya asai ku bakal kita mudi air dengan sud subak laban kenapa aku jumpa dia ni laban menua ke ku deh. Bekenya kayak air Selangau ni sepai ku. Ya. Hari bani yang air itu. Pamau tai.
0: Ya, ada geremak.
1: Tangku nemu ya. Nah, tangku nemu bala di kapi atau ke orang bukai kedatai tentu yang enggak cabaran kelebihan berketau napa ya. Hanya di ilak kita nanya komite pengatur ni nak sidak kau dah ngau berkenai kato to ni nemu ungkuk rindu dampian ge kini contoh wahnya kaku ne. Laban price ke cukup mana sudah disedia ke ribu-ribu sia dini. Ni deh. Oh enggak ada gurut yang mai ge udah nyok ne. Hidup sport.
0: Ante dah tai dah dah. Nana yang ditunggu yang orang.
1: Ya. Oh ya bisa yang miat ya ne. Saya kita kan ngantai deh. Ente dengar yang kau pakai. Lalu nanti aku dah mendak orang bawa buat ya ne. Karena menang orang ramai.
0: Aman, ngai tua berakit, mana pau buat
1: ke? Ya, mana pau buat belah tebian ya, laban kita dia tu, dia mana nyamai ke belah tebian kami dia udah digagak dia, waterfront dia. Jauh kau kena dah tempu dia.
0: Oh. Ya. Pilihan mana kau deh?
1: Pilihan mana? Ukai pilihannya pengalamannya kebenar ya sih. Dia nak utai ke berketuk dini, dek. Siapa kak mata ke dia berakit dia lah.
0: Oh, betul. Dia lemah yang berada nanti ada program. Ngai murah medak dia.
1: Nanya, wah kau. Jadi tu edisi ke 29 tahun 2026. Ngarak ke muncul. Apa waktu dia tu, nanti nyamak kita dekat nemu. Penelan kesilih lagi. Bakawa ngau safari balai rakit. Kita tahu ngiga AO, Jos anak jandut. Bak lumur 019. 227-4428 019-227-4428 Tau ke ngiga AAO Tony Balumur 017-807 0164. Ngulih kami dua kita dah datai badan pama mesti ya.
0: Bisa kita
1: berselangau ni ni ngirau umur. Bisa rito pandai yang punya. Au nyak bekau ngau safari balik bagi menua kita di kapit ngarau kemujo banyak kenya bakapit bak selangau ni kudas ya. Semua kita support magang. Jadi bak utai ke bukai bak bagi menua kita di kapit nanti kita medak ke sekali itu kita namanya berkongsi ngau peninggal mega eking bukan mabuang tu orang kenike bukan mabuang ni sih ya to edisi ke kedua atau ke kali kedua apa waktu dia tu guai balak mana guai
0: ngau ke satu subah nak nyadi kita ngau ni pihak kurente
1: ya ke satu subah nak nyadi ngau laban penuh deh, malah penuhnya. Aku jadi ngarap ke tahun tu bisa mereka diberi peluang nantinya mau ulang ngau. Jadi aku sudah tempo, aku dek laban pengawal tu dia tu kena 26, ngam kau 27 hari bulan 9 2026. Okay, tu edisi ke dua pengawal ekspedisi mendaki Bukit Mabung. Pak bagi menua kita di Kapit tadi tu pejabat daerah Bukit Mabung. Nanti kita meda sekedar program ke bisik dia tu ke semina nikiknya aja bisik megak pengawal ke dia tu lebih maya tu sebelah ke nikik tentunya namanya program ke bukai nanti dia tu lebih lagi bakal sebelah ke nikik tidak bisik ngatu nama kita berdarak dulu dulu udahnya miring deh pengawal miring udahnya berjadi ke program ekspedisi Bukit Mabung kena 25 nangkan kenyak paginya sedak baru dilepas ke Nikit Bukit Mabung. Jadi ente nyemak sedak ke Nikitnya laban tu bisa mengka dia tu nya berkemah deh betapa air terjun Bukit Mabung dah. Laban guys sedak ke udah ngau ekspedisi Bukit Mabung ba edisi keterubah dia bisa adah ke bisa air terjun ni sia ke dipaksa sedak ya lebuh ke Nikit Bukit Mabung. Jadi dia sudah dekat berkemah dulu. Rancang atau telah bawa ke?
0: Rancang program kenyak dalam perjalanan.
1: Ambil program. Udahnya datai 27 hari bulan 9 2026 dia mega bisik pekin nyumpit. Dia deh bawa tapak pistol utama dia. Bisa pakai nyumpit, bisa pakai tarik tali. Nah, ni nak kaku. Kau seminat kita tidak ya kengau. Ekspedisi Bukit Mabungnya laban maya pengguna bukai ke dia tu berebak nganya jadi nyak meh utai ke ulih dikunci ku mimin berkawal ngau ekspedisi Bukit Mabung 2026 nanti kita nanya berkening ngisi pom DJ di ni kita minta nengguai baik panjuk sedak ya tu balak mana
0: sabar dulu
1: au ilak kita maksud kia di ni no scan kita itu nyamai sih ne tepuk ba WhatsApp scan no kita yang register dalam poli ni pedih kan
0: nak dai bakal sebab dia kopi sengiga no ngiga
1: no no cukup um dulu putus dia dulu oh ni tu di ni janji de ani teh ke info oleh bagi ba kami RTM nya
0: jadi terima kasih ente ke berita dia dulu dia rancak nah ke berita dia sare itu nah
1: nak mau kancak.
0: Nak dia nanya hati aku kena buat.
1: Ya, awak ni. Namanya ngarap ke kita itu suran boleh support buat semua aktiviti atau program atau ke berketau ni sia. Di ni nyanya buatnya aja kami ko mengau.
0: Ya, kita ngereh kan.
1: Lain mau dah tuai ni.
0: Awak nya udah tuai kata nyuka berakit, nyuka belana mutai, nyuka kibau kan ke gunung nah melaba ke rempuh nah dapat kaku. Ya biar subang hai baco hidup.
1: Ye, anak kena sana biak meari nanti bisa peluang meketo ambil peluang ne. Anak ayah ke pengidup nang baco. Oh lama ni enggak baco wei.
0: Kamu ni nak dengar lagu dulu konten
1: lebih. Okey, dulu.
0: Okey. Ya.

0: Banyak lagu kena Marina Sida Yanti.
1: Au.
0: Lagu udah nak
1: harap
0: saya.
1: Oh, ya,
0: ngarap kota Perina yang mesti dak ngalih hari tau. Ningat tu wow. Gelap. No.
1: Gelap bisa nak kan asal gelap hati ni.
0: Au nya bro, kapan kau masak lagu tadi?
1: Au ngarap ke namanya Teprinang, Arti Lantang, Tajapan bisa aja mutai ngerogak rundi yang kita ini ya. Atau di laut.
0: Ya,
1: nak siapa. Ngerogak rundi ya. Aku nanya deh siya.
0: Apa
1: dalam penghidup di kanan ke dia tau ne? Nama utai ke udu na ingat deh.
0: Utai ke udu na ingat aku kurenti?
1: Pengawak ke udu na ingat deh ne? Malam.
0: Dulu ketawa.
1: Dekat
0: umur ke dia tahu. Siti utai ke selalu diingat dulu nanti sebenarnya marah diingat.
1: Selalu diingat. Okay.
0: Selalu diingat ko. Aku meruan ingat ko. Rayang ke benar ya. Tanya aku nak ngiga. Tanya aku nak bertanya ke berita. Nak WhatsApp semua. Tanya dalam hati ko. Lemau dah jumbuh nama kita. Aku dah kelak dia kelala. Aku dalam dia simpan. Aku dah.
1: Lemau. Okay. Bagi
0: ke pangan kita. Ke kaban kita. Yeah. Kini deh. Meruan ya. Beres bili. Teh mah utai kena na ingat aku si teh. No aku ngengkeh ke kereta aku. Kuka pakai.
1: Oh.
0: No, ya. Nyakit na nemu. Na ada ubat.
1: Na ada ubat. Ya.
0: Dek kenyak dan teh.
1: Aku berkenyak sih. Nanti kau ke market pakai yang kau mendua no. Pulai kau dek market lagi. Hari kali kau aku ngekak. Ini. No aku pakai yang teh.
0: Sebab kau.
1: Nanti kedian pun. Nanti kedian kau pakai teh putar nikah baru. Tak untuk atau parai mereka tu dia negeri.
0: Nah, nama dini nungkeh kereta ada pihak kau deh. Abai yeah. Agak gede nanti. Aku sampai bermimpinya dalam mimpi teriba. Rigau dalam mimpi. Lule aku dah ni pagi. Aku dah lepas malam aku ketino. Nyata gila kereta nu aku pakai. Apa?
1: Awak balak dengan dehnya. Dalam mimpi. Apa ingat? Nah ingat nu kereta.
0: Ya. Dia bersebut deh. Baka kita selalu berjalan deh. Oh, bentananya bukan ngurainya mantep bab mo D5 utek ke CF utek ke punya gambar. Nah dah.
1: Jalan ingat ke ingat ku baru.
0: Nak ingat ku baru bab ko aku empai maya umur dia mayu tenak ingat deh.
1: Ya, aku selalu mak ku bekanya sia. Udahnya antek kita itu nama tu Siti. Antek mendo urangnya. Dini aku mendo ini tuainya. Ambil ke banian deh. Ya nyapo ku ini.
0: Aku ingat, bukannya. Kemayu kalau berdoa, no?
1: Kalau aku menak tan ini, ulahnya antai dia kan ingat kutai, nak? Kutai nyama baju mulut, patut hanya buat, nak? Kati ke nama? Anu, ujung mulut dia. Bula, ujung mulut ini, bisa ujung mulut. Dalam dia, ya.
0: Antai baju dia, ini udah sebut, kau rentai.
1: Sudah pansuat, ya. Dia awal, ya, nak ingat. Nemu dek, antai dia dah nak ingat utainya. Udahnya, dia memasak dalam pun ingat, dia.
0: Dia aku nak terneh hidup kuante ko sage kompak ingat kurangnya tadi.
1: Baik boleh nya no.
0: Baik boleh.
1: Satu ke hal.
0: Oh, ngacau pergi dua ku teh nya.
1: Ngacau pergi dua ku uji je lek ke dulu. Kapo nya ukai nya tupe nya. Ge mai ada ingat ni nyebut ya. Ya mek ke bandiang no.
0: Iya, ngai ngai nak ingat ke de ya.
1: Ngai. Amo baik boleh utai nya dikingat. Wah, ada betati ke tinu ade ngai.
0: Sampai ngerampit kapan kita de kalau ada menda. Ya kenyang tak ada
1: biar
0: tak ada ah memasau lah yang mereka dekat.
1: Eh, bisa kau anak antek orang yang nak ngau dia benda ya. Dia tahu sih cerita ni ya. Dan dia nemu yang laloi nyok.
0: Ya, yang pedih amatnya.
1: Nyok, yang pedih sebagai. Eh, betul dia nak tuai pengirut sepiak ni contoh hanya kaku.
0: Au.
1: Bisa ya sepiak ni jauh kita. Ni, banyak kabar nang gini. Nak ingat, maja ya. Menekan orang, maya orang ingat kutai. Tak, yang mesti nemu tu kaku. Lepas aku nemu yang nemu.
0: Aman, ya. Pedih aman. Sampai sebut pandai ada ngingat ke. Pedih kan ngingkat dia, right? Kalau maka.
1: Iya. Aman, ya. Tau. Nak nemu aku punya kudek ni, bisa ubatnya. Dia, mio.
0: Nak dai, bukannya. Mereka kepekat tu pun rana utara yang asuh hospital. Ingat ke jam semua. Putai nak ingat. Bukan punya jaka.
1: Pama, kan mui jago. Nya kita siapa? Nanti kita orang kita itu benar bawa MSC semua, no. Benarnya kelanyu tinua, no. Bawa kita nanti ke tinua madah. Nama udah kelanyu tinua.
0: Oh ya,
1: nak boleh madah kita.
0: Ada yang anu tu deh. Nanti mui nyak kau deh.
1: Ya, sebenarnya ti ya kita mian bawa WhatsApp ngede. Tanya tade, neh.
0: Nono
1: lebay nyau. Ini kita nanti ke tinua madah dulu. Nono, nama yang kelanya waktu itu, nama nano. Contoh nano. Nono leh kita ini, apa?
0: Nanti, mai kita buka ikut eh.
1: Ya, tanah sekali kita itu, kita kena tahu nya dia mau mentuliah nono. Lama kereta kita itu canggih ya sih. Nah, bukan kuah kau nol. Nanti kita orang subok bunyi nyari ya. Nanti dia pansut. Sedang di kereta sudah padam kena. Uja dah berarti kereta orang kerja tu, nah.
0: Nak berupai dia dengar Indian
1: ya. Ya, nak naik. Dia nurun ke berkenyak, kaget berkenyak peniau. Nak ni ngah padam kereta kita naik.
0: Ya. Yo kaki nyerirek kontai itu tarian. Aku galak tega. Ngai nu si kepeningat tega. Ngame kute tau nyadi lalau nu kute entai. Ya, bala hari upi, bala tenika kami baru je. Dia marah dengan aku, dengan studio kita. Namo kita pelinga kereta aku. Nak ada padam, hari aku datang awak pagi tadi. Ya, kaya.
1: Dini, ya.
0: Kaya awak, boleh nunggu minyak.
1: Ayo, enggak Malaysia yang murah ya.
0: Gila,
1: udah yang kena ke? Andai kita ke ngetu supermarket, terjadi sama mas tu peningom. Nyana si kau, nyana nyamai itu deh. Anak belum sesuai pangan diri. Nuhun tu nuh dah memakai nama kereta nak tatai lah padamnya.
0: Aman. Ya.
1: Tegak nama, ketegak nak ingat.
0: Aku nuh leh brun yang kau dia tonton. Ya. Apa yang kena ingat je, nombor satu jahitnya kebenar. Nombor
1: satu, aman. Anak berserah sama kasi semut ingat ayah kau.
0: Nah, dah. Semut kaya ngacau kita, semut. Kapa eh kita. Iya. Ini sobat, sarang semut ke dempak, sarang kesak. Nadai murah munyo, nak ingat kita.
1: Iya, nadai berserah kenyok.
0: Ah, masuk ngayu hidup kita itu. Nadai makan hutan, namun tu ngak ke hutan ngacau.
1: Ngurah ya, okey. Jaya, nak kudah.
0: Okey. Au.
1: Balam, nadai sepuluh, no.
0: Wah, tu ayah kawak kenyak, mas sepuluh ni pandai yang mendiatau. Tanya,
1: aku berserah
0: punya kudah. Aku berserah ya, kudah.
1: Ya, aku kau pernah awak pernah kata saya ialah kita berkunci baru berita kebukaan untuk saya hanya rau mayuah berita kebukaan kali-kali baik kita ini hari satu datang baru kan ya Pia? Okey,
0: baru terima kasih Ganti.
1: Ya, terima kasih sama-sama. Gak mupuak mana dia kau bangga pukul tiga atau lagi mupuak pun eh?
0: Okey, bye bye. Ya, terima kasih. Angga kau pulau program kita hari kapit. Adi Jementi, terima kasih. Angga peninggal aku bisa boleh kita. Maka tengah hari itu abad dalam program sedang tengah Sarawak ya. Sudah tu kita boleh abad dalam program peniaw penghidup aku.

Maya aku duduk kediri, ngingat kesika orang tidak dikangau kini. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawan nuan didinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan di menua serka. Mula kita buat program Peniaw Hidup Aku, minta hari 1, jam 2 ngalari, seminar di YFM Sibu.

bertemu baru kita peningat berdalam program Peniau Penghidup Aku. Keminggu tu bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai berdalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup. Ya ke bisik di Anjung Bala Peringang agak kami ba UIFM ya. Kedulu merit terima kasih yang agak bala kita ke seluruhan nganjung kenang diri. Ngambil ke bisik dibaca atau ke dikenatai kaku pada dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama pada dalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku pada dalam program tu nang lagu ke dipintar.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Labanuan udah ngenatai ke kenang aku ke sekalik tok dalam program peniau penghidup aku. Tok meh keterubah ku nguji pekunsi ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tok semua utai ke berserangan dalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sikit dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebedau aku ngemanyai ke cerita aku. Dulu aku minta ampun laban nak landik ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningang. Kenang aku tu semina berkongsi ke kisah penghidup aku sebagai sikok lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peningang. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalak niri ke meligai. Ngau siku induk ke cukup dikesayau aku. Siku induk ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun niri ke rumah tangga. Sayau meh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megak utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji kenuntung cerita penghidup kami. Dia membini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu 4 tahun ketiga. Kami duai keudah jadi. Ngudah ia ngada kesiko anak induk kecukup mana amat gama. Sayau udah penyayang aku kaya. Bakal kita megak. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih induk kengau kita bersaum seput berkunci hati. Kena asai ditinggal ngonakak penglengkas. Berkenyak megak aku terduduk lalu aku ngumai penghidup aku udah datai bak penghujung dunia. Maya kami duai peninga nerima beritanya subak. Udah kalak bawum sampai kami duai betelai ke diri empu. Bawum kak sama parai kak makai tubai dan lebuah medak mua anak ke diasi mua anak ke seleka di kesayawati kati kengau. Panek singkeng mendak gama umeng ya kediasi anek kedisayau kunci hati. Ukai kaku reti kerok bak pengarap. Ukai aku nak ulih nerima cerita penghidup tau ke takdir ku dah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku. Tayang runding data dia nyak meh peninga ketegau kelalu sayau ke pangan diri. Sampai aku sanggup kak nyambuk ngamik nyawa kumpu tuk pulai. Biau kuatir aku din parai sama. Tang peninga puji Tuhan. Pemuas kebesampi. Dia meh. Ngau aik mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyereh ke penghidup tu. Bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuk meh berobat kiak-kiak. Kelimpah hari ke berobat bak spital. Macam cara kedekena aku nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengarap hati aku lain. Setahun me bini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesebut baru me hentua aku. Kami dua yang sige nyemilik hentua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak Melaya me kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit, dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu mindah gawak di tu, datai ke dia tu. Seninjik agak peningah, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawak. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuah tinggal aku gawak. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kanek aku. Bas senantianya, aku muji. Laban balan tua ngeipar aku sanggup. Sanggup ngau aku ngesan penusah aku. Pihak megak sanggup gulai ngaku. Lebuh maya tusah ngeseneng aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peninga. Berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningal kaku. Ngelekak kanak kami duai, ningau ke ruang bilik kami duai. Pihak megak udah ngelekak ke tali janji.
Lapan tu dah aku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah bawa pun dua. Dia meh. Aku bertemu ngosi ke indok kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. Sepuluh tahun ditambit aku rapit. Aku nak ke uliah. Nguji nutup pintu hati aku sebenar tu. Lama penyayang aku ngaga niang. Lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kita peninga. Sampai ke maya aku ngukum diri empu. Sebenar aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku kenganti penuduk niang berdalam penghidup aku. Tang uka reti niang dilekat, dibuai, nak dikingat kaget nak. Aku dah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku dah dulu bertanya ngagai balantua aku. Nanya inai ngapai niang. Betul kena jalai ke pilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kabam belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih niri ke rumah tangga bakalik kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Sawut semua nasi gek madah nadai salah. Ni yang gudah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus bakal kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke hati mayu orang. Nyeng kaum anak indo aku mpu. Mula aku niri ke meligai. Bak kali kedua ukai nyamai ngau air mata. Mayu orang nanya antek kelalu tu seh tau ni ibu. Antek nyu ngau air mata tau nak nyak jakut sida. Tang atu Tuhan lain ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana bak tahun ke terubah. Pengudahnya antek nak salah silap aku lebih hari setahunnya dia ada bala niang bini aku. Lebih lagi bala ipar. Semampai nyerirai aku. Minta tu, mintanya. Minta klaim pemati niang. Semua utainya udah diperanau ke Subak. 10 tahun lebih aku udah lalu. Tang utainya diungkit, dibangkit, dibantai, dikusai. Dibuka, ditelengak ke baru ke sarito. Sampai aneh aku nak diasuh lagi bergulang aku. Macam cara dikena ngenyai kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan nanya kita peningah badalam kenang tu. Kita keningah cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tu aku kan nanya. Dini penyilap aku. Dini penyalah aku. Ente tegau aku berbini nyak silap aku bak mua mata sidaya. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik sidak. Nak sekali. Nyak mesuba. Ambil seorang dua aku bertanya. Ente sidak ingat. Nadai nak dua orang. Aku ngigak penemu hari sidak. Betul kena pemutus aku. Subak peningah. 10 tahun ku dah lalu ukai kesar itu. Padam seput aku jemah hilak semak jakok. Aku tetap nak tebuai ke nama niang. Siko inok ku dah nyadi indai ngagak anak aku ke sarito. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Tengkati ke ngau. Niang udah hingau ke aku. Angka kumai kita nyamai hati ku ngelama tu. Angka kumai kita lantang. Kumai kita senang aku. Kumai kita nak ingat ke niang. Kekak hati aku, di sengumpai yang aku pendam, dia nak aku diau bukulah ngaya. Kau kita bula jakoknya, nanti nuan jakoknya, nak nuan berbini kasar itu. Aho, dia tahu aku ngaku bermua mayu, badalam program itu. Saleh aku, nerima saleh aku. Subah, aku bertanya, aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus kesenang, ukai pemutus kesari dua. Aku kemilih dirempu ke bibini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tang engkau patut ga ndur aku ke sarito bertemu ngau orang ke baru. Jodoh ke baru diberi Tuhan.
Nyadi ketahui yang dalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puas hati dengan aku. Aku minta ampun. Udah mayu cara dikena aku bertahun-tahun tu. Sampai aku nyukur ke diri. Ngagai bilik kita minta ampun. Sampai aku ngigak kita minta ampun. Sampai aku ngemaruah ke diri. Ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki. Sebagai apai. Sebagai sikok orang kuda kalak nyadi menantu. Sebagai sikok laki. Ngagai bala menyadi aku. Sikok anak lelaki. Ngagai apai nai aku. Amis meruah aku. Kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Ngamik kita nak pedia sati. Dan puji Tuhan. Bak dalam kena aku tu. Sebeda aku nulis, sebeda aku ngerintai ke kenang tu, aku dah dulu minta pembenar dari bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri, lalu ngai ngambil peduli jahat cerita aku ke udah. Ia merek perangsang ngasuh aku ngatu tetok ngau mana. Ngatu tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngambil ketemu kita, engkau kita bisik ningah, kabam belayan, menyadik senik. Aku ngai parai bini. Tanya kita, siapa orang badunya tu kak parai bini? Lebih lagi orangnya cukup diksayau. Lebih lagi orangnya kediasi ke kita. Dan kati ku ngau, siapa aku? Aku pun bakal kita nadai uli ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tau. Nanti aku salah. Nanti aku berdosa. Dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk maka peningah. Anak aku lamanya udah narai bertemu dengan aku. Dan tajak pihak belanya aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Bekenyak megak ni yang inai ya. Sebab ia diau di buntu aku. Ukai aku ngelepas ke tanggungjawab. Nak laban yang ku udah nadai sebab. Tameh megak aku kegawa. Kak pernah entuh aku kinok mengibun dan sebab. Nyungai belayak meh. Berebut kanak. Laba aku kasih ke niang. Laba aku sayang ke niang. Tentu ya dien kuatir aku ngai medak utai macam-macam. Nemu gaya ila udah besai. Nemu gaya ngigak apai. Nak bakal ke ngai aku degigak. Nak bakal ke ngai aku ngau ya bergulai. Tang katih ku ngau dia tau. Mayuh utai ke ngai nyadi. Antara kami dua yang menyanak. Ukai aku ngai bergulai ngoya. Tang laban aku nguji ngalih ke diri. Hari bertalat ku teh mayuh macam. Hari kebelayak munyi ku aku hari pun. Pikir aku bayi dia ubah bilik penanya. Dia ubah ruang panggang inai yang po. Nada yang ngeluai harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Ku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai bergolai dengan ya. No. Teh mayuh peningah. Sayau mati tau. Sayau mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita. Saya mutai nak ulih dibelah di kerebak dada tu. Kami kita belak meda. Pengelurus hati aku. Pengikhlas hati aku. Lebuh aku kengenang. Lebuh aku kenulis cerita tu. Nama utai ke dalam hati. Nama utai ke dasai. Nama utai ke sepek aku. Nyak utai ke kunci aku kengali hari tu. Baka ulih peningah. Kak ngasuh kita meda lalu nelak. Nemu kita. Hati aku cukup merinsak. Bersampi belama aku sebagai lelaki. Nguji ngeriang kati dirempu. Serta ngibun wang bilik aku. Ya aku dah lesi. Aku ngelepas kengawati ke penghabis tuci. Lalu meruang bersampi ke pengelantang yang bergulai dengan Tuhan bak menua seroga. Ya kedudi ke dia tau di sampi. Ngicak kuliah bergulai sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tau nancum berdalam mati. Jadi berdalam kenang aku tu peningah. Nak ngai ke aku. Dia hukum kita ngoleka jakok. Nak ngai gaku. Nerima macam empas jakok kena mana hari kita. Amat kita puas hati. Dan pinta aku. Awek kaku ngau hati aku ketenang. Awek kaku ngau pengelantang bati aku mpu. Baduk ngacau aku. Baduk negok penghidup aku. Aku kenulis tu. Ukai aku nganu kita minta ampun. Angka jakok aku kelalu renyat ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai kerkunsi aku. Nak. Udah tu, udah cerita tu dikenatai. Udah utai kerkunsi ke aku. Ayah Nariati. Tu melakak aku nyebut utai kudanya adai.
Engkak ya, dekigak kita nadai aku nyebut, nadai aku nyangkut, nadai aku kak ngeluak kaki. Minta ampun semua peningal kita kemendian program tu. Nyangka jako aku cangka, renjan di dinga kita, minta ampun. Bekeni pun asai hati ku dia tu percaya meh. Aku nadai dendam ngos apa-apa. Hati aku tuci minta ampun ngakai semua. Lalu megak aku bersamping ngarap keniang bini, ku dah nadai. Meruah lantang, bab menua syurga. Pihak megak ngagaya kedatai baru berdalam penghidup aku. Ngarap ke kawa, ngarap ke rumah tangga. Uleh diri, bukulai sama, datai ke lesih.

Kenya nak aku mai kita menin ke program peniaw pengidap aku. Terima kasih hanga kita aku dah berkulang aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita ya bertemu baru ba maya ke dekat ratai ngoto mupo dulu aku. Bye bye.

Ya lagu Ari Wilson sama lebu. Dikenal aku merenang kita kaget mengkam kulai ngaku ba awak ngelah tengari. Ari YFM Sibu ungkup ke Sarito Sari Hari 1 3008 tahun 2026 ya. Terima kasih yang peningau kita kaget mengkam kulai ngaku. Jadi ke dia tu aku dekat mic kita berarti ke sepengkaya program ke bisik dekat diatur ba dalam bulan 9. Aku berkongsi dulu ngau cara ngelansak berkawan dengan pengerami budaya Borneo atau ke BCF 2026 di pelabak ke dekat Narit. Mayu hake sida hari menua luar datai ngau ngulok program tu ilak. Laban yang mayu mega program bakal pekit main asal ngau pekit nyumpit antara bangsa bisik mega diatur baru ke tahun 2026 ya. Jadi nanti kita bisik mega medak ba ba media ramai berkawan ngau BCF 2026 dia ba Facebook rasmi ya konselor Gusti Amerikan dia madah ke pengerami pengelama 10 harinya bisa diatur berengkeh 3 hingga 12 hari bulan 9 2026 bak dataran Tun Tunku Haji Bujang lalu pangau ungkup kita bangsa Dayak dekat diatur kena 8 hari bulan 9 2026 bakal tahun-tahun ke seberau tu dia batang pematat pavilion ianya pekit Miss BDCF atau ke pengerami budaya Dayak Borneo 2026 Kelimbah di bisik pengawak mandang kebudaya ngau mayuh macam pekit main asal ngau ngerami pengaya pesaka asal bangsa Dayak mainnya elak ya. Jadi tok dekat datur bak dalam bulan 9 ke dekat datai lalu peningah ngarap ke kita nanti bisik dekat ngau ngambil bagi bak tiap bengkah pekit ke diatur maya tu elak nada salah kita tahu nyedia ke direk tau ke ngirai direk berengkah hari dia tau lebih agak balai induk darah bajik kita ke dekat ngau pekit Miss BDCF 2026 tentu ke kita nasiki udah nyedia ke direk baik kena tadi hari segi kita ke mantai ke main asal pengelandik ke dikembuan kita tau ke pekayan bangsa asal ke dekat dikenak kita mayanya elak ya. Jadi bab berita bukai mega kemari hari Minggu 2008 2026 ianya hari ke penudi di Sibu ditau ngatur pekit bot kuasa kawalan jauh tau kerikumai kita RC Power Board Antarabangsa Sibu 2026 bak tebingan Sungai Pulau Lihua ya. Jadi maya tau dia ada siko hari sidak ke cukup landia ya ba pekit tu ke bernama Muhammad Faiz Murni ari tim kedikumai mancau racing team tu ya udah ngemai prize mata duit ya ngau trofi labannya udah jadi champion ba pekit lumba katik tema dia tu ne bot kuasa kawalan jauh tau ke RC Power Board ditangkan ngau sida ari tim Alpha Viking Kapit ngau Siti Raget tu tadi enya Owens PK hanya antara nama tim kemarin tu peningat kebenar mayu meka tim bisi hari dalam ngau menua luar ngau ngambil bagi tu macam kategori tu nya aku boleh disebut aku nama tim sida ke kemarin peningan ya au jadi lebuh ke nutup program Sungai RC Power Board Antarabangsa Sibu 26 ia ke datai ngau ngulo program tu ianya Menteri Dagan Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Sri Tiong King Sing ngau bala VIP tau ke bala sidari upupis perintah ke bukai pihak mega ari company ngau ari gerempuang ke ukai dikuasa perintah dia ada Menteri Perancangan kita ianya Datuk Sri Tiong King Sing ia dekat ke tahun baru dia bisa regata Sarawak tahun 2027 diatur bak Sibu cabaran regata Sarawak 2027 aku ya nyak ke diasuh ya diatur bak menua kita di tok jadi ngarap ke pramu-pramu
Ari perintah sekali ke ba, meni, ba, perintah ba menua kita di Sarawak itu atau ke perintah persekutuan ngarap ke Pramu ke dekat dia tu nya mujur di pejalan ini teh hotel ke dekingin tau ke di, dekat ati semua tu ungkup ngagai kita rakyat kelimpah ti dikena ngelaku ke menua kita lebih lagi ba dagang temuai ngagai bala ari menua luar tau ke di kumai kita ari luar negara ya mayuh program tu peningan tek ku nyebut site-site nyuka tiap minggu munyiko kami dua menteri tadi nyuka tiap minggu program kita di sibu di tau diatur nadai ngetu tau ke nadai bersengai sekali ni aku percaya ke semua tau sokong hari bala kita nanti nadai sokong tentu program tau nadai dia tu tau ke nadai di pejalai ke terima kasih orang sibu terima kasih bala temuai terima kasih ngakai kita ke datai ngelantang kati ngakai sibu.

dengar kita orang lelaki anak bertentang. Udah berjaga, aku bernyanyi, saya kena hantang. Dah latih nak saya. Awalnya, sebenarnya cerita dalam lagu Megak Peningah. Okey, awalnya aku dekat nyurut ke diri hari program kita ke ngalih hari Tok Peningah. Ini sudah datang bahawa ujung program kita. Aku merik terima kasih. Ngakai semua kita kuda boleh ngaku hari pun program kita. Ke tengah hari tu tadi pukul 12 ngagai jam kita ke dia tu pian megak merik terima kasih ngagai kita ke bisik menda live Facebook kita ya ke bisik komen bisik megak ya ke minta lagu terima kasih ya semua ya ke sukuang bala kita pian megak kita ke bisik mending ke program kita dengan RTM Klik. Terima kasih ngarap ke nak lejau au golengok kita lalu ngarap ke sekedar utai ke kunci berita yang tadi datai bala peningah kita lalu sitik dage minta bala peningah kita terus nyukong program kita ba YFM okey ba awak tu aku merit terima kasih mengang agak sidak Clara Ana Arwat Bangkeng apa tiung Dublin ke baja dayang jege sidak jara jara agak sidak jari petara Apai Lambai, Mary Ubun Martin, Shasha Amanda, Inok Kenawin. Kita ke udah bisa medak live kita terima kasih ya ke sukuang bala kita ne. Ngau tu aku Lucia anak Thomas Kasau nyurut ke diri bertemu baru kita ke baru yang bak puluh yang tak ke bak maya ke bukai megak ya. Mumpah dulu sambut meh salam saya. Bye-bye.

temuai Ariwai FM. Jadi sekali tahu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong. Janya Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenapa mimit berkawal ngau tepi kong tau? Kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalan tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street. Nimbai tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tepikong tak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tak niat digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tak yang nyak yang ngenak struktur arkitektur dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Ditih ke cerita lama Tepikong tu digagak baktisi Sungai Raja. Kenau ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Raja. Gagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari Tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival Tepikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau kak pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik kontijen hari 70 buah tepikong bak serata menu Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

Renta Ngalihari YFM. Renta Ngalihari.

baru TFD by Ricky Anderson. Nah, lama kita nengal lagu baru hari ini. Wah, nyol ngau gak balas kedah. Jadi ngarap ngau lagu tadi depan tuap meh hati bala peminat Ricky Anderson ba industri music kita. Okay, jadi ngelalu ke peningati segulai sejalai ngau kami bawa rentak ngali hari ba hari ketiga bulan baru kita, bulan 8 tahun 2026. Tentu ya bahwa rentak ngali hari kita. Saritu bari satu kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone dalam awak 3 jam ya ti adeka datai. Mudah dalam 3 jam sebedau tu tadi dia kita udah mendiang ke program area tengah menua kita Sarawak yang tadi ngelah tengah hari ungkup ya hari YFM Sibu. Jadi hari kita itu udah mudik ngegaya batang rajang ke sekali tu undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu nampung semaya 24 jam sehari ya tentu ya YFM dekat begulai ngau kita semua. Sesekian panjang nak ngetu YY. Okay, jadi bawa kita ya ke sekali tu bakal selama megak ya pukul 4 tu program ti diungkup ke ngegaya bala rockers rockers kita ianya tadi YFM Raw pukul 4 tu lagi. Jadi ngarap ke bala rockers kita ngadang meh udah.

0: kita lagi. Okey, bye.
1: Jadi bos hari tu megak ngarap ke pengawal yang sudah diatur kita muak ke pagi tu tadi kiranya sudah meh nak lepan 70% tembuk digagak sebedau kita ya nembuk awak siang tu lagi dalam kandang kira bisia 2 jam setengah dagi au ngambil ke lantang meh hati kita tadi mulai hadiri ngagai rumah nak kiranya pengawal tadi di tanah tak pun tadi pengawalnya bak belah upis ngambil ke lantang pulai ke rumah hati tucum hati gagal hidupan nyoba pengerai agi leban kunci ya nang datayari hati ya ke lantang pihak aku jaku dutur wai. Okey, jadi sebelum kursi kita buka agi terus sama kita berperindang bawa rentang ngali hari YFM kita ke sekali tu lagu ke di bayi Sila Julia udah terkesai barentang ngali hari YFM tentu ya terang didinga peninga kita ba Bintulu awak sekali tu 97.5 FM frekuensi Bintulu.

0: Ya, selamat malam pendengar. Lemai itu bakal aku dari Semayang. Bakal aku dari temu kita, aku datang baru. Beranau, bak selot, bergulai dengan agensi, upis perintah, kebisik datai. Nemuai dengan YFM kita ke sekali itu. Jadi, ke lemai itu pendengar, sampai lemak aku dah, aku sebedau gawai sobat. Bisik dengan ngau ke Raban dari Tegas, Sarawak, bisik datai dengan kita-kita. Laban sidak tadi, bisik ngenang tentang skate fair, atau ke Sarawak Career and Training Fair. Ke diatur nintiang tahun di Sarawak. Jadi ke sekali itu sida ada teh baru. Nama utai ke dekat baik sida ke alamat itu. Jadi bergulai dengan aku ke alamat itu pendengar Edmund Langi. Ada ke interview dekat Berandau. Ngau sikup pengari hari sida Tegas ni. Jadi kita ya berkelala ngau temui kita ke alamat itu. Berkelala ngau Emiza Mui anak umur. Selamat lemai dengan Genuan. Ya, selamat datang ya.
1: Ya, first time.
0: Aku terbahir lah tadi tu ya. Nikit aku pilih radio aku terbahir kan ya?
1: Ya, betul.
0: Okey. Nanti ngomongnya sikit semua orang bisik keterubah dalam penghidup.
1: Ya,
0: betul. Ya. Jadi, nuan tu tadi ngari ke Tegas. Jadi, selalu ya, Mr. Frederick datang ya. Ya, nama aku buah kaban kau nyana datang sekali tu.
1: Ya, bisa ingatlah. Saya tu sebutnya yang datai. Tapi uh-huh. yang asal kalau bayar benung sakit lah.
0: Oh, tidak. Oh, ya benung. Oh, jadi kita ngajih ke gerai ke sekali itu ya. Awak ke ya boleh berjalan ke pengawak bersama. Jadi sebenarnya kita yang terus ke Randau. Kita ke lemah itu. Ianya Randau tentang program Pro DR kita ya. Nama program Pro DR itu. Jadi sebenarnya dulu meri awak ngajin wan namanya madah ke nama diri penatai serta pengawak nuan dalam Tegas Sarawak tu.
1: Nama aku ialah Mizam Wan Nomor. Aku Tegas aku sebagai pengawal eksekutif. And then aku mostly aku major dalam data analyst lah. Ngumpul-ngumpul balas sidak data, balas sidak nembiak pun data begini. And aku pun proses yang pun data lah untuk yang pun interpret ngagai ke ngai data kuliah daripada orang ngau mana.
0: Tahu pian eh. Akhirnya ngumpul udah nyak nuan lagi ya ne.
1: Ya, betul.
0: Penata asal hari ini tu?
1: Asal dari Balai Ringin.
0: Balai Ringin. Ya, ya nyadi ngai kita peninggal dari Balai Ringin atau pengarai kita ke lemai tu ya Imiza Mui anak umbul ya. Jadi berandau ngau kami di YFM Iban RTM di Kuching ke nyadi ke lemai tu tua dekat ngenang tentang program Pro DR. Nama kedekumai orang program Pro DR tu pengawa mandang ke barang tu tadi jeraya waramunya jakok rekemai hari tu. Mereka pulang kenuan ya.
1: Pro DR Roadshow tu ataupun mengangau nama panjaya lah Project of Dream Realize. Banyak mesti program tentang peluang pelajar. Mostly ya fokus ngangai peluang pelajar latih latih pengelani ya. Now pengawat diadakan oleh tabung ekonomi gagasan Sarawak iaitu Tegas. Now bantu daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak lah. Pendidikan Negeri Sarawak iaitu JPNS lah. Banyak program tu ngumpuruk lebih dari 40 pemandang ti ngelibat ke institusi pelajar tingkat tinggi penyedia latih TVET opis perintah opis bantu pelajar ngau pemain industri ngambil ke peluang pelajar latih pengandia ngau pengawak lebih semak ngangai bala mayu
0: ah.
1: Kelebih lagi sidak pelajar ataupun ke udah baduk sekolah lah
0: au oh.
1: Asli yang
0: jadi
1: di serata Sarawak lah
0: au oh. Jadi sidak tok ke di kira ke di selintiang kita dalam program tu. Aku nanti nak salah kumpai lama aku dah. Aku bisa berlanau dengan Tuan Frederick ya. Ya. Ianya senentang skate fair ke bisik diatur. Nanti nak salah aku seminggu udah hari gawainya. Lebih program tu sama kini tujuh ya?
1: Tujuh ya sama tapi ya mostly ke pro di atau ya, ya fokus yang ngai nemia luar bandar.
0: Menop sisir au au. Jadi tu ke de nyak kita nya. Jadi tentu ya menua ke dalawak kita nasi menua pesisir dan menua pesisir dalawak kita ni. Au jadi bisi temu maya ni maya kita dekat mandang ke Jeraya Wara tu berapa hari bulan kini ngau kanan dur ke dekat de lawak kita tu.
1: Pro di ato mostly ya terbaginya dua fasa lah. Itu fasa pertama udah diperjadi ke ngau mujur maya 6 hari bulan ngagai 15 hari bulan Julai itu lah.
0: Okay.
1: Dengan kaum Lawas, Limbang, Long Lama, Tatau ngau mukah lah. Mostly pelawat ke bisik ke bala mayo ke data yang agai tempat kami prodiato mostly ya setiap kawasannya dalam 2 ngagai 500 pelawat lah yang sida sida data yang agai tempat kami prodiato rocho to. Ya termasuk ngau pelajar sekali lah ngau bala cigu ngau bala orang awam pun lihat data ya orang mayo bala mayo pun lihat data ya.
0: Aw kelebih ke bala apa inai nembia ne?
1: Ya betul apa inai nembia pun penting ngau lah sida oleh ninga nama ke nama jalai pelajar ke oleh oleh di keman oleh bala sida anak sida ya.
0: Aw di tapi bala sida
1: ya,
0: tu ne?
1: Tapi bala sida ya tadi. Fasa kedua tu tadi dekat dianjur ke daripada 6 hari bulan ngagai 28 Ogos. Ti nyengkawan 10 bengkah sita menua lah ianya semop tanjung manis meradong kapit serato lingga balai ringin serian ngolundu ke akhir sekali ialah lunduk lah
0: nah kebenundi ya, sekali ya, nancang tadi perahu meranya
1: ya. Pengawak tau pun dekat diatur hari 8 pagi ngagai 3 lemai lalu penatai bala mayuh pun percuma.
0: Nak ada bayar, ne?
1: Nak
0: ada bayar. Nyadi nyak ke siti teh mana tadi, ne? Aw semadi ngenang ya kudah ada pejalai ke kita ba fasa ke terubah tu tadi, ne? 6 ngagai 15 hari bulan Julai 2026. Ianya balawa selimbang lo lama menua aku di tatau din serta megak di muka. Ulih nak berkongsi mimet berkeni kok sambut orang banyak pemayuh nyadi nama utai ke bisi udah utai positif ke dulu hari kanan dua aku dah lawak kita tu.
1: Baka aku mendak balong lama
0: calon
1: yang pun penatai bala mayuh sijik mayuh lah bala sidak nembiak mostly sidak pun berkeni kita marahnya sidak pun keti berminat lah sidak ya untuk keti untuk ngau bala sidak pekit ke di gagak kami lah
0: bala
1: untuk matematik matematik interactive game lah and then sidak pun rasa baka utai tu oleh merik manfaat ngai sidak merik faedah ngai sidak ya ngau sidak datai laban sidak ya diberi pendedahan lah munyi ke orang tadi nah pendedahan terhadap STEM tu tadi
0: pelajar STEM tadi. Jadi tuju kita tu tadi ke semina mandang ke nama teka di bisi dia tang mega kita meri kira kenarit ati beren biak ya.
1: Kenarit ati beren biak.
0: Belajar ke STEM. Amai.
1: STEM belajar ke baka teknologi dia tu.
0: Science, teknologi semua, matematik semua ne.
1: Betul.
0: Laban nyak nasigi perkara kebuna benar dia kena ngemansang ke kelebih lagi menua kita di Sarawak dia tu. Kira kenyak mepuguk pejalai kita yang ngelaku ke pelajar STEM-nya tadi.
1: Oh, yeah.
0: Amai, bernob sisi tadi. Jadi, bak fasa kedua tu lah, 6 ngagai 28 hari bulan Ogos tu lah, ne. Jadi, bak kanan dur tu nyantik, kemudian nasigi amai kanan dur ke nama ku kita nya jawa hari kanan negeri, ne. Ya ke selintian kita. Jadi, ya ke tanya ku ketiga sekali tu, tujuh kebenar kita ngatur program ke dokumai Pro DR tu tadi. Nama tujuh kebenar itu. Batang tujuh ya.
1: Batang tujuh ya.
0: Tujuh
1: itu ada laban site ya dekat merek jurang penerang lah ngau cara mai peluang pelajar latih penglani and then dia pun boleh bantu pelajar memandangkan bisi bakal upih perintah ke oleh merek bantu dalam kewangan lah.
0: Okay.
1: Ngau ya ya agak megak oleh ngau oleh merek peluang pengawat terus lah ngagai komuniti lebih agi ke bak nua menua sisir lah untuknya danya nengah program tu ga pelajar ngau orang kagi biak oleh nemu jalai pelajar ngau silik sidak yang megak boleh penerang terus ari institusi ke datai serta ngau upis perintah sidak boleh nyak lah boleh diterang ke oleh upis perintah tu tadi ngau meretika peluang bantu kewangan ngau nemu utai di diguna industri ngau pasaran pengawaknya tadi. Dalam tempoh yang sama, prodi atau mega ngansak mayu hage orang ka gibia ngage bidang STEM, TVET. Ngau ekonomi digital selaras ngau aspirasi pemangsaan Sarawak tu tadi.
0: Ya, siamain.
1: Ya.
0: Lepatnya kira ketujuh batang pengawaknya tadi. Jadi tepulai ngage bala peinai angau bala pengajar kelebih lagi ba cigu ne mai bala nembiak tu leban bunyi kunuan yang tadi pengawak kedai pejalai kita mandang ke semua macam perkara ba siti endur Jadi kita nak tahu nak buah kiak kituk ngaju piasnya agensinya jauh ne. Bak Siti dua dia boleh bertanya semua. Kelebih lagi laban kita medak ne. Penanggul kita kemaya tu nguliah ke belanja dekat nak nampung pelajar. Udah nyantar ngeleligau bagi gak ke duit dikeni kau kak masuk kiak nak dek. Amai,
1: ya. Cara kak ngasuh anak sida belajar buat kelas kelebih tinggi.
0: Amai. Saya awak ni, lepas nanti kita mendak dia tu nampuan. Ukai seminat nembiak bakanan negeri aja, udah mupuak pandai.
1: Ya.
0: Nang segi nembiak kita bermuat sisi ngai lah lebih orang ke mendak ni.
1: Memang pandai mengai lah pedak kau.
0: Ya. Laban ti kita mendak dia tu semua tau ukai ke 100% kita mendak. Laban sida ya udah terbuka runding bak dunia luar ari gadget tau ke telefon ke depedak sida. Laban dia tau penerang nak sekat ne ya.
1: Ya betul.
0: Penerang nak sekat jadi mayuh penemu. Mayuh macam penumpun penemu nanto berapa pun bisi dia magang. Tang sida dia tu nanti kang ngiga penemu ngena AI semua ne ya. Amai nyadinya kebuahnya tadi pemandainya nah segi berujung jari je punya kurang ni. Jadi kena benar gak program kita tu ya. Sida e benung iga namanya tanya tau ke sawat ba dalam runding sida kita mai tak sawat ngagai sida ya. Jadi orang ke diselinting kita amai dalam program DR tu tadi. Siapa ke dan segi de pansang amai datai ba pengawal kita ke mandang ke barang tu.
1: Prodi atau ya nak datang pak satu bangsa sitik bangsa aja ya.
0: Oh, terbuka ne.
1: Terbuka untuk semua.
0: Okay.
1: Terbuka ngai orang bala mai walau munyi kurang. Tentang lebih ya merhatikan ngai pelajar STPM, SPM ataupun lepasan SPM lah. Ngau ke orang ke udah badu sekolah ke agik ngatur jalai pelajar ataupun pengawak sidak tu tadi. Apa inai serta penyaga di kemeran ke datai kena nguliah ke information. Ti tau nulung sidak mantuk. Bala anak sida ngagak pilih ti engkeman. Pengajar, komuniti serta bala mayo ti benung ingat kerja menggak uleh ngena mayo macam peluang tu. Information serta ngau aktiviti ti manalah ti disediakan sepemanyai program tu disediakan.
0: Nyadinya man tadi ya, utai ke disediakan benunya. Jadi bunyi ketua tadi.
1: Ya.
0: Pulai ngagak bala pinai tadi ya, ngau bala pengajar tadi.
1: Betul.
0: Ngambil peluang tu.
1: Ya.
0: Amai daripada kita tadi 28,000 bulan. Tanti kita nganti pi ilak lah.
1: Alun
0: nak ya ne. Hanya di tu main peluang nur nguliah ke semua macam penerang. Bak Siti Nur.
1: Betul.
0: Jadi tentu ya udah tu lagi randau tu uji ku menggal randau tu dulu. Laju na perahu tua kelemah itu ngau lagu bisi lagu kita ni tuan dah sedia lagu jadi udah lagu tulgi kita dekat ngenang tentang nama utai ke dekat nganti orang ke datai ngagai pengawal mandang ke barang pro DR tu kita berperinan dulu ngau lagu.

0: Ya, yang tadi lagu dari Frankie Will, Sulu Sapaku. Sawat kita di dia, meh. Oh, jadi sama lemain lagi kita peningat ke baru mendiang ke kami lemain tu dalam ranau kami Bugulengo sida hari Tegas Sarawak. Jadi ranau kami ke lemain tu ngenang senentang sempekah program jerai wara pejalai mandang ke barang kerka diatur sida ya. Bak renggat ti kedua renggat keturbah subah udah kelak diatur 6 ngage 15 hari bulan 7, lalu renggat kedua tu dekat diatur 6 ngage 28 hari bulan 8 2026. Jadi bugulang waku ke lemai tu ianya pengari hari sida Raban Tegas Sarawak ianya Imeza Mui Anak Umbul ianya junior executive nama kekini kau kita
1: penolong eksekutif
0: ya dari Tegas Community Innovative Learning Dedian. Jadi nyambung ranau tua tu tadi ni ya. Utai ke dekat disedia ke kita ngagi orang ke datai ngagi pengawa pemandang ke dekat diatur kita 6 ngagi 28 hari bulan 8 tu. Berserimai ngau namanya pro DR tu dia namo tadi disedia kita. Ya ke dasai ke kita nya tadi nak tau ndak dambik peluang bala orang ke pergi ke kerja, bala pengajar ngau bala pindai.
1: Bala mayu ti nguru pengalami to lah ya oleh datang ngai expo most laban utai to prodi ato ya baka expo pendidikan mau kerjaya so ti ngempuru ke lebih hari baka ku aku tadi lah 40 pemandang daripada institusi baka kita bisa ICAT kita bisa kita bisa Petros UTS ga, and then kita bisa mayo macam bangsa institusi lah yang sida ya uliah kita pun bisa college Fajar ga kita di tu. Danya ianya mega kita uliah nanya ngau serta nanya nama nanya ngangge upis perintah ngau ataupun upis bantu pelajar tu tadi nama baka pindai tu tadi sida ya uliah nanya nama bantuan ke uliah kena kena ngasuh anak ku belajar ke lebih tinggi kita bisa TPTN enggak bisa kita bisa dia tu kan kita bisa free education enggak oleh kerajaan Sarawak enggak dia tahu kita bisa hari institusi Swinburne enggak so sida, dari dia sida oleh nemu mayo macam information tu tadi lah oleh diulis sida daripadanya and then danya kami megak bisa pemandang interaktif lah bakal future tech ngau hands on STEM lah hasil kerjasama Tegas Preto Science ngau Pustaka Negeri Sarawak bakal yang kami bisa datuk adalah 3D printing lah datuk sida ya oleh mendak bala student bala pelajar sida oleh mendak begini cara 3D printing tu dia di kebuah ketika ramadah di hasil adik gagak makanya ada hari ni kita oleh nemu berkeni pengawak 3D printing tu tahasil hari berkeni utai tu ulehnya di kebungunan baka kitchen baka 3D printing tu kami bisik gangga kitchen ga daripadanya danya kami mega bisa pekit baka TVET Master ianya Prom AI tu kami break siapa-siapa yang siapa bala mayuh ke Ya nak terhad ngagai pelajar aja lah ya. Ya terbuka ngagai umum gak. Ya siapa-siapa bala cigo leh ngau gak untuk Prom AI tu kami bisa merek hadiah gak untuknya, prize gak untuknya. Dan ya bala student uleh bala pelajar uleh gak ngau Pro DIA FC lah yang main game PS5 nya kesidai. Main bola ya. Matematik fun game, quiz interaktif ngau tiket bernasib. Danya bisa megak penerang ngau jaku kunci senentang pendidikan percuma daripada institusi ti dikemendar ke oleh kerajaan Sarawak lah. Danya yang megak hari pekeso megak kita bisa career exploration program ianya penerokaan pengawal uliah lah uliah diberi sidak ke student danya sidak uliah test uliah cuba bala student tu uliah cuba ngambil ujian ke disedia oleh pekeso tu danya sidaya pun uliah ketima ada orang uliah nemu nama jalur kerjaya yang sidak uliah yang uliah sidak boleh kemnya
0: Oh, jadi mayo sebenarnya.
1: Ya, yeah, mayo sebenarnya. Tapi
0: kita tusi no yang tadi. Engkanya 20 atau ke 30%. Lepas itu kita mendak tu tadi lebih 40 akhirnya kerawai itu tadi no orang ke mandang ke barang. Oh, tang utai ke narit ati ku dia sebut menteri puan. Senentang pelajar ti nak berbayar. Ia kena sedia ke perintah Sarawak. Jadi utai tahu ke patut dia tanya apa yang naik mamai.
1: Ya, betul.
0: Bekini mamai nyorak bala nak sidak ya. Anak kita yang tadi maka kelebih lagi sidak ke rimnop sisir ya.
1: Ya.
0: Jadi anak aku berketuk pemandai anak tu. Nama utai ke patut dia nanya. Okey, penekak apa yang naik? Oh, aku ke anak aku jadi lutur. Kan nak kenyang dia tu bah nembiak ke belajarnya ngai apa kenyang
1: ya
0: bisa terkerindu ya jadi tu tadi peluang kecukupan ya lawan mayu orang nak percaya atau tadi amai nak kini perintah Sarawak yang dia ke pelajar kena berbayar
1: atau apa ya.
0: Jadi nanti kita kat nemu ngo silek lagi datai maya tu
1: datai maya
0: tu maya bertanya maya kita mantup kati kita bertanya tu maya tanya A sampai Z menyekurangnya jadi dini no boleh duit kang anjo anak belajar amai kena nya nak berbayar udahnya tadi mayo
1: mu tahu macam tanya. tahu di ya, banyak sidak
0: ya kuda disedia ke perintah kita di Sarawak itu ya. Nasi cukup mana jadi peluang age bala rakyat kita di tu ngulih ke diri nya ya
1: ngulih ke
0: diri ngambil ke diri napa tu tadi sedia kurang
1: tadi sedia
0: ambil mu tanya ni nak aku tadi leh rawat tu
1: betul
0: tu puan aku dekat nanya tadi ya senentang awak ketua tu merangsang orang mana datang itu peluang tu 6 ngagai 28/8 tu jadi ngelak kenuannya tadi Jakob perangsang serta nama tak patut dia baik bala nembiak ke sidak ke dekat nyambung pelajar sidak ke dekat ngiga kerja nama tak patut dia baik sidak mayanya
1: aku menyarankan lah kira macam aku mesan dulu lah mai dokumen kelengkap lah bakal kita mpunti bakal kita dah lepasan SPM kita oleh mai SPM CJ SPM kita dan yang ataupun nembiak ke agik dalam form 5 tingkatan 5 tu tadi ya oleh nak gak kita mada ngambil CJSPM sidakan berdua bisa CJSPM
0: selipnya
1: ataupun bisa ujian kini kurang mada
0: ujian percubaan
1: sidak oleh ngambil oleh mainnya and then sidak pun oleh minta tunjuk ajar ngai sidak bala sidak institusinya nama jalai pelajar yang ku minat nama nama utai yang kerjaya yang ku oleh ngulih daripada CJ atau tadi ya institusi pihak mengga kena me peluang tu ngau mana pesan aku lah laban untuk bakal kami subak nadai banget nadai se pro DR ketua saya ko subak ya maya tahun aku lah subak tanya ana malu meh nanya sidak balik sidak wakil institusi itu tadi melibat ke pelajar tingkat tinggi tu tadi lah dahnya sidak pun boleh nanya bala sidak TVET upis bantu ngau serta pemain industri laban sidak ya bisa dia dekat nyawa semua soalan semua utai ditanya sidak tu tadi sidak pelajar tu tadi
0: jadinya memang peluang ke besar benar reti bagi kelebih lagi bagi kita apa yang lain sidak ke nyadi apa yang lain tu anak-anak ingat 6 lagi 28/8/2026 juga beli di lah jaku ya. Okey nama tu apa pembenar ngumbuak bala pinai tu.
1: Oh ya,
0: data itu. Data lebau tu udah gena berbayar nyedia kagi mayo macam utai kada sedia ke perintah Sarawak kita ya. Kelebih lagi de kena nulung bala nak kita bala orang ke benua bergigak ke pengamaknya tu meh peluang do ke milih ke rempu dalam bakul dia. Jadi buat fasa kedua tu ingat kita ke dia di semua kita di Tanjung Manis kita di Meradung di Kapit Seratuk Lingga Balai Ringin menua numpu ya. Ya, nenek ingat bala kita di tu Imiza bisi datai ba Balai Ringin ni lah serta maga di Serian Ngau ke Penudi sekali di Lundu. Hanya di peluang tu kena ke mama maya. Hanya di dalam tempoh 6 ngagai 6 ngagai 28/8 tu tadi. Tentu ke kita datai meri awak kita sehari datai anang ngai kita yang tadi datai mai anak nganjung dari empung ngiga ni nemu tok meh maya nasib berkat oleh kita mayanya. Jadi pelabak ko puan udah nyenak go tadi kenang kita senentang jerai wara tau ke pengawak mandang ke senentang pro DR kita ke alamat itu. Terima kasih lagi kita udah berkunci ke penemu ngobrita mana tu ngagai semua rakyat kita lebih lagi sidak ke dia di North Sisir. Jadi bertemu baru kita memaya ke bukai. Terima kasih jadi nya mentari ranau ko ngopuan Imiza Mui.
1: Terima kasih gangan Wan Enman. Terima kasih. Kau sidak YFM lah.
0: Ya, gitu, terima kasih megangan guys tuntun kita driba lagu kita ke lemai tu. Jadi nya mentari peningah ranau begulai ngau sidak ari Tegas Sarawak ke lemai tu ngenang sentang siti program ti cukup mana nak tahu ndak kita data ya. Nak tahu ndak kita data kap ndak ku mekat munyinya lama program tu. Nan sigit mana boleh ke pemanah kita kelebih lagi ngagi kita ke dekat nentu kini anak kita dekat belajar kena nentu kita dini kita ke gawak serta megat nama utai ke bisik disedia ke perintah menua Sarawak ngagai rakyat ke dia mendam di menua tu. Terima kasih nyaja ari aku Edmund Langi ke lemai tu ngopuan Imi Zamui. Terima kasih begulai bak maya ke bukai.
2: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit si kau cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tengada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Maka saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
3: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Gautium Depa Masterpiece.

0: kita ke Lebeto, lalu kena ngujung ke awak YFM Rock. Cuma meh lagu dalam Red Hot Chili Pepper.
1: Otherwise kita segulai sejalai.
0: Urang. Okay, pula rockers sejati, die hard rockers kita ke Lebeto, lalu

Harap kau dah terperinang mendiang ke lagu retro kita bawa rentak kali hari-hari Maxwell ketimis yang terjadi Michael kaku Maxwell Franklin Sarana ini tadi urai nyak meh laban kadang-kadang dunia kita tahu kita suah di perindang nyawa tetap baik ngau utai ya ke baru tang dalam kita itu tadi rindang bawa utai ke baru kadang-kadang tai ya ke lama nyemega nyimpan 1001 nostalgia atau ke pengingat yang gaya kita lalu value-nya dalam penghidup kita itu tadi mai besaya reti kelebih lagi bak singkang pejalan kita ke jemah dalam ada pengingat ya ke subak atau kari pengandi ya ketemu kita sebab meh nyadi kita ya ke dia tu bak penghidup aku bukannya sebenarnya berpanggai bak lagu aja. Okey, jadi ya mai kita berhati ke berita TBC dikeluar ke bak Facebook berita Artim Sarawak ke Sarito ke Alaya kemari ya 125 iko ningkau bon demiat miat ngau pia mega anak ya ke baru ada mujur dia selamat ke pengudah rumah panjai ya ke 23 pintu angus dia nyat tadi baru mah padang batu 37 jalai bintu lumiri samarajau lemai kemari apa terang ya ke dikeluar ke PGO atau ke Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Pampang Sarawak madah kesidak nima kangau urung pukul 4:30 lemai sebedau sidak tutai nganjung Seraban Bomba Ari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Samalajau lalu sidak datai ba 2:01 urung pukul 5:01 minit lemai jadi ops nor madam kapi tau di sawak BBP kidurung gaw BBP batu niah lalu ngujung ke api itu tadi mujur dipadam urung pukul 5:50 minit lemai lalu abah pengawal kerja bohol lebih lagi ngambil ke bara api itu nak nyerah lagi dia ngujung ke pengawal itu mujur ditembuk ke urung pukul 10:32 minit malam. Okey, jadi abah penusah itu tadi 6 buah perengkap pengangkut direport ke Angus 10 nyetuk ke 50% ketegalnya tadi area bara api lalu Nur pun nusah Angus tu nyadi agi di pansi. Okey, jadi hanya tadi mereka pinginu ati ngagai sidak ya ke diau ba rumah padang batu 37 jalai Bintulu Miri Semalajau kelebih agi ngagai siku ari semi finalis kita ya ke bisi berpekiat ba malam ACSC semi final sari sebedaunya ianya tadi Fazil di mai lagu lelengau kala ia tumga siku orang ya ke berasal ari rumah panjai itu lalu nitia ke post Facebook ya ya ke di pedaku kalai lebuh mai penusah tu jadi ya tu tadi agi penuang ba Selangau dien kalai ke tadi laban ke kelalu lala jadi nak ngadang mai tu dah ya lebuh mai kamu mulai ke diri ninggal Rita atau ke penusah Angus senyak nyadi jadi terima kasih megang ngegai bala semi finalis ya kebukai ya kebisi megang meri support moral ngegai Fadil tu lebih lagi ba nusah yati ninggang ya biar megang kami hari bagi ban YFM nang ya proses ini ngau penusah ya ke ninggang tu dah laban ke lebuh mulai 4 hari ngau kami ya cukup meri komitmen ya ke tinggi ba semi final tu lalu mereka sama ya ke cukup mana nak yang kak mega pengujuangnya bisi perusahaan mega ki ninggang ya macam-macam lah penguji kadang-kadang depan kita ya mensia tu jadi ngarap ke Sida Fazil sebilia tu tadi sabar nempuh semua pengujinya. Okey, jadi pukul 4 tu lagi dia kita dekat Bugulai ba awak YFM Rock ngarap ke belah rokes kita ngadang dah tu lagi. Okey, jadi anak muda kini tetap ke pengerindu kita segulai sejalai enggau.

Tok Maut lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, sudah bersedia. Padam ke suis, Ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, Ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, Anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

YFM Raw boleh didengar ke kita pukul 3:30 untuk ngajai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

FM Rock kita Minggu ya keterubah Minggu tu. Ianya lagu kedepai Rabana Tanah Bernyang Arisa. Lagu ya kuda mujur nyingkang ngagai final ACSC ya ke-9 kedeka diatur anak lama dagi nari penanggul dalam bulan 10 tu ila. Okey, jadi berkenaan ke ba lagu Arisa ya ke mujur ngagai final tu tadi ba main dalam semi final sana kena hari 6 tu tadi apu kita menda Raban sida Tanah Bernyang ya pu performan nang ya na boleh disangka lagi cukup power lalu kelimpa harinya meda gari ya ke dikena sida ya mata baka orang ya kan urang bendara apa tanya wah kena baju burung ngape mega mayuah agi mantai ke identity kita Iban mereka pengagati ngagai ya Mr. Jesli Jabu kelebih lagi kiranya tadi tulang belakang ba band Tanah Bernyang tu lalu apa yang enggak ngujuang ke lagu tadi mujur ke semua rabanya sekali mukai ya Jesli Jabu ya lebar kemuda komitmen ya ke diberi sidaya semaja 4 hari tu pan menang ya all out siang malam bisi ya sidaya anggap ba dia lalu memberi 100% komitmen area rehearsal nyentuk ke malam show-nya tadi. Okey, jadi yang lalu ke peningat semua ba awak YFM Rock Dur naya diungkup ngagai kita ba headbagging sarito inya ba minggu ti keterubah YFM Rock. Tadi kena ngepon ke program kita udah mendiang ke Tanah Bernyang lalu ke sekali tu siti lagi lagu ya ke ngaga vibe ya ke asai aku amazing kerja korang punya tadi luar biasa yang pu environment malamnya suasana vibe ya cukup lain hari lain kelebih lagi kita nemu Raban tu tadi kira dah lama mega nak ngau orang ngerap mi tak ngericah lagi panggau ACSC lalu bah semi final tu tadi dia comeback Arisida nang yang mulai ke 1001 macam pingat kelebih lagi lagu tu mega sikit lagu yang ke cukup trending jam ya ke dia tu mega lagu tu mujur nyingkang ngagai final ACSC ya ke 9 harap kita headbagging lagu ke dibayar Raban Master.

rock and roll Ari Otai Henny Black bawa YFM Rock kita lalu ngujuang ke jam udah 20 minit limpas hari pukul 4 ngali hari. Okey, jadi kita nemu Henny Black tu City Band Senior Bunda Malaysia ya ke cukup atau bilang lebih lagi bab vokal sidak ya lalu berkenang ke bab lagu legend rock and roll tu lalu pihak mengat dikelalang nama Raja Rock Bass tengah peminat Henny Black tu lagu tu dikeluar ke bab album Tangan Hitam tu dikeluar ke 13 Jun tahun 2016 lalu tu tadi digagak nduar meri penghormatan ngakai peminat dunia rock and roll lalu pemegak kena nikiki semangat rock and roll ngagai pengkarya ya ke mayanya atau ke dia tu pan udah mayuh macam penanggul ya ke ditapi sidak ti ngadal ke lagu-lagu rock tu kelebih lagi ba lagu hard rock ternyata hard rock tu ba riff gitar ngot tempo ya nang ya cukup laju lalu besi identiti ke ketitanya tu fit aji ba genre rock. Jadi lagu tu ditengkebang Ozan In ngawa pihak mega dikeluar ke Raban Henny Black tu bau. Okey, jadi berkenang ke ba lirik lagu semangat rock and roll tu tadi tu menusi ke psycho rockers tu ya ke rock never die dalam penghidup ya rock never die tu tadi pagi rock tengah hari rock malam rock 24 jam rock menyerah ke penghidup yang ngagai music rock and roll lalu pihak mega ya lebih bercerita ke ba penghidup rock ngau cara ya kepenuh semangat baru pemberani ngopi mega jujur dalam ya ti ngeluar ke lagu laban rock tu nang ya city identity lalu siku rockers tu ukai semina ulia di pandang ba gari takap kayaan ti dikena ya ngambil contoh bakaji kecelum ngau semina nemu baik kita tentang pihak mega ba tentang prinsip penghidup ya pemberani jiwa ya lebih lagi dicek ke utai ya ke dikarap ke ba rock and roll tu tadi jadi nyam tadi lagu tu mega dikumbai orang Raja Rock lebih image tu tadi nangnya diberi ngagai tokoh-tokoh ke legend rock and roll ti meri nak ke muka awak ngagai generasi baru tu ngambil ke berani lagi ngeluar ke karya ke ndak takut disekat tau ke ditekat lalu ndak itu berundiang ke penguntung aja ngujung ke semangat rock never die nya nang ya enak padam energi rock tu ya ke berguna amat lalu Raja Rock lagi lagu legend rock and roll tu ya siti ya, karya ya ke ketika kita nyebut tadi nang ya tu tadi ngangkat ke elemen budaya rock Malaysia lalu my message ngagai semua penggiat industri na ngira nama aja genre ya ya kepentingan nang ya datai ari siti pun hianya tadi rock and roll tetu patut dijaga dua generasi lama ngau generasi ya kebaru pa panya mencita kawal ngau lagu Raja Rock and Roll tau ke legend rock and roll tu tadi kedepan Raban Henny Black lalu ke sekali tu kita terus headbanging baru ke sekali tu kita hari tadi nanti bakal hard rock kita kali tu yang lebih ngagai metal rock. Okay, Norgino featuring Carl Cromock timak main lagu sidak ya Ego.Y FM

Jet, Are You Want To Be My Girl by YFM Rock. Hujung ke, kira masih 10 minit lagi awan dur kita bergulai by YFM Rock kita ke sekali itu. Sebenarnya kita mendiang ke berita yang dekat ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur hendangkan ketuk lagi. Okay, jadi yang ngarap ke semua info rock yang sudah dikenatai kaku bawa kita ke sekali itu sudah kira pulai ke bertemu dengan bala rockers sejati die hard rockers kita yang lebih itu lalu kena ngujung ke awak YFM Rock cuma meh lagu dari nama Red Hot Chili Pepper. Otherwise, bertemu baru kita bawa ia ke Bukai.

0: besar itu, 3 hari bulan 8 dalam tahun 1960. Aum Komiti Pelajar Sekolah Orang Tuai diatur dikenal numbuh ke sepengkai agensi di oleh Munas Keraya Tindak Nemu Maca Bak Menua tu. Hasil hari Aum tu sepengkai bagi pelajar sekolah orang tuai sudah ditumbuh di kuasa Opis Menteri Pemansang Menua Ngau Menua Pesisir dalam tahun 1961. Sekumbang pemaya di Parung Merdeka, pemaya Raya Tindak Nemu Maca Udung Wiraukati lalu uliah muntan ke Pemansang Menua. Atur tidak kena munas ke orang tindak pandai maca dikumai belajar sekolah orang tuai. Bapaya kedia tu orang tidak sebut buta urup patut dipedak baramba kebesayagi tiukai semina bahawa orang tindak nemu maca ngadulu saja dan megah dipedak penemu tik dikemuan dalam perkara teknologi ngap harus penyambung tidak kena nempah rakyat Malaysia ngembuan penemu. Saritu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching di diambil dari arkib negara Malaysia. Penerang kesekali lagi tak dipedak bahagian http://sids.arkib.gov.my.
1: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka. Merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat engkau agama,

0: nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
1: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ongki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
2: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga rakyat jelata.
3: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngena pengawa, ngena kerja akal daya. Anang seminak ngeraja ku keredak nyawa, ngena penyumbuang, panggung pengelawa.
0: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
1: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua, perak ke bereta, semesainya.
4: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Anang bertinggal, anang bertedah. Anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
3: Sapa keberani, ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerupai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang jok segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
0: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
1: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
2: Aram sungai kitai terus tandai, ngamik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
3: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
0: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
1: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran besri, merik pengangat nyasuh sihat ngerili ke semangat.
2: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita desat.
3: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
1: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
2: Pelasar merdeka,
1: pak menua,
2: penanda bangsa.
4: Merdeka,
1: merdeka,
4: merdeka.
1: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Oha! Oha! Oha! Ni kita balaaya balaibu ke benong bagempuru baka tematu buah bidung. Kita ke benong capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Ni teh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Keskalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun, ia ke udah lalu. The Old Court House, digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari. Ayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Pagi Rewind. Ayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udal kur. Dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak
3: ya. Nanti bakal di impumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa nama teh kada beli di salu ya?
2: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat ke ku utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah quality apa maneh mega. Ya standard quality ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihannya. Lapan aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia?
3: Kalak dia muda. Orang nyumai mie campur milo.
2: Engkau meh, engkau dia ngagak utai kenyelak garam orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasik ke milo sekali aku deh.
3: Sekali makai, engkau sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Aiwai siapa mada Hindu Sarawak tu nak baji ya. Hindu Sarawak tu pemadu baji ya. Bak mata aku. Lagi lalu ke peningkat kita yang kanya menung mulai ke diri ke rumah jam ya kereta ya ke menung benedat bak jalai alun asik kaya ya meh jam orang pulai gawak sigi mayanya meh stres tau kanya tadi mental kita bisi kena kacau mimin tang semua kerja ku nanti bakal dah terlebaknya nah dah minyak nyo terlebak meh hari-hari nyo bakanya nah pihak ya baki ya. Oke okay, jadi ya ke sekali tu berkunci ke info gaya area kita muak ke lemai tu nyentuak ke tengah malam atau ke dini hari atau apa gila ya kalau muak ke lemai nyentuak ke tengah malam atau lagi ribut aku di sadang nyadi ba 2-3 tidur di menua kucing serian semerhan seman betuang serikai sibu muka kapit bintulu miring ngau limbang kiranya tadi nyokak selampur menua meh Arya nak tu berapa muak ke lemai tu nyentuak ke tengah malam atau lagi lalu pihak mega di pelabak ke hujan nyadi ba kandang 2-3 tidur Arya tengah malam nyentuak ke dini hari pegila ba kucing serian semerhan seriaman betuang serikaya sibu kapiat miring gau limbang lalu ba pilih menua muka ngau bintulu Arya di pelabak ke nadai hujan lalu kita berkenang ke ikas peninggi gelombang batasia kalau di pelabak ke peninggi ya ini tadi hari satu nyentuk ngagai 1.5 meter peninggi ngau angin ya ke berpuput hari utara penerasia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ikas pengangat gaya hari yangnya tadi di pelabak ke area 24 nyentuk ngagai 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ya ngagai Met Malaysia kelebagi ya ke berjalai ke pengawak muak ke lemai tau ianya Zira Kamal bin Zahari ke info gaya hari ti adi pekunsi kia ngagai konti YFM Iban kita ya Sarito lalu nanti kita akan musili lagi berkawal ngau Ika segaya hari adi pilih menua kita Sarito tau ngelawak website sila ya yang tadi www.met.gov.my. Okey, jadi bakal selama ba lemai ada satu kita dekat mendiang ke tandu program panggau cerita tuai lalu ke sekali tu kita dekat mendiang ke cerita rampai ba tusun ya ketiga begulai dengan Mr. Thomas Teguang Laka.

Jadi ke terubah tu, kumrei tapi enggak basa. Maka semua kita ya kebenar mendiangka program pangau cerita tuai PCT kita ke sekali itu ba tusun tika sembilan. Jadi ba tusun tika sembilan tu kita agi dekat mendiang ketampung cerita rampai kejadi ngawan tu kot ir. Batu sun ke dulu lagi hari itu, kita sudah dengar kerampai itu. Bisa narati ya, medak inu bukai, ya keselalu nundi ya. Kak tama agak bilia ek ya. Kita merampai tadi. Lamanya dalam bilia, pintu kunci bini ya, balai inu nya nak uliah pansuan. Rampai pan nak uliah pansuan. Laban pintunya sikit, dia tamit bini ya. Jadi, rampai itu tadi, tinggal sendiri. Bapak bilik seruai bini ya. Laban bini yang anak ya ke bernama gelintumnya tadi. Udah nyaman saya. Hari, penyau tengah hari. Rampai lalu berunding dekat berapi. Laban ya nyangka nyaman berasa lapar ya. Udah yang hidup kapi pada dapur dia rampai lalu dekat ngambil berau ke dalam tajau ko bini nya dia rampai lalu muka sengkabuang tajau nya laban dekat ngawak berau ke pandua ya lebuah sengkabuang tajau nya udah dia buka ya dia rampai tanah kak ya habis kenyen ati nemu ni ni nak kenyen. Laban utai ti berau dalam tajaunya kup ini ya tak peliar kita mensia. Telau peliarnya tadi ukai mimi-mimian. Tak minta nyok penuh tak jauh kada buka ya sengkabuangnya tadi. Oh mati laban orang tu. Aman antu masih dah tu. Biar ku ya biar ku. Mutap diri dia. Medak tak jauhnya tadi tak penuh laban teluk peliar mensia dia dirampai lalu mansang lagai tak jauh sigi ke sama anak jauh dia lebuah yang muka sengkabuang tak jauhnya bakat tadi ke sama penuh laban teluk peliar oh medak bekenya dia rampai nanya di berapi itu dah tuai nanggar ke periwa laban nak nemu manuak teluk peliar dah kerkumai bini ya beraunya tadi. Nama anda laban kenara ya si dempak ya tengah harinya. Dia dah. Tudah rampai. Nyona merarau ya tengah harinya. Nara makai itu dah tuai. Ya penyo berasai lapar aman. Perut ya nyuasai ke dekrawus. Hari penyo ngali ya. Nalama adanya dia bini wana ya apa. Nalu datai ke. Kulai mansai. Seruaya boleh nar undang. Semua undangnya tadi disimpan bini yang dalam tajau. Udahnya bini ya lu nanya rampai. Kata udah makai no rampai. Ya aku ya. Eh, nah ada yang nemu makai. Ukai bisa asik. Utek dalam tajau. Kerasa no pandu aku nya. Ukai berau. Tak teluk peliar kami mensia. Tiap kata, nak boleh bergulai lagi metua. Laban pemakai kita nak sama. Pihak aku rampai nyawat bini ya. Mendingan aja aku rampainya tadi. Dia ada bini ya. Lalu nyawat ya. Rampai. Nah mau tadi ketusah kenuan. Aku boleh agak sama utai kerka tempat deh. Pihak bini ya. Rampai nak munyi lagi. Dia bini aku cerita doi. Lalu berengkah ngaka mayuh macam utai ya ka dekat empat kita mensia gagak ya tepuang gagak ya sungkui gagak ya si girau udah nyalu depan wak ya gasik pulut ngasih aman bakal selalu dempak kita mensia mayuh utari gagak bini ya dia macam-macam
Dan tadi terkena temunya degagak ya. Tak nyauka semua bangsa utai ya ke tempat kita mensia bisi memegang. Benar amat bini yang agak utainya. Udah semua utai sedia magang dia bini yang lalu madah ke rampai. Rampai palu mansang nunga semua utai ke udah. Dayan ke udah ada sedia ke bini ya dia. Nyak merampai ku cerita. Amat tengnong ya bedak utai ke gagak bini ya. Cukup mayuh macam. Kau? Dia nyak rampai perlu berengkah kena ya makai weh. Nyak baru ya berasa kenyang. Oh, dia berkata uliah mutua bergulai. Tak nama kebuah nuan ngelamak tau nak kalah ngagak pemakai bangsa tau dah. Tapi aku rampai nanya bini ya. Eh, nak merampai laban nuan kenara yang asuh aku ngagak. Tau dia nyam ada, namun aku ngagak dah. Ya, kata dia dah, sepedek. Tapi aku bini ya, nanya nyawat rampainya tadi. Nama dia berasa gagal amat mati rampai udahnya laban semua utai ya ke tempat ke temin siang lama tu nyur gagak bini yang magang-magang. Bini yang nyur nemu nyini aku tanya kap makai ke tempat ya. Rampai nyur mangai ke 6 bulan udah jadi ngau bini ya dia menua kot liar kerkumai sungai Senangal. Bini apa yang betul buah bisa udahnya. Nak berasa kena kuku cerita dia bini punya cukup bulan nore dekat beranak. Dia bini lu berjakung rampai. Rampai. Di maya aku nyokak beranak. Nuan nak tahu ngau kami di bilik tu laban mayu hinduk dekat atas kita. Nuan nak tahu nak nikik kesadau kian. Lalu belalai dia. Ku bini yang madah kerampai. Ahok meh. Ku rampai. Nyalai hari siti dia bini yang ngasaik diri nyaruka beranak. Ya penyungas seorang pai niki kesadau. Rampai palu niki kesadau belalai dia. Hari mayanya agi pagi. Bini rampai lalu ngasuh. Anak ya kebenama gelintum. Nesau induk sirak serumah datai ngakai bilik sirak kia laban dia nyukap beranak. Nama dah mayu wah minduk sirak serumah datai kia angka bisik 30 ikau ku cerita. Sidak darah-darah ngau sidak tuai mega. Sama mayu wah datai. Jadi rampai kersadau dia lalu nilik bala induk ke debaruahnya babiliaknya tadi. Dia yang mendak semua induknya tak panjai magang kukuat cidaknya. Nyo ngeluong. Sekedak ya. Semina bini aja pandak kukuat. Nadai kukuat. Laban kuda dekempat rantai supaya ada. Lalu kukuatnya nak tahu nyeluar lagi. Lepas malah induknya ngadu ke bini yang kerekat beranak. Dia rampai mendak anaknya tadi. Tak tumbuh ada. Nadai tekan bakang ni kita mensia. Mana amat gamal anaknya daripada rampai ada sadau. Ya agak laki. Anak laman mati rampai tadi. Meda anak ianya tak lelaki. Tang tajak pia dia rampai udahnya. Meda induk tuai siku. Lalu ngambil lungak. Ianya tadi udah ngambil lungaknya. Alu ni sia butuh anak men eka baru adanya tadi. Lalu diganti ya. Ngena pukai. Minta ampun kepala peningau nyebut jakut tu. Nemu maku tu kak kesekasar dengar. Tang kati ku ngau dah. Ti ada ke kelawang kelengai kayaknya nak nyemtak. Ndak nyentuh. Okey. Ya. Yeah. Tak aku lagi nyebut tu sekali dua lagi minta pun sekali lagi ya. Ok nama anda tak lalu nyadi indau mutu dah anak rampainya tadi muda utai berkenya dia rampai tenang lihat hati dia nya tadi rampai tu
lalu ngenyet ya terjun hari sadao lu terengkah bak tengah-tengah balai nuk ke petuguang bak bilianya tadi. Dia ya lu ngeram pas butuh anak ya kau dah ditisil ini tuanya tadi. Jadi pelihara anak miatnya tadi udah dempak ini tuanya ya kena tak butuh hanya tadi. Jadi pukai ke dekat ini tuanya tadi nak boleh tinggal lagi. Lalu mungkin lekat mana miatnya namanya. Lalu bakai kasalnya hanya udahnya. Nama ada lalu nyadi indo mutudah nak rampainya tadi. Ada lelaki tang udahnya tadi. Jamah ini tuainya nyunya di indo. Asa aman mati itu dah rampai mada anak ya ke lakinya tadi. Nyunya di indo. Ketegal ke kerja ini tuai sikoknya tadi. Mada rampai tangannya terjun hari sadau. Lalu terengkah buat tengah-tengah sidak. Dia semua balai nuk ke bergempuruknya tadi. Engkau minit tuai kena tak tahu keningkil kebutuhan anak rampainya tadi. Tak lalu rari mesidaknya nak bapai nak binai pansut. Hari bila rampai ngobini hanya tadi. Udahnya dia rampai alu bijaku ngobini ya. Ialah pandai nak nagang ini tuainya. Ni siap butuh anak tua. Pihak aku rampai bijaku. Nih dah ku nemu pengawal sidak rampai. Aku kemenunan ke diri lagi pedias. Bukan dek nama dah aku tahu dah. Tidak aku nemu tadi nyam aku nak ngasuh. Ini tuainya. Ni siap butuh anak tua. Pihak aku bini ya nyam rampai. Rampai. Nyungainya dia bijaku lagi udah nyam. 3 hari udah bini keberanaknya tadi. Dia rampai lalu berjaku. Mai bini yang nemuai. Ngagai menua si daya. Ngabas apa yang nginaya serta ngau menyadik ya bukai. Ninga yang mai nemuai dia bini yang lu nyawan. Dia rampai. Kati kok aku tahu udah baik dia nemuai. Bukai dah nama dah aku tahu. Baru 3 hari udah beranak. Lalu udah boleh berjalan. Kayaknya semak menua kita rampai. Nuan udah ngasai ke penyawa ya lebuh tua kemansian supa ada. Nyotau tingkap anak tua ialah. Baru tuan nemuai kin lagi apa yang seru indah ini. Ku bini ya madah kerampai. Dinyak bini ya bijaku baru. Ti tuan nemuai kin ialah. Tuan nak tuan nak tuan nak ngigak lawak kerabai tua kin. Nak nyamai ke tua. Nyo datai ke genai jari puang. Nada mai utai datai di menua kita dia. Pihak ko bini rampai pihak ko. Hanya ngenang orang ke di menua sida rampai. Sida ya nak menua ngulit ke rampai mayanya. Medak ya lama nada pulai. Nyalai de kumai sida ya udah mati me. Tu dah rampai tu tadi. Bini rampai tu nak nemu orang di menua ngulit ke rampai. Ya lu madah kerampai pasal orang ke di menua dia ngulit kerampai laban bisi tanda ko bini ya datai di menua sida ya dia pasal ulitnya ya nyalai apa sangka tahu meau ba tusuan ka 9 cerita PCT kita itu kalai kita nya ageng nang rampai jadi ngau inu antu ko ler ya. Jadi sudah tahu lah berkini kegaya penghujung tu. Aku nak menemu lawan berdau macam cerita tu kujung lagi. Sama pula nanti kita tahu sama pula rindu meau dengan cerita tu. Tajak ya munyi kujak orang putih scary dah. Tahu nemu ngasuh kita yang gegeli hati takut-takut mimin. Tak nak dengan jauh tu kena cerita aja. Ukai tak cerita kamat. Tahu nak kata kita mulai ke sekali tu. Mau buat dulu aku. Bye-bye.

0: Ako pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulay sejalay. Bejalay rumpas, nanti kita'y dekat bejalay deras. Bejalay bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalay jauh. Baja kura putih ya bunyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, timandang ke kitai, pemesai reti kitai, segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawa kita yang lubahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ke kitai, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelan di hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Leboh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Leboh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Kutai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, pengawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengan diri. Anang mudah putus ke kawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengan diri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Pahit tau kemanis, genggam meh semaya kita, terdekau bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Lihat ke kami YFM segulai sejalai.
3: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu.

Ya, kapan sampai mati lagu ke di Baik Wat Rock lemai tu mungkal sada lemai kita lemai hari 1 sarito 3/8/2026 selama lemai lalu ke semua bela peninggal kita ke lemai tu lebih agak kita kenang ya udah bergulai ngau kami kejauh hari pagi tadi nyentuk ke lemai tu agin terus ke pengerindu kita segulai sejalai ngau kami Bak YFM jadi lemai tu bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi aku ngarap ke semua bala peninggal kita ke lemai tu umban berita ke mana aku bersampai ke megak semua tu pengawak ke bisik udah di perjalai ke kita sehari tu pan sama udah tulis ke pemujur magang. Ya, jadi nanti bisik pengawak ke pin ulih digagak kita sehari tu nak sempat kini anak ada ngawak pergilah kita nampung pengawaknya baru harap ke semua utai ke di kerja kita yang tadi mujur magang di kerja kita. Nyalai bakal selama bak sada lemai YFM lemai hari satu kalau udah tu lagi kita ninggal ke Hello Y Limbang mendiang ke berita ia ke di Baik Hana Maria bak Hello Y Limbang lalu 6:30 lemai aku ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke Bobatang ia ke bisa diterima kami bak YFM lalu pukul 7 lemai kita ninggal ke program Berancau Tikai lalu berita lemai hari YFM dekat ditabur ke kami pukul 7:30 lemai lalu pukul 8 malam kita ninggal ke tanduk program Leman Budaya Iban. Nyalainya tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai hari 1 sarito 3/8/2026. Jadi lagu kedua di pilih aku bak sada lemai kita lemai tu. Sedia lagu ke di baik Ricky Anderson ngau lagu Nasib Tua bak Siku Petara.

Terima kasih pengelola program Hawaii FM di Kuching. Jadi sama lemah, saya tetap pasang semua balap tinggal. Temu baru kita yang bawa Hello Wai Limbang sekali itu ngaku hendak merelamat. Tidak kamai balap tinggal, semua berkunci ke sekitar perkara dekat berita Tunggak Kamenua Utara Sarawak. Ini perkara keterubah tidak kunci kaku. MAIS ngeriang ke perambu baru adat. Pengurusan siang ngenegap serta ngemaru undang-undang adat komuniti Bisaya macam yang ditegap ke dengan seminar Bengkel Adat Bisaya 2024 nyanyi perambu baru terubah undang-undang adat bagi tiga artinya di pengalaman 2 hari Pak City Hotel di Tebilang di Limbang. Program ke diatur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS nyanyi lampuang projek ngelangkar baru adat istiadat Bisaya berplasar ke Pansiak Lapangan Komprehensif 4 tahun 2025. Nitih ke penerang, Hari Ketua Seksyen Budaya, Tradition Enggal Sejarah MAIS, Dr. Charlie Ungang, workshop renggat ketiga, ngemerat ke pengawal merasa baru, serta ngesah ke data sosial budaya, sebedau ngemujur ke ianya di perambu adat kelebihan lengkap, serta relevan. Sepenyampau 20 ikau, Ketua Bisaya Hari Bagi Menua Limbang, dipaksud nyadi penyandi yang penemu, arti landi dikenal nentu ke, setiap ubah digagak engau terang, betul, serta ngetan ke penulian pusaka adat. Sebab bisik diberi kelala ianya function baru section budaya, tradition engau sejarah MAIS, serta megak pelin integration agency, dikenal ngenegap ke pengawal ngatur adat berenggan community. Perkara kedua, titik kunci kaku, 100 ikut pekebun lawas menerima bantu infrastruktur. Perintah terus menegap ke pemansang industri jalur tupik di Sarawak nengah pengawal ngagih ke bantu mengangkat mana infrastruktur ladang dengan 100 ikut pekebun hari baru ke mata upis servis veterina pelilih lawas. Sapit Sekretari tetap upis Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandang Menua Sarawak Syed Ismail Nasiruddin Dato' Sri Wan Hashim Madah ke inisiatifnya ngembuan 7 dekat nambah ke produktiviti jelu tupi lalu ngaunya nyukung target tikas pengelandian ngati kediri SSL Ungkup Bekal Daging Sarawak 2030. Yang lalau bala penerima bambik uliah hari bantu kediagih engau benar dikenal nambah ke pemansut menuatu ngurang ke berpanggai berimport serta ngenegap ke penglikuan pemakai negeri itu. Berbaik ngonyok, Ketua Servis Veterina Pelilih Lawas Robin Asud Madah bantu ke berungkus 3.65 juta ringgitnya mengukur 70 ikut pekebun menerima bantu ngangkat mana pagar perimeter sida lalu 30 ikut lagi menerima bantu ngagak kandang kerbau ngau campi. Bantunya merik penguntung ngagai orang bumai di Bakelalan, Long Semadoh, Long Sukang, Trusan, Sundar, Kampung Punang, Engau Lawas Damit.

Balês, da Ratingue, pela Strotingue, Angalquense. Nangah pogento, serta berpeluang, berpersa pengerai, nangma counseling pengerai, serta ngulih ke penerang bekawal ngonyaga pengerai ke ulih mantu, ngangkat ke kualiti penduduk. Nanti ditemu-temu, ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit, serta ngemenar ke pengawal berubat berkah tumu agi. Berini arinya, mensiamai wah patut dilalau anamai peluang, bami ulih ari perengkah guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, datai berperso, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, ketubah nuju penghidup, tiba pengerai agi. Jadual.

program meri darah ari upis transfusion darah limbang mai urang mai wah sama magi diri enggak penguat meri darah di diatur kena 16/8/2026 kena hari Minggu mereka jam 8:30 pagi untuk ke pukul 12:30 hari babilik seminar St. Edmund ia ke diatur hari gereja St. Edmund alo pia mega untuk bulan Ogos tu kena 23/8/2026 kena hari 3 mereka jam 8:30 pagi nyentuk ke pukul 11:30 pagi di diatur ba upis MRC Limbang ke diatur raban MRC Limbang. Ada sepedau ngam berdarah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam, mesti kau makai dulu, pihak mega anda ingat mai tinggi itu ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngerjister ke penudi, ianya 30 minit sebelum kimpin merik darah tembok. Bakal kedik mendar Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi peneran titerang, tau bertelepon dengan upis tabung darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program klinik ngelik bergerak. Mayuh macam inisiatif perintah Sarawak dengan upis Menteri Pengerai Malaysia KKM di nyedia kesebis meresa dengan ngupan pengerai ngelik peranak berkandang menopo sisir dengan ulu sungai. Nyalai, servis ngelik bergerak bisa disediakan ke diatur klinik ngelik lawas ngagai balamaiwah adil lawas. Servis klinik ngelik bergerak dekat datai ngagai tetap klinik pengerai di lawas kena 4/8/2026 kena hari 2 abak klinik pengerai Sudar 6/8/2026 kena hari 4 abak klinik pengerai Terusan kena 11/8/2026 ia kena hari 2 abak klinik pengerai Kuala Lawas enggau klinik pengerai Tang Lapadan

sama do. Jadi penerang ti terang, bekawa ngaji doa sudah ditetapkan. Bala mayuah tahu bertelepon ngagai lumur 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909. Bisik non kelak ngasai ke mandik lucak bandur di tempat secara semua jadi? Tahu ke medak fenomena tinggi lain? Ianya gelombong lucak di semina ditemu bak sekedap bandur di dunia tu. Nuan uleh ngasai ke semuanya bak lumpur berbuat kampung mereka melindak. Sebuah palan ekor dagang tumuai di kebilang dengan penilai rampak menua serta temegah hati komuniti menuanya. Berindik anggarnya, mensiamayuh di tempat.

8 pagi ngagai 5 lemai di bepalan kawasan lumpur bebuak Kampung Maritam Limbah. Sepemanjai 2 hari pengawak tu diatur bermacam aktiviti ting ngagit ke hati nanti kita ngau diri sebilia. Nyengkawam pengawak berjual bermacam produk. Pekit narik tali 3 sukut, slingshot, main 3 kaki. Pekit nyorok, nikik dinding, main volleyball berbuat terbuka, limbang ngelawas pentakiu, bak pekit nyuan tanah liat bertema ke gerbau beluai, dan megak berbuat warrior. Ananda ngau pekit perintas desa, aerobik, ngau pengawak tip madu dianti-anti. Pekit meluncur paling jauh, tentu bersemaya dekat mereka rindu, tip penuh ngau action. Pengalami berjadi kena 8 Ogos dekat penyadik yang berhormat Dato' Haji Hasbi bin Habibullah. Tiknya disapit Menteri Perangkap Pengangkut Malaysia anggap Kaban Parlimen P221 Limbang. Seraya pengerami nangguh ke kena 9 Ogos dekat penyadik yang berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail. Sapit Menteri Industri Pemakai. Umediti anggap pemasang kandang menurut Sarawak anggap Kaban Kunsia Negeri N79 Bukit Kota. Jadi, tanda kelana kita, main dari sebilia enggak balakan dan belayan, ngasai ke penyelai lumpur bebuak ke diri empu, lalu ngintu pesta lumpur bebuak 2026. Tunggu baru kita, kena 8 enggak 9 Agustus, buat pengalami lumpur bebuak Kampung Maritam Limbang. Anda main peluang, laman tumeh untuk pengalaman.

0: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jatuh sentama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengarai enggau saup ari upis pengarai lima.

0: Neon Sarawak, lagu permintaan The Station. Tiap-tiap minggu, jam-jam selesai. Tengok dulu perkara tadi kunci ke hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahun ini bawa saudara Limbang nintai hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta Ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, maka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngagai pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu, Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: ayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: patut disepadah kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bekini ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ada taiba awak nur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami ba YFM lemai tu nyalai pesan ke terubah tu nuju ke pemelayan ke dia ba sepemanjai jalai sebawah pandan pemelayan ba sepemanjai jalai ulu sebawah semeba gelam sekutan Kemelayan di Bintulu, Suai, ianya berumah Robert, Jembatan Suai, Rumah Sanjan, Lembung, Umar, Baloi, Sungai Asap, Ngau, semua kamar Melayan Bukai, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke Jok Wan, madah ke Jok Wan, sudah nadai kena 3 hari bulan 8, 2026. Jadi ni yang Jok Wan tu dekat di Senggai Balamayuh malam tu, malam 3 hari bulan 8, 2026, Bak Fu Siu Nyigu. Jadi ni yang dekat dikubur ke kena pagi 5 hari bulan 8, 2026. Ya, pesan ke terubah. Jadi ya pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke diau di Bintangur, Kup Ibu Seliduh, Kemelayan buat Sarit Serikai, Brayung, Bayung Serikai, Kemelayan buat Sungai Pawah Serikai, Sebangkoi, Kerapak, Kerubung, ngau semua Kemelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan madah ke Dumi Anak Senabung, pesan madah ke Dumi Anak Senabung, udah nadai kena 2 hari bulan 8, 2026, lalu niang Dumi Anak Senabung tu, dekat Dintu, Balamayuah kena malam hari 2, 4 hari bulan 8, 2026, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 5 hari bulan 8 2026, lalu kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir majembu Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau ngesah penusah tu. Pesannya tadi madah ke Dumi Anak Senabuang, madah ke Dumi Anak Senabuang udah nadai kena 2 hari bulan 8 2026, lalu niang Dumi Anak Senabuang tu dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Nyalakan pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir majembu Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau ngesah penusah tu. Nyalainya pesan kedua lalu nangkan ke tu pesan nuju ke pembelayan ke diau buat rumah Kristina Arbai, rumah Siti Tisak, Buyung tiga buah rumah, Aur Bangat, Saka, ke pembelayan buat nangga buai padi ya. Buai melanjan kerun Sungai Sibau Gawis Pedanum nangga padiah ngau kawan belayan ke diau bawa batang sekerang maka bawa penurin pelasuk rumah Nora Tebarung Kundung Mujan Murat Bunuk Selulap Semumuk Baloi kawan belayan bawa Sungai Bulu Selangau Putat Peruan ngau semua kawan belayan ke diau bawa batang air ngau ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Gelau Anak Unji, madah ke Gelau Anak Unji udah nadai kena hari 6 1 2008 2026, lalu niang dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 malam 4 2008 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 2008 2026. Nyalai kamar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Norman Kamsun ba Enteban Ulu. Jadi pesan tu tadi madah ke Gelau Anak Unji, Gelau Anak Unji udah nadai kena hari 6 1 2008 2026, lalu niang dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Nyalai kamar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Norman Kamsun ba Enteban Ulu. Jadi nangkan kenyak pesan sekali tu nuju kamar melayan ke diau ba Dabai 5 buah rumah, kedua 3 buah rumah, Rantau Sukat, rumah Daud Brayang Sungai 3, rumah Jimmy Brayang Ulu, kamar belayan berumah Nyai, Brayang Baru, rumah Dil, Sungai Wong, rumah Tugau, Brayang Kemuntang, rumah Macup, Sungai Tapang, kamar belayan ber Rumah Jimbai Sebubu, Rumah Gaduh Sungai Nabau serta kemampelayan ke Diau Ba Nur Bukai, Bakar Ba Lubuk Pisang, Lenyu Dialit, Sambu di Sungai Rumput, Dangkan Serumah Bengkajang, Sidak Tuan Rumah Mok Pelasuk, Gau semua kemampelayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Elisha City, madah ke Elisha City, udah nadai kena 2008-2026, jadi ni yang Elisha City tu, ke di Senggai Belah Mayuah kena malam hari 2-4-2008-2026, bermalangkan dabai atas, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi 5-8-2026, pagi hari 3. Jadi ya, tadi pesan madah ke Elisha City udah nadai kena 2008-2026, jadi ni Elisha City tu kat di Senggai Belah Mayuah kena malam hari 2-4-2008-2026, baru malangkan dabai atas, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 5-8-2026. Jadi berita ke Sili Agik berkawal dengan perkara tu, kita tahu telefon ngagai Melvin Mai buat 019-6451-507. Hanya pesan ke bisik diterima kami, lalu ke Siti tu. Pesan menuju Kaman Belayan ke Diau Bawak Sungai Bawang Ulu Ngawilik, 11 buah rumah, Sungai Arif, Rumah Nas, Rumah Laja, Rumah Jonathan, Rumah Jack, Rumah Martin, Rumah Kecendai, Rumah Mawah, Pian Megat dengan Rumah Johannes, Kaman Belayan berumah Patrick Ambun, Rumah Ani, Rumah Suling, Rumah Insur, Bawak Area Bukut, Kaman Belayan berumah Ambuk, Rumah Jiram, Rumah Budin, Rumah Muda, Rumah Kinsing, Rumah Noliza, Rumah Migi, Bawak Sungai Duan, Kaman Belayan berumah Sandin, Setuan Besai, Ngau Kaman Belayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Dungkuang Anak Kadum, madah ke Dungkuang Anak Kadum udah nadai kena 1-2008-2026, jadi ni yang Dungkuang Anak Kadum tu dekat Dintu Balam Mayuah kena malam tu, malam hari 1-3008-2026, Barumah Ensingan tau ke X Tuan Rumah Jatan Sungai Tau, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 2-4-2008-2026. Hanya pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu Siti itu pesan menuju Mark Henry, Alan, Ange, Desmond, Emerson, Juyang, kemampelayan ke Diau Bangkabang, Sungai Rumput, Lubuk Pisang, Menggeri, Saliat, 3 buah rumah, Empayang, 2 buah rumah, Jabe, 2 buah rumah, Sungai Pasir, 3 buah rumah, kemampelayan buat Pelasuk Ilik, 3 buah rumah, Engkajang, Pengkalan Rian, 6 buah rumah, kemampelayan berumah Bagus, Simpang 4, kemampelayan buat Seriduh, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Kerangas, Malau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubung, Kaman Belayan di Betung, Kaman Belayan di Nyabur, Awiak, Ngau Kaman Belayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Ramia Sanak Saleh, madah ke Ramia Sanak Saleh udah nadai kena 1-2008-2026, lalu niang Ramia Sanak Saleh tu dekat di Senggai Balam Ayuah kena malam hari 2-4-2008-2026, lalu niang dekat di kubur ke bak pendam Anglican Panjang Roban kena 5-8-2026. Jadi pesan ke nangkan ketuk menuju Kaman Belayan ke Diau bak batang Dijiah, batang bawah Dijiah Tamin, batang mukah nangga wah ulu mukah, Kaman Belayan bak nangga duat, Kaman Belayan bak sungai wong, nangga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, batu 8 sibu, Kaman Belayan bak julau, gaus pemanjai, jalai ulu Dijiah Selangau. Jadi pesan madah ke pengawak ngetar sulit, lalu berantu ke niang Jerabak Anak Sambang, tau ke ini jeluar. Jadi pengawak ngetar sulit tu dekat diatur Barumah Simon, ulu Dijiah Selangau, kena hari 6-15-2008-2026. Jadi penerang ke Siliak tau bertelefon ngagai Jospin, tau ke Indai Jeluar buat 011-2993-3770. Ya, pesan ke bisik diterima kami, lalu ke Siti tu pesan menuju Kaman Belayan ia kena boleh disebut di Tok Magang, lebih lagi ngagai kita ke Ngelala Niang Subang Anak Bawul, tau ke Indai Ganya. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas sulit ni yang Subang nak baul tau ke Indai Ganya. Jadi wan ulit kena lemai rinam nya lemai 8/8/2026 lalu ngetas sulit ngau ngambil entu balu dekat diatur kena pagi hari Minggu 9/8/2026. Nyalai ke pembelian ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah sawing Sungai Atap Ulu Seras Jalai Pakan. Jadi penerang ke siliak atau bertelepon ngagai lumur 012-807-8157. Nyalainya sekedar pesan ya ke bisik diterima kami bawa FM di kenatai ke bawa sadar lemai kita ke lemai tu. Jadi aku ngarap ke semua pesan ke di kenatai kenyak tadi terang di dinga. Lalu ngarap kemegak kita ke bisik dituju ke pesan bisik gulai ngau kami bawa sadar lemai lemai tu.
3: Sadar lemai Y FM.

Gadi by Grace Tinggum ke lemai tu tebak durik saya terlunggak lagu kena ku merindang bala kita ke terus mendiang ke YFM gulai gau kami ba sada lemai. Jadi udah tu lagi kita ninga ke program berancau tikai. Jadi sebenarnya tu lagu ke di by Heli gau lagu Badu Kiruah.

Selamat lemai bala peningah. Bekak lemai tu aku bergulai ngau kita bawa program Barancau Tikai. Lalu undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita. Bekak lemai tu hanya undang-undang orang jadi melaki bini. Jadi undang-undang tu bala peningah kalau aku berkunci ngau kita buat program kedulu subak. Yang bunyi kebetan tu tang kes kakak dikunci kaku ngau kita. Hanya berkawal ngau pemutus siti kes ke baru amat. Hanya pemutus kes tu kena 15 hari bulan 10 tahun 2023. Jadi nama kes tu bala peningah disebut ianya bak KAS versus VAS tahun 2023 MLRHU bak muka surat 1668. Jadi dalam kes tu laki ya atau ke petitioner husband ianya minta syarat ngobini ya. Dissolve the marriage between him and the respondent. Ia mega minta sama buliah hak jagaan ini join guardianship ngau mega ia buliah ngabas tau ke bulai ngau anak sedua ya. Lalu dalam masa yang sama bini mega file ke cross petition, artinya sama bisi file ke petition dalam kes tu ianya minta nafkah, minta nafkah anak mega ianya maintenance. Jadi awak kaku berkunci ngau kita background tau ke facts of the case dalam case KAS versus VAS tu malah peningah. Case tu berkawal pengawak siku lelaki ku dah berbini tang dak kak nyaga ruang bilik sedaya sampai ke ngaga rumah dor sedas bilik diau bakal rumah orang bujang mai bala kawan lelaki diau berumah sedaya lalu ngaga rumahnya tadi nyau dikena proses atau keluar ke arak produce alkohol. Lalu ketegal pengawak lelaki ya ke ngaga rumah dor sedaya diau bekenyak bini yang tak puas hati in bracketnya disebut a delusions wife kengasuh bini nya nadai pilihan bukai selain dari keluar dari rumahnya laban yang meda nadai penghidup lagi baru rumahnya who eventually had no choice but to leave the matrimonial home has she saw a no future in the marriage. Seruaya jadi melaki bini dalam tahun 2016 yang dalam bulan 3 lalu bisi anak siku bawa bulan Januari tahun 2018. Pengudah sedaya diau bawa apartmen di Sentul yang disebut matrimonial home, rumah sedaya. Bini ya ngandung dalam bulan April 2017. Lalu dalam bulan Oktober, bulan 10 2017, bini ya diau ngopi naya laban bini kak beranak. Lalu diintu semudah beranak bawa rumah pindai bini ya. Lalu maya tu meh masalah pasal ruang bilik seduaya majak balat. Yang disebut dia datai bawa critical point. Sepengudah anak ada bini ya mega agi diau ngopindai ya serta nak pulai ngagai matrimonial home seduaya hanya rumah kenur seduaya diau. Jadi dalam bulan 12 tahun 2020 laki ya fal ke surat sara yang di post petition lalu bini ya fal ke surat minta sara mega yang disebut the cross petition dalam bulan April tahun 2021. Jadi dalam bulan Mac 2021 seruaya bisik mega sign an interim consent order dalam originating summons number WA -24F-118-05-2020 pasal custody anak lalu mega ikamayar nafkah bulanan ngagi anak enyak 1000 sebulan. Jadinya bunyi
facts of the case tau ke background case ke kak dikunci kaku ngau kita bakal ke lemah itu. Jadi dalam case tu bala peningau mayuh isu undang-undang ke diputus ke court. Lalu isu ke kita rubah inya disebut sekali ke rumah tangga seduai ya udah anda boleh diteriki lagi inya head dari terbeli broken down udah runtuh rumah tangga tu. Lalu syarat tu ketegal ya terbeli broken down tau dikemenar ke kuat syarat tau ke nak. Isu ke kedua hanya pasal maintenance hanya nafkah patut diberi tau ke nak. Lalu dalam isu tu kuat dekat ambil kira perkara ianya siapa bagi seduai ke nyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya tadi sudah runtuh. Lalu siapa ke balat dengan ngasuh ruang bilik seduainya rumah tangga seduainya nyau ndak boleh di teriki lagi atau ke ndak boleh diselamat kaki serta megak sekali ke bini ya disebutnya had fulfilled the means and needs assessment. Hanya depan saya dari segi penatai pemisi lalu penyampau belanja ke dikena ya hidup ke diri. Hanya buat pasal isu ke kedua duit tak ke patut daripada kod. Jadi buat senentang anak seduaya hanya bisik maka tiga itu isu sekali kelaki yang mesti mayar nafkah anak seduaya serta maka mayar tunggakan areas of maintenance ngagai anak seduaya. Sekali ke laki ya sama bisi tanggung pengawal ianya joint guidance ship buat anak ya

Gak mayar 10 ribu. Lepas bini yang madah ke laki yang bisi nginyau duit area hanya loan laki hari bini ya. Jadi isu ya ke pengabisnya isu nomor 6 sekali ke laki yang mayar ungkus bini ke mayar lawyer ya dalam 15 ribu ringgit. Jadi isu ke keterubah mula peningat ke kak baik aku tak kena kunci kaku ngok kita ianya siapa bagi seduaya kengasuh rumah tangga seduaya runtuh hanya eri terbeli broken down. Jadi isu tu megak siti keulih nentu ke berapa belanja bulanan atau ke nafkah maintenance kepatut diberi ngagai siku-siku. Jadi buat selentangnya bala peninga kuat patut kena kuat tu tadi ngambil kira perkara kebegitu ianya siapa bagi seduai kenyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya runtuh anda boleh diteriki agi the cause of the breakdown of the marriage and the contributory factors of such breakdown. Jadi bersenentang tu boleh peningat kot merhati ke isu sekali ke bisi hak boleh nafkah tau kena kot ke merhati ke siapa bagi seduai kengasuh rumah tangganya runtuh. In determining if the respondent was entitled to spousal maintenance, the court is required to address the degree of responsibility that the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Ya, disebut bak section 78 of the Law Reform Marriage and Divorce Act malah peningat. Jadi bahasa tentang siapa ke ngasuh rumah tangganya runtuh, nadai oleh diselamat kaki malah peningat. Jadi kita ingat ke jaku laki yang maya bak kot. Jadi laki ya madah ke kot yang nyebut rumah tangga yang runtuh ke tegal bini ya ke bisi hubungan atau kebolah ngau lelaki bukai in attempting to convince this court that the cause of the breakdown of the marriage was due to the conduct of the respondent. The petitioner had made several averments. Jadi lelaki yang madah ke bini yang bisik hubungan ngau lelaki atau ke pasangan bukai. He first claimed that the respondent had affairs with multiple partners and that such conduct made it impossible for the petitioner to remain in the marriage. Jadi ya madah bini yang keluar dari rumah seduaya nak dia di atas melekat bini yang pun serta seduaya dah nak bergelai sama lebih hari 2 tahun ni dah berserarak ngapangan diri maya petition tu ke di file ke laki ya. Jadi laki yang kena undang-undang ke disebut buat section 53 ngau section 54 of the Law Reform Marriage and Divorce Act. Lalu section 53 ianya section kenyebut breakdown of marriage to be sole ground of divorce ianya rumah tangganya kudah runtuh anda boleh diselamat kagi siti kebuah syaratnya tau dikebenar ke kuat laki atau ke bini tau file petition syarat atas kebuah rumah tangganya udah runtuh anda boleh diselamat kagi. So either party to a marriage may petition for a divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down. Lalu buat sekian tu yang nyebut kot ke merhati ke semua facts atau ke fakta ke ngasih rumah tangganya runtuh nak boleh diselamat kagi. Jadi inti kot nerima facts atau ke faktanya tadi ke ngasih rumah tangga orangnya runtuh nak boleh diselamat kagi kot tau menar ke petition saranya. The court hearing such petition shall so far as it reasonably can inquire into the facts alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage and if satisfied that the circumstances make it just and reasonable to do so make a decree for its dissolution. Jadi

0: bunyi Seksyen 53 jadi Seksyen 54 ke dikena laki itu megak ya, bukti ke bekawal dengan kebuah rumah tangganya runtuh atau kena oleh diselamat ke proof of breakdown. Jadi maya kuat ke kak nuku ke facts and circumstances fakta ngau keadaan ke depadah ke nyong asuh rumah tangganya runtuh anda oleh diselamat kagi kot mesti kak medak sedoi melaki bini udah nak begulai sepengalaman nak kurang dari 2 tahun sebedau petition yang difal ke bak kot that the parties to the marriage have lived apart for continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Jadi kot dalam ngambil sekira sekali ke adil serta manusabahnya just and reasonable ngemenar ke syaratnya kot ngambil kira semua keadaan ya, termasuk perangai tak keulah boh patis seduaya serta megak kepentingan anak the interest of any child or children or the marriage udahnya kot tau ngemenar ke syaratnya subject to such term and condition is the court meeting fit to attach tang dipedak kot sedua yang nak patut syarat kot tau nak ngemenar ke peminta orang kekak syaratnya hanya tidak semestinya orang file ke petition ke syaratnya tau terus dikemenar ke kot sedaya tau syarat hanya titik disebut dalam kes tu ini dalam jakor putih but if it should appear to the court that in all the circumstances it would be wrong to dissolve the marriage it shall dismiss the petition. Jadi buat kes KS versus BAS tu walaupun ingat laki ya nuduh bininya tadi merulah ngau individual tu korang bukai lalu disebut ya nama itu ya Tenarasu Mohan Babu Kumar Anba tang laki yang maya kebuat kuat nada yang merik bukti ke kukuh ke kena nyokong jakut tuduh ya tu kemadah ke bininya berulah ngau mayuh lelaki jadi kuat nada yang mendak bukti ya ke boleh nunjuk ke bininya tadi bisik berleman berulah atau kehubungan dia ngau lelaki bukai. Jadi jakuk kot bersenang tu ya kebenar kot nadai bukti kenunjuk ke Tenarasu Mohan Babu Kumar ngau Anbanya tadi wujud lalu kot nak setuju ngau leka jakuk dalam petition lakinya kemadah ke bini nya plegal laban ke nadai bukti kenyukung jakuk tuduh laki ya kot setuju ngau bini ya kemadah ke laki ya nuduh yang apa hanya wal allegation leban ke ngemalu serta ngemaruh ke nama atau kemaruah bini ya. Jadi kot nyebut the absence of substantiating evidence for the petitioner's wal allegation against the respondent led the court to conclude that he had no reservation about degrading the mother of his child. Jadi nyak pasal bukti ke dikena laki ya ke madah ke rumah tangga seduaya runtuh ke tegal pengawak bini ya tang kebuahnya ndak diterima kot laman nadai bukti ke diberi kena nyukung jakut tuduh yang agai bini ya jadi dalam kebuah ke kedua yang ke disebut udah ndak begulai sepengelama 2 tahun. Jadi laki yang tadi petitioner madah ngagi kot seduaya mesti syarat laban sudah udah nak bergulai ngopangan diri lebih hari 2 tahun hanya bersararak nak bergulai ngopangan jadi buat senentang jaku laki ya kemadah ke seduaya tau diku benar ke kuat syarat laban udah nak bergulai lebih hari 2 tahun dalam kes tu madah ke di atas kebuah nak bergulai sepengalama nak kurang hari 2 tahun kebuah tu ndak cukup kena kot ngemenar ke seduaya cara jadi kot tu tadi nyebut kes kena kot nyukung pemutus inya Tan Kyo In versus Chia Sao Hong 1990 volume 1 MLRH bab muka surat 756. Jadi nanti semina bersarak tak kena gulai dalam tempoh 2 tahunnya kebuah tu tak boleh dikira kena nunjuk ke rumah tangga seduaya udah runtuh tak boleh diselamat kaki. Jadi di dalam kes tan kio hien tu kena kot nyukung pemutusnya dalam jakur putih yang nyebut merely 2 years of separation by itself was not sufficient for the discord to definitely determine that the marriage had irretrievably broken down, especially in light of the fact that the respondent has contested it. Laban dalam kes tu kot munyik aku tadi lagi kat medak section 54 hanya bukti nama kebuah rumah tangganya runtuh tak kena boleh diselamat kaki. Jalai bos tentang siapa ke kengasuh rumah tangga sedua itu udah runtuh tak boleh diselamat kaki munyik sebut laki yang tadi yang kena dua itik kebuah disebut dia bininya berulah ngolah laki bukai tak diterima kuat udahnya ia kemadah suai mesti gak syarat laban udah tak bergulai 2 tahun lebih hari 2 tahun jadi kebuah ianya tadi kedikenainya tadi tak diterima kuat tang kuat medak jaku hari sepiak bini ya. Hari sepiak bini yang madah yang agak petition ya, tadi ia kenyawat petition laki ya kemai syarat ia madah ke kuat ulah serta pengawal laki ya kendak mana kenyau ngasuh ya pansut dari rumah seduaya ndak diawagi berumah seduaya hanya the respondent alternative ground in the cross petitionnya was to concede to the dissolution of the marriage tang ia nyak madah laki nyak tadi kena manahulah ngopniau ke ngasuh nyak tadi ndak boleh lagi dia buat rumahnya. Jadi te, disebut kot deto the respondent rely on constructive decision as the reason for irretrievable breakdown of the marriage. Jadi constructive decision to bala peningah hanya nyadi lebuah pasangannya tadi to laki to ke bininya tadi peniaunya tadi nyo ngasuh laki to ke bininya tadi nadai pilihan bukai tang ketegal ulah ngopniawanya tadi ya terpaksa keluar dari rumah ndak dia oba rumahnya. Jadi itu disebut dalam jako orang putih arti constructive decision occurs when a spouse conduct compels the other to leave marital home. The central issue is whether the offending conduct is so intolerable that the complaining spouse was justified in leaving. Constructive decision has been recognized and acknowledged in a plethora of cases, including Tambiah, case of Dawsi, the case of Li Kah Wah, also in the case of Hariram Jayaram, yang semua case itu dikena court dalam case dua yaitu nyukung pemutus court. Jadi bini yang madah ngake kuat ulah setiap dia laki ya kenyong ngasuh bininya pansuat alu ngai dia di rumah seduai lagi. Jadi bala peringatnya munyi renggat ke keturubah undang pasal orang kejadian melaki bini wa dalam kes KAS versus VAS kuliah dikunci kaku kita bakal kelemah itu undang-undang tu kak di sambung aku baru buat minggu ke bukai banyak minggu ke kak datai jadinya ke disebut buat rengat ke kedua. Loh, terima kasih ya dah bergulai dengan aku buat program awak berencau tikai bakal kelemah itu mupuk dulu aku terima kasih ya.
1: Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya Breeze Walk Berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Belaga. Belaga 103.0 FM segulai sejalai YFM.

Selamat lemai begulai gawa ku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai hari satu hari tu 3/8/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak keras dekat negap ke penglikun pemakai ngenak bertanam betupik pintar gau teknologi. Sarawak negap ke budaya integriti dengan pengawak nganjung 206 ikut pegawai integriti bertauliah buat agensi perintah gau GLC. Pegawak mulai ke Palan Raskom yang ngayan ke kawul perintah besai gau Sarawak Mahjat Tegap. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Sarawak keras dekat negap ke penglikun pemakai hari tengubah sektor bertanam betupik tiba pelasar ke inovasi teknologi gau pemansi. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng madah ke dunia diatuk betapik gau mayuh macam pemar yang kaum ubah iklim, geopolitik kendak tentu serta pengeruga ngagai rentayan bekal pemakai global. Sarawak dekat numpu ngagai pengawak bertanam betupik pintar, pendigitalan, bioteknologi, peminta tiru, automasi serta kena kuasa teulih dikenal baru. Hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 PCDS 2030. Ia maksud ke jakut tuk lebuh berjadi ke Kongres ketiga bertanam betupik meruan gau penglikun pemakai KOSAF 2026 di Bintulu. Yang madah ke Sarawak bisa penglebih hari sukut Asia Tanah, biodiversity gau kuasa ulih dikenak baru, dan jadi hub bertanam tupik gau agro pemakai tip meruan bak kandang menua adab kita. Sarawak majak negap ke budaya integriti dalam sistem mengenatai ke servis perintah dengan mayuh macam inisiatif dikenal tentu ke atur pengawak dipejalai ke gau lurus serta mana. Sapit Menteri Baupias Premier Sarawak Integriti Gau Obasman Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke sekedar atur tidak berjalan ke yang nganjung gawak 206 ikut pegawai integriti bertauliah tau ke CEIO buat semua agensi perintah gau company TBC Kawul gau perintah menua GLC. Pengawak tu kais minat kena ngigak penyalah tang mantuk ngigak risiko integriti, penglemik sistem serta cara nagang tumu, dikenang manah kaget pengawak merit servis perintah. Ia madah ke budaya integriti berguna ke penegap, hari renggat balat tuai ke pemaduk tinggi, ngagak renggat baru setipak ngau julu ati terdekat nempak Sarawak jadi menua maju telurus serta bertanggungjawab. Ya maksud ke jakut tu pengudahnya ditemui buat program randau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Kelimpah hari negap ke sistem dalaman perintah, pengawak nerenak ke integriti megak dipejalai ke dengan program pemerhatiati tadi pasuk raban orang gawak perintah ngau mensia mayu. Pengerami hari integriti Sarawak 2026 dekat terus nyadi pelasar kena negap ke budaya integriti baraban orang gawak perintah ngau raban bangsa. Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke berguna amat ngirik pemerhatiati pasal integriti ke nyadi puguk batur pengawak di mana servis tim berkualiti serta pemansang tim ruan. Pengerami kena 12 hari bulan 8 tu dekat dipun ke ngau awam negap ke integriti tata kelola ngau nagang penyalah makai suap pintar 2026 sari sebedaunya. Kira 12,000 ikut orang gawak perintah besai ngau menua serta mensia mayuh di tagak nguluk pengerami tu. Perintah besai tinyerah ke Palan Penyaga Penglikun Kandang Menua Raskom Sibu ngagai perintah Sarawak nyengayan ke kaul antara perintah besai ngau Sarawak diatuk masuk ngagai renggat baru tiba pelasar ke institution ngau accountability. Kaban Akademik Isyamuddin Basabah madah ke pemutusnya mandang ke bahcara berkawul antara perintah besai ngau perintah menua hari terbelalau ke pemutus penemu telurus ngagai prinsip tanggung pengawak institution. Pengawak mulai ke asetnya setipat ngau semangat sepekat Malaysia 1963 serta mandang ketika sepengarap ngau pemerhatiati termajak manah antara perintah besai ngau perintah menua. Yang madah ke pengawak nyerah ke asetnya ukai seminat ngawul pengawak mulai ke aset ajak tang mandang ke kerjasama strategik ngatur aset negeri ke berguna.
Ya, madah menyinyak gagai RTM, lebih dipinta merik penerang berkau dengan pemutus kabinet melepas ke hak perintah besai Bak Palan Raskom di Sibu gagai perintah Sarawak. Genang perkara kesama, pemujur mulai ke Palan Raskom gagai perintah Sarawak, ukai seminar berpanggai gagai pengawak nyerah ke Aset Tajak dan lebih agik buat langgur pemansang ke Jemaila. Isya Mudim badah ke pengawak mansang ke Palannya, patut berunding ke gaya ekonomi, kelimpah rinyaga serta ngetan ke sejarah pesaka ngau besai guna strategik ya. Raskom cukup besar reti ngagai rakyat Sarawak, laban ia ukai seminar ngawul tanah hajak, tak megak bisa kawul ngau sejarah serta pangkuk pengawak kandang menuanya lebih ngetan ke kedaulatan menua. Pengawak nyerah ke Palan Raskomnya mungkur nangat tadak, nangat jagau, nangat ngungun serta nangat skuau ngau pemesai 3,655.60 hektar. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Industri program dagang Sarawak terus merekod ke pemansang ke cukup mana hasil dari sokong kerjasama antara perintah industri ngau kaban strategik. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madahka kerjasama erat dari semua orang berguna benar kena tentu ke menua tu mengkang jadi palan ke dipilih oleh ngatur program dagang di Malaysia enggau Pulau Borneo. Pemansang industri tetegapnya ngayan ke pengulih Sarawak mata mayu hagi pengerami antarabangsa serta ngerembai ke peluang ekonomi. Ya, maksud ke Jakut tu maya nerima penemuan beribasa Riraban Business Event Sarawak, BE Sarawak, dipertuai ke Chairmannya, Datuk Hee Chang Kee. Buat penemuannya, BE Sarawak Megak bisa mantai ke pemansang pemadu baru dalam industri program dagang yang kaum pengawak nyendia kediri ngatur program renggat antarabangsa ke dekat datai. Bintulu Port Holding Berhad milih Anwar Ismail jadi kepala pemesai eksekutif kumpulan berengkah hari 17 hari bulan 8 tu nurganti Datuk Roslan Abdul Ghani ti dipadu ke mangkuk pengawak buat sebuah agik company ke berkawal ngau perintah Sarawak. Nitih ke penerang ngagai Bursa Malaysia Anwar ngemuan ijazah sarjana muda sain ke juruteraan elektrik dari Case Western Reserve University Amerika Syarikat serta mayuh penerlebak dalam industri minyak ngau gas. Ia kalau mangkuk sekedar pengawak besar buat Petroleum Nasional Berhad Petronas yang kau menjadi ketuai aset Sarawak di Petronas Carigali serta chairman ngau ketuai negara Petronas South Sudan. Berbat ngunyak Datuk Ruslan ngau masuk Bintulu Port kenyau di tahun 2022 serta ngiring company itu nyentuk kebisik orang baru dipilih mangkuk pengawaknya. Perintah sudah mengungkup ke 34.19 juta ringgit tahun itu kena berjalai ke pengawak masang lampu jalai LED kena solar buat 362 nur ke dipilih buat jalai persekutuan di Serata Malaysia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ke lampu solar keman lagi dipasang buat kanang nur ke jauh dari grid elektrik ngau nur ke suah jadi pengawak. Mencuri kabel tau ke vandalism, pihak megak jalai genturong peniau enggau menua pesisir. Pengawak masang lampu jalai tengenak kuasa solar dekat majak dipjalaikan nitiah ke target melalau ke pematut teknikal ungkus efektif enggau penguntung teknologi gaduang. Ia madah bunyinya lebih nyawut tanya Aris Neta Dato' Annabel alias Suziana Perian buat Dewan Negara berkau enggau perambu pias Menteri Tidikan Berat ke pengawak masang lampu jalai ngenak solar di menua pesisir enggau menua ulu nyengkaum di Sabah enggau Sarawak. Ia madah ke berkenak ke lampu solar boleh mengangkat ke tikas penglikun enggau penglantang pengguna jalan alun kelebih agik buat kandang menua tigis. Kira 70 nyentuk ke 100 ikut nubiak disadang ngau masuk pakej jemputan squash Kuching tadika diatur di Kuching ke 4 ngagai 6 hari bulan 9 toila. Presiden Gerempung tu dibagi menua Kuching Syaukat Khan Istiak Usin Khan madahka pakejnya ukai 9 dur berpakej dan jadi pala nalai ngigak raban nubiak ke bisi bakat serta merangsang mayu hagi rebak baru ngau masuk main tu.
Paket itu dibuka gagai sekolah Gau Club Squash di Serata Sarawak. Enam kategori di paket ke ianya kategori lelaki Gau Induk Premier serta kategori baru 9, 11, 13, Gau 15 tahun. Sidak kemenang ilat dekat terima prize dibulih RM5,000. Yang masuk ke Jakotok Ba'au Media di Kuching. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak keras dekat negap ke pengelikun pemakai genak bertanam tupik pintar Engau Teknologi. Sarawak negap ke budaya integriti dengan pengawak nganjur 206 ikut pegawai integriti bertauliah buat agensi perintah Engau GLC. Pengawak mulai ke Palan Raskomnya ngayan ke kawa perintah besar Engau Sarawak Majak Tegap. Yang dekat berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suel dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kendak, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mutus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu ari YFM.
8: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai panting. Tungak ke Semanggal. Nak datai sejam pejalai nak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palan dur Iban Banti yang dulu keliak nampai munsuh ti datai ngayau nengah batang kelau. Palan dur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung ari menua tasik. Tumeh pendam jantil. Ianya siku ari bujang berani ari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantil tu nak kalak pungkang. Tajak pan pendam iatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasik tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital bak atas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya, Banting meganya di palan dur trining nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara Iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya ari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemenar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting, ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu, bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu, ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di tepan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah kediri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda kegawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Ujian.
2: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Gautiun

0: Ya, jadi ya Mari selamat malam, selamat bertemu baru dalam program Leman Budaya Iban kita ke malam tu. Jadi lalu ke balap ninga kita lebih hakik ngake balap kita gendang rindu atau ke nganti program Leman Budaya Iban ya ke dikeluar ke kami nanti hari 1 pukul 8 malam. Jadi selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu dengan tuan DJ. Jadi selamat bertemu baru moga ngagai bala peningat tu adien kelebih bala kerindu ke program Leman Budaya Iban tahun ya. Jadi beka berita dia butuh kurs semangat meh meruan gerai beka selama nyalai nganya dia dak tua gerai nyamai mesti selit ke jakut terima kasih ngagai Tuhan ke dah meri berkat ngagai penghidup kita ni kau deh. Laban pengerai itu baku nya Siti Arif Saka, Siti Arif Jerki, ti pemadu besar rega dalam penghidup kita. Laban ti kita gerai, maya macam utai uliah kerja kita, maya macam utai uliah gagak kita ya. Ati kita pelantang, peniau kita pesenan ti kita gerai.
0: Hanya. Ya, nyak berkunci pengelantang buat penghidup kita ini biar ya, pengajar. Jadi banyak meh pengajar. Jadi buat program kita dulu ni kemari nanti kita ingat tuan tadi sudah berkenan ke pasal lansap perkara ke sudah kalah dikenang tuan dalam program Leman Budaya Iban ke Nyawri Tusun ke Terubah nyentuk dengan ke Tusun ke 41 ini pengajar. Jadi diperhatikan aku cukup lebat undang programnya kemari lalu buat program ke sekali itu nama kini perkara ke dekat di perkunci ke Nuan
1: kau balap ninga. Terima kasih DJ. Balap ninga semua dalam program ke dulu hari tu munyi ke DJ tadi nang Sigi Ahmad lah kita sudah berkenang udang lansa utai ke udah kalah ada kenang semuanya itu 2 tahun 2024 ngagai 2025 kemarin dah. Lalu kelimpah hari itu madah ke konsep ngau tujuh program tu kemari konsep program tu kemari daripada kakunya lemu ninga ke program tu bala peninga ngerit tau ngerindu kate laban lebih lagi dia lebih aku kendusi ke perkara kejaran dia dengar deh lalu kedua lagi sambil kita ke merindang diri ninga ke cerita kita mega tau boleh moyo macam penemu laban hari insara hari cerita ke tulis dia tusi kita yang tadi mayu terselit kal kajar. Lalu ya ke lebih besar gerti diselit kaku bak kenang tuanya kemarin ianya pasal tujuh besar program tau bak kula nyale aku ka rindu nyukong program ke bak tau. Laban baku program tu bak tau Siti ari jalai aku mere namanya kelobak penemu. Selimpir penemu, kelobak penemu pasal nama pekeni ke cara kita patut ngigak jalai nampak perangai Iban menyana koko. Saya merti nya ya. Serta dalam benda serangkap. Jadi Pak Mayanya kemari tua udah berkenang ke pasal ngau ngerampas pasal utekir kumayaku Iban menyana yang ke kubala peningam mega tentu mayuah nanya bekeni kerti Iban menyana kok nuan jadi kenok ku aku Iban menyana tu Iban dibisik ngumuan ura putih bisa nyebut ya empat itip kara dalam tiap tiap hari serta dan tinduk pagi sampai ke ayahnya tinduk malam ia semampai ingat ke perkara tu dalam penghidup ngelamat tu itu nak disebut tang kita segi ngerjaya hanya mak kita nyamai hidup boleh jalan di rumah panjai. Laban kita segi ngemuan perangai tu berkata kesatunya kita bisa integriti. Kedua kita nya bisa resilient tau keteguh tan tegap. Ketiga nya kita patut bisa penyino pengasih penyayau. Lalu keempat kita sepatut ya namanya semampai nemu ngemaruh kendiri lebih boleh sejalan ngau pangan diri nak ngai nak tahu lebih-lebih ya setelah rindu bekerja sama boleh sejalan ngau pangan diri jadi hari bak integriti tadi balat nak masai serangkuang lah kejakunya ya okey semina nak kak lurus hati aja tentang lurus hati, lurus penemu, namanya anak kali-kali penemu,
0: tegap
1: perunding, lalu mai direk kulu kelek pun pakaian nak sepenekak, nak sesengapa gak, jaku nak sengapa engkah. Jadi nanti kita uliah nitih keempat itu perangainya kita segini jadi Iban menyana semua utai tahu aku perhatikan bisa disebut magan dalam Bible, orang yang bagai pengharap Kristian lah dalam Bible. Jadi utai tahu maga aku pada suah mai pansut di TikTok ti dipansut ke ura putih lebih berkenang ke mensiati dikumai sidak ya mensiati penuh lah jadi dalam juga Iban ada kumai jadi Iban untuk anda sanu
0: jadi Iban ku kita
1: untuk anda ada sanu semua pelanak jadi Iban mana-mana maga-maga artinya di berarti yang buat semua empat perangai itu artinya aku arti ya nyamai ya boleh ngorang laban semua orang rindu boleh ngorang ya
0: iya
1: aneh dirinya gaya jadi balap peningan maga aku mega udah merik pekarang, merik penerang, bekaku aku ke merik penerang ketau dah. Tak namanya disingkan dah bisik ini orang dalam mati din, nelai-nelai dalam mati din. Nama sanuknya munyi ngajar kita.
0: Ya. Amu bisik teguk jak, teguk hati ku kita ini.
1: Nama penglebih ya. Kok sekedar orang kan segi-segi gak, ngigak poin lah, ngigak tekmatu disebut. Yeah. Tang aku semua pegawai bak leka jako ramai jako Iban lebong reja pengawal nebang pisang nebang lengkek ku jako tuai ya ngajar orang ngajar diri
0: iya au biar mana pengajar
1: nya ya ke benar
0: au okey hanya di umbas ya agak tu kita berarti ke pengelendak penerang nuan pasal perkaranya apa minggunya kemari pengajar aku pan kata ke ati sebut kita ke kemayar itu nya nego ati aku laban nya empat teras ko kita lebuh kita ke namanya berido besari-sari itu nya diharap ke bala peninggal kita ke bukai pan sama rundia mega engau kita ini sepenemu engau kita mega pengajar ambil ke kita bunyi ikut jakut orang tuanya di Iban. Ya, jadi hanya minggunya kemarin, jadi dalam program Leman Budaya Iban kita ke minggu untuk dia pengajar nama bagi kita ke dekat dikenang tuan.
1: Balap dengan semua ya. Jadi kenang kita ke sekali tau dikumbai kita mempegal. Kak gak jadi dikumbai kita mungkal. Kak gak jadi utai ke nyalai, utai ke ada kenang ku sekali tau, ianya utai ke pengab, ke dintara sebengkah leman berdaya hati nyalai nar. Ianya pasal aku kat mai sekali tau, mai bala apa ni nga, berarti ke dunia uras piak nyin. Udah ngalih ke tanah putih. Udah kepindah ke tanah merah ku cakup tuai dah.

0: Tadi berat pengajar dia lah banda kita kemayar itu nyo jarang berkenan ke perkaranya jarang megak kita bersebut ke utanya deh orang ketemu nyata ke sabat berbuah megak nyo mimit lagi kaki hidup no pengajar lalu berkawan kau perkaranya aku bisa sitip perkara ke dekat ditanya aku tu sebetul nuan mungkal penerang nuan deh apa penemu nuan tu pengajar nama kawul perkaranya ngagai penghidup kita ke kemayar itu
1: mana tanya nya je yang kak ku bala peningat tu mayuh mega kak nemu nama kebuah sanuk milih tupik tu tak nadai kena dai kawal ngau penghidup kita kena di dia badunya teknologi ke sudah jadi bala peningat sabab bubuah tu sebangsa hari leka main asal iban ia mega sebengkah hari leman budaya iban cultural element kena kura putih nyebutnya. Semua leman budaya tu uta hidup lalu ia nemu berubah nitih ke pemansang penghidup mensia. Jadi nemu berubah ya ia nemu berubah deh. Kemanya hari tu amat budaya nya nyau mansang punas, nyau mansang ayas tang penemu dalam leka sabak leka main ti berkata nak nemu barek nak nemu lenyau, nak nemu ayas sikit semampai uliah guna nanti kita nemu jalan enak ya. Jadi ambil kebandian dia dia tahu penemu ke badas tu tadi agak bertansang, agak sarang bak jaku iban bak budaya iban bak ansara, bak cerita iban tanti semak ia dikaliah ngagai jakuk tidak temu dunia baik kenyang ngagai English ke ngagai Cina bahasa jakuk Cina jakuk Melayu ke kini ke tau ke uji kita ngira penyampau mensia berapa bilion mensia dalam dunia tau jadi bak dunia teknologi kemayar itu penemu ke nyalai-nyalai kenyang ayuh amat guna kelebih gaya baka bak de guna bak teknologi AI kita kemarin tau deh. Jadi penemu terbekato nur ya tau guna ya tau dek agak jadi konten bak YouTube contoh. Jadi konten bak TikTok jadi konten bak drama panak contoh. Hari utai kedai kenang tu tadi dah nanti buka nanti semua Siti bub sabat nanti salin kita ngagai English jadi semua bala nembiak nemu nemu utai kenyadi dia mayu macam utai kedai nyadi dia cukup ngerinduk kati leban dia utai nyanadai nyadi buat menua kita tak bisik nyadi buat menua
0: sepiak
1: nyin jadi nanti ya udah nyadi dia kena kita buat YouTube nanti semua mayu orang rinduk ke ya tentu ke ya tau nyadi ke Siti ada cara kita boleh menetap misi
0: iya
1: di makanya aku jalan penemu tidak kenang tua hati nyelai-nyelai itu tadi bisik kawal dengan penghidup kita kemayar itu
0: namanya pengajar main punya kenuan berpanggai buat pengelandi siku-siku kita ke kemayar itu maka kita yang tadi berguna ke penemu ke agak besarang buat leman butai iban jadi ke produk ke tau dijual kena kita yang tadi ngulih ke penatai pemisik nyalai dia tu saya sepik aku nyerah ke peluang untuk agak nuan nuan jurai ke kenang tua malam tu
1: terima kasih RJ bala peningat semua dalam program leman budaya iban ke sekali itu aku dekat maik bala peningat berarti ke utai kenyadi di menua sebayan jadi menua sebayan tu uliah berarti ke kita dengan dua cara kesatunya dengan cara kita berarti ke leka sabak lalu keduanya ngena cara berarti ke utai kenyadi di ngena bak ke disebut dalam leka tema jaluang. Jadi lebih maya disebut ke leka sabak, lebih sebut ke leka tema jaluang. Bila nak tua kemayar itu, nadai nak sikit nak yang nama hotinya. Lepas hotinya, semina orang tua ajak ke kalak ninga lalu nemu, lalu merti ke hotinya. Jadi nanti kita berarti ke hari leka sabak, tadi, dia kita berarti ke menua sebayan tu tadi hari menua kita itu lalu nengelam masuk tamak pintu tanah lalu berjalan dengan nersak menua sebayan din

0: tu. La tang ti kita nengah tema jaluang nyalai ke tek nyadi. Laban tema jaluang tu di disebut, disadar, dikangau ke lebuh maya orang tadi memang jaluang maya gawaian tu. Jadi maya gawaian tu sebayan begau lalu dekat ngusung kapan belayan ke dia di menua di tu. Dia laban maya orang agak gawaian tu tu tadi orang agak sungkup ngagak namanya rukan ngagak lumbung ke ngagak rumah ke sebayan lah. Jadi balas sebayan tu tadi gagit mati dekat medak pemanah rumah tu gagak bala kapan belayan dia. Laban kena kok cerita dalam uratuai semangat kita nyelai lebih maya ya dia pulai ke sebayan kian sa lebih ke bala kapan kita iban ke bisa ngak namanya ngintu gawian tu sebedau di intu gawian tu bala semangat kita yang tadi dia balangkau sebarang tak sepengasih bala kabarnya ke nulung ya di sebayan dia nganti kapan bayan ni ngagak ke rumah mana di dindur ya dia nyau tak nyalai jadi dalam pengak nyau tak nyadi tentang tema jalung lalu bak lekas sahabat tu tadi lekas sahabat tu nyerita ke pasal pemindah semangat ti hari menua kita yang agak menua sebayan ti lebuh kita parai pindah semangat kita jadi dalam pengarap lama Iban nyat tadi dalam pengarap lama kita yang tadi semangat kita itu tadi lebuh kita hidup ya bergoleng kita dan lebuh kita parai ya pindah ke sebayan lalu diambil bala kaban belayan ke udan adai dulu ke hari kita jadi lebuh maya bercerita tu lagi aku tu bercerita aku tak kenyadi bakal ke dekenang dalam leka sabak ke nge ini yang ini kita suri anak liga jadi suri anak liga tu asal ya subak kelia datai dari menua penum menua paku bagi petuang jadi leka sabak tu kelia digumpul niang benedik sandin dalam tahun 1955 lalu dicelak Bonio Literature dalam tahun 1963. Lama tu dah ngumpul tu lalu udahnya baru leh dicelak jadi bu. Jadi dalam budaya Iban, maya orang ke nyabak tu tadi ianya mbak malam orang yang ngayan tu. Maya malam orang yang ngayan tu lah apa. Arti malam ngayan tu tu ke penudinya. Pegilah namanya orang kenadain tadi dan juga pendam jadi malam tau ke kumbayar malam nyengai antu babala mayuah mayanya mayanya orang ke ngamik orang ke landia nyabak ngamik ke ngenang cerita pasal kapan belayan semangat kapan belayan ngamik semangat orang ke nadai dalam kenang sabak ngek suri tu keliak ianya orang ke nadai kita ambil semangat kena dayanya orang ke udah mati tuai lah bayau dah mati gayau lah dah ambil bala ucu bala anak ya ke orang ke dulu agit nadaya ria dalam ceritanya artinya orang kayaknya di nama kita ambil orang pindah gini nya orang ke udah tuai umur mamanya semangat ya jadi kita ke pengarap Iban sekuma kita lagi hidup semangatnya tadi sudah kesebut bergoleng kita lalu jadi lebih yang bergoleng kita kadang-kadang lebih kita tinduk semangat kita nemu sesegau berjalai berjalai mah tu dah rindu berjalai ke kadang lebih semangat orang bukai ke mai ya ngasu buburu ngau orang inti ngau orang muah nyadai lebih maya kita ke bisik ngau orang muah ngau orang berikan ngau orang ngasu boleh jelu dia kita pagi lalu ngumai dalam bubi mimpi gagal tang lentik kita semangat kita lebih maya sesegau malam maya ke hari maya kita tidur atau tadi ya nyemrai air besai nengah anau nyemrai sungai dia kita lalu ngumai dalam bubi mimpi rawan nyade nyaga ya tek nyadi buat semangat jadi semangat jalai semangat keluar masuk ngagai tubuh kita di teh ke penemu manang ianya nengah bubun aja kita nengah buajinya lah kebual bu maya mana yang udah belian ya nama kesemangat nengah bubun aja kita jadi maya maga pantang penti pemali berkawal ngebubun aja nggak tahu di tempat ku jaku lah banyak jalai pintu semangat masuk ngegay keluar masuk hari
1: tubuh kita
0: ngegay hari tubuh kita tang lebong maya kita mati semangat sih pansur dari tubuh kita lebih tubuh kita repuk ya semangat kaya hidup hanya deh hanya kaya teknya deh dalam semangat kita deh hanya lebih kita mati semangat kita tadi lebih ya pindah ke menua sembayan ya damai bala kaban belayan kita ke dulu hari mati semangat tidak ke dulu mati hari kita jadi lebih maya tadi lebih baik bala ke ngamik ya jadi balas bayar nitih ke leka sahabat tu lebih maya semangat kita ke pindah kian bisi tuai ke balas tidak ya ya tidak bertuai ke sikuk bertuai ke nama niram raja sebayan bisi ngau bugai ngau sedaluang bisi nitih gaya menua lah ngau nitih ke orang ke tukang sahabat tang bak sahabat tu tidak ya ngena nama niram raja sebayan ke ngulu ke orang ambil semangat jadi lebih maya debaik orang mindah hanya tadi lemau tu dah semangat kita lemau ninggal ke menua lemau ke ninggal ke kaban belayan sino yang ninggal ke kaban belayan tang lebih maya dumuk bala kaban belayan ke udah nada itu tadi non nge jadi lemau lebih untuk ke menua menua non lagi non ada yang dia lagi nyampe lebih orang kendor dia udah nadai deh.
1: Ya.
0: Nadai ni dia lagi ngadengai pun dengan ngau kami pindah ke menua kita di sebayan di NPA. Kau antu sebayan. Jadi banyak macam utai ke ada nitih ke leka sahabat tu utai ke lemau dia dah deransai ya dalam ngena leka sahabat meh ambil ke bandiang tu dah ke ngelengak yang ngagai telengak tap dek telengak tap ku ya badah hemat badai gagak aku ya. Siang buka malam aku tutup bakal selingap bubuh peninggang tang kati ku dia banget nak tetan ke aku ke sulai mantai dan jalan pihak aku tu dah tuai jempayan mengai ditinggal ke andor penduduk benar bilik besai bakal bakal tasiak bakal berkumpai benai de nang tawang sebut tidak para mengai bekar ba anyo bata kapar batang tempuan mengai tinggal kia baka tan baka namanya tempuan nyapan lah baka kelalin nanggam muku kijang ku jakut tebai bilik bilik pintu mega nak ngai de tinggal kia gagak badah-badah berdaru pintu tapang ku dukir ngai ninggalnya lembau tiang rumah, ruai, pugut tanyuk, raga tanyuk, menyumat tu tete lemau me ditinggal ke ya. Tang sebayan ke ngamik ya madah ke ya.
1: Nggak jadi nak.
0: Pindah ke lah menua nada lagi. Udah nada yang lagi nu diau di menua tu. Ya, pukul sebayan ke ngamik ya. Jadi tajak apa nak bekanya, lebih sebayan yang udah ngumbuak ya. Ngumbuak mereka tu dah tuai berjalan. Bala sebayan ke ngamai en tadi yang bertuai ke menyikat ku tadi Raja Niram ngau sedalung
1: nya dui ke orang ke tuai
0: sedalung tuai lah artinya ngau bahasa meh orang ngamai ya en tadi ke sesengapa nak tak kediri nak tu dah semangat kita nemu jalan kediri ke sebayan kian
1: iya jadi tu teh
0: ke persepsi ni teh kemudian mulai
1: iya jadi tu teh dilansak ba namanya sahabat berbuah tu nak pengajar jadi jalan cerita ya ne jadi ya begini ke jalan cerita ke ujung kaget deh lawan tu tahu tu ne
0: kalau udah berkah
1: udah berkah
0: serta semangat orang kenadainya tadi udah setuju dekat pindah ke menua sebayan kian tidak lalu nurun meh tidak hari rumah yang tadi rumah orang ke Doriak bangkai tu dah ke mati tadi di sengai bala kawan belayan ya bala tidak siru amat gak bala sebayan di siru ngibun ya enggak siru rutin lap amat tidak ngibun ya semua barang demak bala sebayan tu dah tuai berjalan gendai-gendai puang aja amat mereka ni tiap pihak ku jago.
1: Yeah.
0: Lemau mah kaki tu dah nyengkang ninggal ke
1: rumah.
0: Menuk rumah lama dah neria hidup ku diri lemau ninggal ke bala kapan belayan bala anak bala ucuk tu dah. Jadi barang tu jalan sida ya kadang-kadang sida berdarat, kadang-kadang sida merau. Jadi utai ke depan sida banyak macam. Jadi ini tiap kecerita dalam sahabat ini kita suri itu keliar. Bak mak nersa lebih sedang nersa menua kita ke hidup sebedau sedak ya tertemu ke pintu sana bis 33 bengkah menua ando sedak pansa tau ke orang kampung menuanya ando sedak ya bertanya lalu udahnya baru sedak datai bak pintu tanah dan datai lebih datai sedak bak pintu tanah yang tadi dia sedak ya lalu bertemu ngau orang tua siku kenyaga pintu tanah nya busu belut kenyaga pintu tanah.
1: Oh.
0: Jadi lebuh datai ba apa pintu tanah tadi pala sebayan tepagang ada nemu jalan mansa leban mayanya pintu tanah sedikit tutup. Medak kenya urang bujang urang bala sida ke bujang berani tadi lalu bebaik lebuji-uji ngerandang pintu tanah ngentung pintu tanahnya. Laban tip pintu tanahnya buka, sidak tentu nada jalai pulai ke sebayan kin.
1: Mm-hmm.
0: Jadinya kepuas-puas sidak nguji, nya baru pintu tanahnya terbuka. Jadi udah pintu tanahnya terbuka, nya baru sidak ya terus ke jalai diri ngagai menua sebayan.
1: Yeah.
0: Nya di hari pintu tanahnya ngagai menua sebayan ti alai rumah panjai tindo semangatnya dekat ngenduh ke diri. Nganti orang tegawaian tu ke ya, merti naga rumah ke ya.
1: Mm-hmm.
0: Bisa 27 pengkah menunggu depan sak sidak ya.
1: Oh, mayuah ne.
0: Semangat ke baru baru mansak menunggunya tadi. Sige nak lejuk meh nanya, bertanya nama menunggu, nama orang kempu menunggunya. Jadi balas bayan ke ngambil yang tadi. Ngau sirup muka madah ketudah tuai. Nama menua orang kampung menuanya disebut tidak detail ke dalam leka
1: Sabah
0: deh. Mm-hmm. Yang dibalas pendengar semua jangka aku tidak ikat nemu nama menua di depan sak tidak deh.
1: Mm-hmm.
0: Menua ke terubah ya depan serta mesti tidak terjun dari kaki tangga balas bayan tu tadi lalu terus berjalan tidak sebuat berjalan sedak ya mai semangatnya lalu ngulu ketudahnya berjalan teh ke dulu nah depan sak sedak nya temawai rumah lama sedak meh nya teh dulu de pedai ya semak rumah panjai kendora ya ke nadainya dah
1: ya yeah.
0: Jadi bak dornya macam-macam meh teh ke ada peda sedak ya dia leban bak temawai bak temawai tentu kita medak ada buah macam-macam utai bak temawainya. Lalu bekami kemudian dia mengedip punggang madang lalang munyi benang bergendang munyi mana bergendang pasangkut paut seberai ngau pucuk tekam tanduk kebesaruk seribu pampang seribu jadi tuk menua sedak ke orang ke menua bumbu menua tu kumbaya orang panas bisa menang bunga menalang kampung perinci yang panas kuning, madang putih yang belimbang ucuang. Jadi tu, jadi orang tu menua tadi menua kebisik dia uba temawai tu inya kuang kapuang, bunsu kuang kapuang kebisik buat temawai. Laban dia ngemata kapun rian terung kebegenturung lebat berketalan kayak dia. Nyadinya gaya tek jadi nanti disebut dalam leka aranggot leka sabak ya meh cerita ya. Udahnya sidak ya terus ke pejalan diri lalu datai buat menua jerami tau tau stik kemari nada lama nada itu niteh ke pengelandia orang ke nyabak agak kadang-kadang lebih masak jerami orang ke semangat orang ke matiin tadi. Mega lalu nusi ngagai bala ke semangat ke ini sida itu jerami kami tau sedik kemari boleh pada kami itu itu kami ke ketat uliah boleh pada cukup kena kami melita jauh kena kami melit guang melita wak pihak kaya nu iam pun nusi guys sida
1: ya.
0: Lalu kadang-kadang orang kelanda age ngeranggutnya madah ke. Orang ke mansa lebu maya mansa entade. Bala sebayan madah siapa ke nebang tunggul nembangan. Tinggi mai tunan badah mai pan abi pantap. Nya ya palalu nusi mah. Siapa orang ke nebangnya. Lebu maya sida mansanya macam-macam mutai ke dekenan dalam leka Sabah. Udahnya sida ya bejalai baru sida yang tadi lalu lemus bak menua buruang ketupung ketupung buban bak menua ketupung buban tu tadi nyak kak maya kita mesia nanam padi rutan do kita dah kena kita lah buruang ketupung yang tadi kena kita nikam nama ubat kejadian kena bersimpan mali puang jadi ketepung uban tadi merik kita ubat jadian kena kita simpan mali puang berempat ke pasak kita ni ya.
1: Mm-mm.
0: Udahnya kita mansa kelebuhannya bab 2 ke 5 mansa bunsu
1: burung ragai.
0: Siapa burung ragai kita dia bunsu tunggu dulu. Bunsu keempat bunsu bunsu tunggu. Udahnya ya, mansa bunsu braga yang enggak ko mana gitu ngerintai ke menua tiada bangsa udahnya lagi
1: titik
0: bala peninga kak peninga ke penerang bahasa semengkah menuanya lagi kita boleh kia baru ke udahnya bak menua keenam apa apa kalan keenam sidak mansa menua burung bulu buku wong buku bu mana bulu burung tepung dua kali sidak mansa menua burung ketupung. Kau nak mula sekali ketuk penyilap lebuh maya ke orang tengah rekod tau ke nak lah. Leban selalu ya sekali aja orang mansa. Tentu dua kali nak nemu kebuah akhirnya. Udahnya sida ya berjalan baru mansa menua putapang. Ditu sida mansa menua armia tapang. Jadi bak udahnya udah sedap mansak menua remia tapang, sedap mansak menua bunsu buau, ini bunsu antau lah. Bala sebayan tu tadi deh. Dalam kenang di tu bunsu buau tu disebut ya nduk seru kaul kangau iya kerupa arau timau. Jadi itu kumang kejakang maliak ninyau nyak bunsu buau ke kangau kerororan. Ya, bunsu buang. Udahnya sidak ya mansa bunsu bunsu buau, bunsu ketampi. Udahnya mansa langkau buburung. Udahnya udah sidak mansa langkau buburung. Sidak ya mansa menua hindu antu. Udah mansa menua hindu antu. Sidak ya mansa menua pernah mana mati lulus. Dalam sabno pernah mana mati lulus tidak mansa simpan jalai menua anak marah lepas tu agak bab menua kita hidup tu nyak kebuah ya utai ke depan sah tadi utai hidup lah agak utai hidup lah semina pendam pendamnya pun tap nur kita lepas pendam anak met niteh kebudayaan ban nak sebut nak berkunci dengan pendam ngau retua ya kebe agak berkata orang kayak mati lulus jadi mati lulus arti mati ya budak tumbuh ngelik lalu tudahnya tadi nada ada banyak kurang jadi tentu mah mayuh penanggul mah dia saya ke tudah sekumang hidup berdiri laban ada besi nada lunga dikena ngerjap ngawa dia tidak mansak simpan jalan anda marah udah mansak dia mansak simpan jalan sangatlah burung dia mansak simpan jalan mana nyarak mansak simpang jalai menua menuju batang mandai sedak ya udahnya mansak menua buruang tekumbai bunsu dunun udahnya sedak ya mansak menua bunsu semalau mukau udahnya sedak ya mansak menua buruang tiup api lagi kita dengar sekedar ya kena ke jalan lekas sabak ni lebih maya nyebut potato deh udah yang sidak emansa menua bunsu bubut jadi nak kita jam kita tahu kini ke ya teh kini di kok nyo awas tu kedeh
1: Au. Au. Jadi iba Facebook tu atau mayuh bala peninggal ke nyapa tu petang bedau bisi bertanya ke perkara ke bergaul ngau tai ke diterang tu malam tu pengajar nyalai kita ke ba Facebook nyemak kita antara bisi tai ke dekat ditanya kita lebih lagi senentang utai ke dekenang kita malam tu nade salah mega ngena tai ke tanya kita ba Facebook pegulai ngau kami dua malam tu dan pengajar
0: okey ka nanya ka kini jalan dalam lekas abai orang nyebut tai ba menua tau lagi
1: nade salah lah.
0: Udahnya lah ketuan teruskan laban mayuh benar tu lebih 60 etik menua ke depan sah. Udah yes. Mansak dua buzu dunduan musus malau, mansak menua buruan tiup api, mansak menua buzu bubut hanya di buzu bubut tu antu tengi buan anau titirawan. Jadi kan ya bisik dah bala keng agak lagu bisik mansak menua buzu rubut bubut. Mansa andau titi rawan orang kelandia yang agak lagi.
1: Yeah.
0: Jadi baka dia kena dalam laka lagu pekenya. Menjalai penemu ti depan suat ketua di tau entah yeah. Di tau bisa kau lengga penghidup mayari tau deh. Udahnya yang mansa menua buruh raya lagi kita menda ya. Udahnya maya mansa menua bunsu antu ti kumbai serganti. Udahnya baru mansa menua raja sepandai. Mansa menua burung kuah kebat. Mansak burung bunsur mau menua bunsur mau nyawa semak lagi ngagai pintu tanah tu. Mansak menua si baiba, mansak menua bunsur langau, mansak menua raja jekedung, mansak menua mengalai, mansak menua pun mawang ruruh, mansak menua bunsur belut. Jadi tau bunsur belut tau antau tinggi pun pintu tanah.
1: Oh.
0: Lagi kita kenang nama otak nyandi pak. Bak sekedar hari nama otak nyadi nama otak berkenir otak nyadi bak titirawan berkenir otak nyadi bak buju belut berkenir otak nyadi bak bak menua pintu tanah lagi ya kita terus kita nyadi nanti hari rampak perkara tu ku nerang ke dulu nyebut aja rampak dulu siti-siti udah sidak ya. Datai buat pintu tanah macam-macam tak kena di pediah ke sedak kak nama kena mengagai pintu tanahnya. Tak lebuh maya sedak udah ngelebus pintu tanah dia. Lalu bertemu ngorot tuai seku di menua sebayang tau. Tau nitih kerundi yang pikir orang ke nyabak deh. Raja selendir-lendir dulu nur sedak ya bertemu. Nur sedak bertemu. Udahnya sedak mansak menua zing jarah. Sejarah kita lagi kita berkenan kita sejarah agak ya selalu nolong orang ke nyabuan deh. Udahnya dia tahu kita nyemnoa utai mati maka tu lagi manu mat Allah mati ialah sabuan. Bisa punya bisa menua manu.
1: Jadi
0: ni. Dia sabuan kita ya. Udahnya kita lemansak menua orang ke mati tersahat. Udahnya kita mansak menua orang ke mati beranak. Mansak menua orang ke mati labuh. Ada bucuk kayu. Mansak menua orang temati lemas. Mansak menua pengkalan perahu orang di batang manai din. Kalau berengkah ritau, bala sebayan tu tadi, kalau Dubai, antus sebayan merau. Sudah ya. Lebanyan ngilik batang manai. Ngilik batang manai, sudah ya. Lalu lebuh ke merau tadi, macam-macam ke menua ke depan sak, bala antus sebayan tu tadi, ya mansak menua rawung, mansak menua labi, mansak menua pama, mansak menua kura, mansak menua ikan banta, mansak menua ikan semah, mansak menua ikan kepiat, mansak menua bunsu kenali, mansak menua bunsu baya, mansak menua bunsu baya, mansak nanga sungai nyaru undang, mansak rumah tuai sebayan sekok ke bernama sedai tuai sebayan. Udinya mansak menua batu kudi. Mansak menua udinya datai bapengkalan batang manai sedak ya. Din. Lebuh datai bapengkalan batang manai agi ke sedak ya berjalai. Leban agi berdarat sedak ya. Bedau sebenarnya. Lebuh maya kajak ya nuju ke agi rumah sedak kendur ya dia otak ya agi bisa mansak menua orang. Leban bisa menua orang ke depan saatnya dia. Dia tak ada kali yang ada. Ya, tidak.
1: Au.
0: Ya, menua ke depan saya tidak. Ya, ya. Mula-mula sidak hari penggalan batang manaib dah sangkai ke perahu sidak darat baru lalu sidak yang mansak menua duk cerengga darat cerengga udah ya mansak menua indai bilai udahnya mansak menua kersi papa udahnya sidak yang mansak pun ranyai jadi bak pun ranyai macam-macam ke pengawak sidak datang bak pun ranyai leban pun ranyai tu ke utai tumbuh dia di sebayan dia nanti cukup nyelai labannya berbuah ke macam-macam pengaruh untuk pala pengaya pengeraja duit ringgit ke buah datang dia ada belas sebayan lo mai semangat dia tadi nyelai ranyai dulu nyelai buah ngambil buah ranyainya eh? Kada baik sedak ya udahnya baru sedak ya datai ba rumah panjai orang ke kaban belayan kendur semangat dia patut dengan doh dulu lah. Laban urus bayan dia tajak kaban belayan yang ngamai hari menua tu. Nak ya mai elu terus sebilia. Dah sore dia pelangkau di luar dia tu dah. Nyalai dalam dari urus bayan itu ni. Tak urus dia nak api dengan mereka.
1: Ya. Nyalai bisi cerita.
0: Kita yang hidup anu mesti hidup tapi dalam 3 malam lalu maya orang yang tahu.
1: Ya.
0: Laban urus bayan enggak ke tegangap tu dah celap deh tinduk di luar leban balak kaban belayan ngai mereka yang nyak kebuah mesti kita berguna kapi meli hari sidak din meli api
1: tukar ngau cincin
0: nyak kebuah orang ka mati mesti dia bayak ka
1: kita cincin
0: cincin tau ke besi dah nak tau nak besi lah ngai ke besi dia kena tudahnya meli api.
1: Aku hampir gak ninga cerita atau dia pengajar hari orang ketuai sebab hari ni yang akik sebab kalau bercerita ke pasal api itu di sebayan deh hanyalah nak tahu tak munyi kenuan tadi dia dibayak ke kita tinjin lah banyak ke kena ya nyilih api ngau orang di sebayan orang yang gai gemerik inti utanya nadai pihak kau deh tu bisa tanya hari peningat
0: nemu beragang orang sebayan nemu jual beli
1: ya nemu
0: kena beli macis ke kini
1: nak nemu bukan ni nak ne tu bisa tanya hari James Nuyeng peninggal tua ke bisa bergulai dengan tua Facebook malam tu pengajar jadi ku ya aku suah amat nanya dirimpu ku ya nanti buru bubut nada yang ngetu-ngetu memunyi tumu pagi ku ya selalu ya amat bisik bala kaban lesi ku ya maka ke bisik sangkut paut ngau pemati bisik sabat buru bubut tu berkawan ngau pemati kini pengajar ku ya
0: Laban aku tu ngenang berpelasar ke lekas abad tu lah. Tak dalam budaya Iban, ukai seminat ungal tu James Nguyen tu, ukai seminat bak menu ayam semuanya. Kira ke aku lebih rata-rata ke bala Iban ketemu aku bala sida ini tidak ke. Nama bubuat dan nak tengah-tengah-tengah-tengah bumbunyi, sida lalu berundiang kadang nak bisik orang ke
1: nadai. Nadai
0: tau ka sendak nak pun sidai kita ini nga berita orang berpadah ke
1: orang
0: bisik nadai. Jadi perkara tu leban da perkara berkawal ngau budaya lalu aku nadai kala terbaca nadai kala tertemu ke orang ke mansik perkara tu hari segi penmusain. Pasal perangai burung bubuat. Kati ke berkawal ngau
1: amat ya kita berarti ke ngau
0: pikir mensia
1: kita berarti ke amai bunyi ke peninga kita itu tadi pengajar dan tadi pagi hari kita berbunyi bunyi bubut ya amat tak bisik ninga rita orang nanti ukai kawan belayan kita apa bisik kita ninga nama orang berpadah ke berkawal ngau pemati ya
0: menak lama kadang-kadang itu mau bisik ku kita nyalah tu jujur bubuatnya
1: bunyi
0: bisa orang mati ke jadi dalam lekas sabak tu nadai ada kenal pasal bubuatnya lama dia sepengawak bubuat tu tin itih ke dalam lekas sabak tu tu dah ke bunyinya tadi tut ngangau lah berjaku ngangau ke semangat kono ke jaku lebih-lebih maya semangatnya mansak manua bunsu bubuat jadi tu dah bubuat tu tadi nanya kini kita mai ya nama pengawal nama penanggul nama penyusah kita nike ke tu dah bubuat jadi nike ditau bunsu bubuatnya tadi ngasa tu dahnya dekat rumah orang ke nama ya mana buat buat entah dek lah kena kot cerita nanti semangat kita ni ke bak rumah bunsu buat dia semangat kita nemu pulai baru ngakek hidup baru orang ke udah mati ni tadi.
1: Oh, bisa ke cerita berkenyak ni pengajar?
0: Ya, bisa, bisa, bisa. Lepas ni, mai mungkin cerita utai berkenyak suah orang tuai ni berkenang ke utai bersenyak deh. Meda ya, udah dia sengai. Meda nemu kebuat kaki nemu hidup baru.
1: Oh.
0: Hidup baru tadi. Udah nyak ya, kalau bercerita ketika jalan dengan tahu hidup ni.
1: Nah,
0: aku ni kayak berumah bunsu bubuat. Tapi ya kebenar orang ngai dikit rumah busu bubut lembar rumah orang tuanya nak kemas
1: nak bersih
0: kamarnya lain lembar orang lain dikit dia tajak petuju busu bubut ke munyi dan tadi naya kak hidup ke kita ngambil ke kita boleh pula hidup baru jadi artinya kenang tunggal jam senu yang tadi ya rajin komen mbak indah tadi tu. Jadi mbak menua bunsu bubuat tu tadi lebuh sidak ya udah ngejang ke menua buruan tiap api lu berjalai bala sebayang tu tadi makanya di batang kabang di batang kabang ketumbang puput keribut titi kawi lentur berpenyuan simbang titik kawi bentur bunyut simbang pejuang lalau diengkau rapas samut berseberai ngopati yang aur gangiang munyik suliang tajak berkedengut jadi itu menua munyi melanau induk laut ku ya mucau ke bak sukut bungai menuan jadi itu menua induk darah mereka kebijaluka landik berjelabut depankan darah kangam nguan penggalan jalai penyambut. Jadi kedua balik nama ya, dikumaya kupak mau muda depeda ngirau kate, takang bindang ngilnga keberwa badi adi. Tangkai jawa jamai parai amai mati laki, jadi akak tengah ya raja mangah keberumah nampun tisi. Akak tuai ya raja mangai ke bertambai takang kemali. Ketiga balik nama ya nun talun rodian temaga kopak jelai berita. Jadi bunsu bubut darah ya tu bunsu bubut darang mata kenanga jelai pemidang. Jadi nanya tu dah tuai nanya balas sedak kedawa nanya balas sedak sedak sedalu untuk tadi hari ni kita penatai kita aku tu dah hari menua raya orang di baruah tetai bintah tiga hari rasa rasa nyanya hujan jarang ngamik hujan melisa kami tu ke pulai hilang laya pulai ngagam nua kami di nanga manai bidang pihak ke balas sidas buat oh anak nuan ngau raya ake kurangnya tadi anak ngau sulai bidang laya ngagai anak ngau rapulai dek kian ko. Ku jakuk busu bubut tu baik. Aku dekat merindang nuan ngau pelulian tincin urai. Uji tu nyan nuan ruan tangga laulai aku. Kaya nyangka ukur semangat nuan nak ilap tau pulai. Oleh tangka percap mana genai. Ukai nak ukai nyak sengapa nyak ga uleh laki amai ya menaul terbaik nyapai di kedai pasar melintang jadi tu manang ke orang kebetua ke menawan betul erti ya. Jadi bubut tu tadi nagan sida ya nak ngaso ya nagan nak ngau orang ke terus pulai ke sebayan mai ya nikik rumah dulu nanti ya udah nikik tadi jadi musuh bubut yang ngarap ke manang datai lalu belian ke ya ulah nangkap semangat ya ngambil ya pulai jadi nada ya nusi ke buah bubut tut-tut tunggu pagi tadi ya. Semina yang kenang pasal tujuh buru bubut pengawak buru bubut tadi kak nguji nyelamat ke semangat kita ke menitih ke sembahyang pula ke menua sedak ya.
1: Nanti nunda ke cerita tu tentang macam yang pengajaran nanti kita minta andau titi rawan ke orang le semua orang ke matinya tadi de baik orang niti andau nya tadi nanti ya tergelincir labu kira ke hidup baru ya aku cerita matan kita nak nemu ke pengamat ya mana
0: jadi bando titi rawan ke deh lengkap ke sida area menua area menua tendor bubut diaun tadi ya nyomangai di tanah kenempuah bau bau raja minyak menyan kebesentang ngau batang tapang bidang sebab jadi siapa orang menua empu menua tu ngau pihak ku tu dah semangat ke mati tadi oh tu menua pakan dok darah tuyuk ngau pihak meko tu dah ke diri yang nyak balas tidak ni tidak miram tu es bayan dia tadi deh. Nya kita tahu bejaku bejeratan depangkang kumang tukang nyabak nyedan nyak kebunsu bubut buban orang ke ngibun titi rawan ananuan kakang kajo rawan ning uji singgang kenuan bulang kaki kanan lebuh nongin dia papan ya lagi titi rawan lagi nong bedak ya udah bekejengam berakit punggang artinya mula-mula takut semangat nitinya takut kelabu tang busu buat kenyaganya orang bala kaban belayan ke ngambil yang tadi narawan ya titi aja lebih kaki ngindiak jematan ya jematan perlu jadi bekal keda rakit arti ya nyu nyamai di tengah menya nya te ke jam menua udahnya udah sida ya nya ngejang ke menua titi rawan tu tadi nya de datai ba menua buru raya jadi buru raya tu mega bekawal benda ngau pengidok orang ke mati di aku nak mundi ke ya te ke kumbai buru raya bisi orang yang kumbai ya buru unan bisi orang kumbai nya berui anak nemu ku tang di te ke leka sabat tu buruh raya tu dia udah munggu madang nyabu kampung rumput kerniung berseberai ngel tanjung buruk basuh berjuang bujang dijuang bujang mansang uang berseberai ngel tintiang antiang tematung nanti labuh lena lena sabung lebuh lena sabung lindung tajak kaum-kaum munyi sidak melanyi buja lempung masang perempuang bujang timpang berang berbunyi burung dana burung raya tu jadi tu menua Sudan bapangau bapan baru dan tapang bertenung bunsu bujang burung saguang agung bertangkung nyuntai jernang jadi orang ke nganyong panat atau pengawal burung raya tu tadi yang nganyong panat tepung ngagam menua orang ke pumpung beburung midang bunsu burung raya itu ke nganyong panat gula ngagam menua orang denanga berwak rumpang jadi jalek nar aku tu macam pun nak tentu banget lancar lah sebut orang ke belagu ke tu lebih banyak orang ke nyabak tak lancar lah aku mesti aku kebenar memazik pasal lekas sabak tu nulis lekas sabak tu
1: jadi
0: aku lain kau ni yang keliak ni yang di sini
1: tu bisi siku lagi peninggal kita ke bisi nanya tu pengajar deh Jasek lemah itu jadi ku ya kati lekas sabak berbuah ke orang ke parainya sama mansak menua ke sebaka nanti timang orang ke gawaian tu maya sebayan ke datang ngambil utai maya gawaian tu ku ya
0: ada tanya ya
1: sama nya kini pengajar
0: nak bisi sama bisi nak lah ni dia ke tanya ke sama temu ku bah di tiap keripiah bah bak tema jalur maka menua orang kayak mati macam cara mati tetapi sebakar ianya sebakar mansak menua orang ke mati labu, mansa orang ke mati telia, mansa menua orang ke mati ngayau, mansa menua orang ke mati beranak, semua sebaka. Semina ya balas bayan ke dalam leka timah jaluang, balas bayan ke mansa yang tadi, lebih maya tidak ya mansa ngake menua kita kehidup. Leban sebayan gak begau, lebih maya kita berkawan tu. Sidak lebih begau, lalu harinya tadi sidak ya lalu ngabang agak menua orang te gawean tu. Jadi ya ke tu diambil aku hari leka ngengal ku cikgu tang ia muka lemah bang ti dan cukup depasa cukup landia cukup maya penemu yang cikgu lemah bang igai anak melina anak melina. Jadi lebih maya kami dua ngadu ke ngagak buat batang tema jalung ya. Aku lu ngagak grafik, ngagak bakal map. Utai ke tengah bola sebayan tu tadi deh. Tiap-tiap itik utai dari ngagak ke kami dua station. Ambil ke mana bakal. Serta me bala sebayan tu nurun pansut dari rumah orang ada sebayan dia ngamik dekat mansa ngabang. Sidak ya terus mansak menua darah ramai ruda. Jadi darah ramai ruda tu balik Sabah sore tu tadi ada kumai kumang sebayan. Kumang sebayan ya. Ya agak bisik kalian sebayan, bisik kumang sebayan, bisik semanai sebayan. Nitih ke budaya yang banyak lain. Nah, udahnya mansak buja langan-langan. Bapak Sabah berbisik ke depan sak, buja langan-langan. Ini bilai bisik ke depan sak menua ini bilai tidak nurun dari rumah sebayan ya masa menua ini bilai sebaka menua misai itu bergantung jadi suri itu tadi nada ya masa menua misai udahnya masa menua guram masa menua menangkepi masa menua namanya umai jerami toistik dia tadi bisik pansak mansak jerami toistik ke sebakar tandam ke nya bapangai ba lemambang tang utai ke depan sak ini tadi kurang lebih juga kurang lebih sebakar baka pun mansak puranya tu leban tu hari sebayan ke menua kita cara ya utai ke depan sak ini tadi lalu terus hari menua sebayan din lalu neresak menua sebayan ada ba tema jalur dinya sida ya mansak menua bungkuang mansak menua orang ke tu ke sebaka bak menua bak lekas abak mansak menua orang mati punik lah tangkap bayar menua orang ke mati lemas bisik sama depan sak sebaka menua orang ke mati ngayau berbunuh lah sama belambik mansak menua orang ke mati labuh dari pun kayu pun mansa sama sebaka. Jadi namanya kena meramak kena tu lah jam tu punya terlalu minyak sekat. Tanang awak bala peninga.
1: Bisik tai ke.
0: Tapi ngelupa awak ke lebah mayang diri kupi pagi lah. Mayang diau kita berenau ke tau.
1: Iya. Nanti bisik tai ke kak ditanya ke kita. Nada salah ke nanya kami dua ini.
0: Lebah tai baru.
1: Iya. Nasi kiamat tu mengajar. Mana anda kenang lagi. Pelabak aku betul untuk ambil tu ni.
0: Abdah bila lepas nuli hati kita tika kita bila mendak tak jadi ngau penuh lagi ngau arti ngau tuju tema jalur enggak lebihnya lagi dia kena kemer tu pun lagi mau bisa kawan tu lebih sih orang tema jalur
1: ya nasi kiamat jadi kena ngujung ke awak tua ke malam tu penembuk jakuk hari ni apa mengajar
0: penembuk jakuk hari aku bala pendengar semua jadi kita tadi sudah nersak menua sebayan. Lalu sekedar kita jangka aku tu sati. Ada baik aku jauh sama berjalan. Tangannya irau, anak tu sati. Leban pengawak kita ke berjalan itu tadi. Ngagai menua sepiak nyin. Nak ke diri. Leban kita bisik orang ti ngembar kita. Bagi yang menang lambung, bisik maik semangat kita pulai. Ngagai tujuang rabung bernama. Bagi yang menercap, main semangat kita boleh ke menua, ngambil kita celap angon menua, lalu selamat gerai nyamai kaya raja makita ilbo kita udah ninga ke kenang tau semangat kita pun pulai baru ngaga kita utai kebadas hari yang petara ti bisik pengurang minta ampun labanya bepun dari pengurang dirimpu perkara tu perkara baru maramana yeah. Diterang
1: Ya, yeah, nyalai terima kasih pengajar laban nuai udah ngelubat ke penemu hak berkawal dengan utai tu sebut kita nya tadi utai ke baru atau pengajar ni lebih lagi dengan kepala nebiak kita ke penemu nama utai ke disebut kita patunya sebayan dia nyalai atau guna benar prabaku pulai ke penemu dengan ke semua kita baiknya tuai biak kini dia tu.
2: Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
3: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
2: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
3: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
2: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
4: Kita nak pastikan guru-guru kita juga sejahtera di sekolah. Sebab itu penting memandang keadaan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas pada ekosistem dan pembudayaan di sekolah.
2: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di persada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
4: Jadi bukan soal satu sudut saja, akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa bila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
2: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabi urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
5: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan meletakkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa tiga RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
2: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas rahmah SARA. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
6: Dengan ketetapan peruntusan tahun baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
2: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Seri Amiruddin Syahri berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Bila turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Mat Shah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500.

0: Pak Yufon sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Yufon tu uleh ngerusak penyeng kita. Volume Yufon patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkunci ke info berita. Tetap hati kita, niat kami YFM Segulai Sejalai.

Il sang linga lagu yang sweetie sayang. Okay, sebab kau kami begal sayang ngagai semua pendengar kami ke sampai nyukung kami ni tiang hari ni tiang jam dengar kami ya. Okay, di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalong. Ungkup ya malam tu malam hari satu pemerindang malam kita 3 jam 3 hari bulan 8 tahun 2026. Kita akan gini dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Nampung penduduk Melati Badi tadi dalam sadar lemai kita sama megat 3 jam 6 ke pukul 9 malam. Okey, malam hari satu berjam ke terubah bakal selama kita bisa main asal. Ungkup ya malam tu lagi mendiang ke renung. Udahnya pukul 10 nur kami nabur ke berita malam ya. Ya ke benar-benar lampar rumah dengar kami. Okey, babila sewa kini orang empat palan gawak lagi gawak jam ke dia tu tau ke dalam peringkat pengangkut ya. Ngerap ke semampai beja Jumat bak jalai alun hari lagu Sweety Sayau mendingkan lagu pemerindang Hari Raban Music Express dan mendingkan lagu Winnie Albert. Timur kaban kita ke Mujur Nyingkang ngagai pentas final ACSJ ke-9 ya. Ngau lagu ya Aku Ukai Lulung.

Senang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termegak uleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Panjang menuju mengenai laban lumi tua tutuai tadi lamuk dah mandi kereta ampili ai lanai nyesari hari tetua nangi kari pagi sampai ke lemai do nenyawayan panasa bayan sidak ka danyan lama aparaya nyalai ai ngai dekai agasan tubuh gangam ngetua ilo suntuk laban sabuat hujan teguntam-guntam terkenalian labuah ke berai tua tak kuat ningo sabuat ribuat ye laju bapuput terduat-duat maka kejuluat

Melan-melan terkenyaratan ada buang ngalandai ye terlalu atiti kedara marti kibu ajenti kanak pantali arwang arwai telinga halinga darah bunga kemai elinsar gamal demua manah terkesalia ngelamba akah tiang tebelian ragai nasempat amangga ai ai tengah harumah temali anjeliang sedara kerniang dara kriang nampe pa bayu sulu wiciang ngawa buliang mata nampai pedok sedaja mamo jela aliba aya liang keduduknya rimbiang ngadua puliang labuang ja jebai temali anentang senduan kumang dana urang nampai sudah malanyi duam ngabujang paku lawang sulu tunang kamu muak duduak nyaringan ngujak ngetak lalanyang langai tajai nyo alai temali ngenuang darah lempuang nampi pa bayu sulu sangkuang medak jamamu ayo rangayuang keduduk nut kuang kenyadar gaguang mpuang tekeba jabuang tekeba gupuang ngatangok ngatigai nyo alai teketawa tucuam darah pantuan nampai jamamu ayo duam sulu uang kuan pan kenyo singkuam kunguluam genduam pinang tuai pedo ayo asido sulu alamo singkuam tucum ka tawo medo dara nganto yo tenung araso dabu ngalandai talusa dendang dara mekang dana urang layang bintang nyingkang ba jalai nesempat mangai dmua pintu sida yampu dia sila tukang senduan kumang pintu ba daro bandiara tapang kancian gudang sekayu balemang baria bilai nyalai ayai terlalu atama gerpa naya bile landai terkedangkah kedara bunga manah manah terlalu dadu dua kia tatah kende baru naik jari terkesapia dara biya megai kebalaba air minyak jaya pugai niki mampura ngepesarina tuduang ngarmai tu batu puang baluang sarunai panggung tiwang buruang tar baik batu bunga terbadaja satil ngatua batu jalai terduai nagai kenu kebua jaku serma mangku tangkai indai pa ngami amai terkedaku mai mata aramang nyo alai temali anentang dara mekang ngawa bulang mata nampai ye nentang manginang karuang manganai peda inai dara mekang nyeka mumuak dudua nyaringang gawa muntang kebang ngampang bale balulai peda inai dara bula nyerka mumu duduk gawa mangkuk tangga ridan tamawai teluka dadang inai dara mekang ketalentang kerbah rimpai baka gelai ka nyelai ranyai ketakusai labuah mayang tak galai arbah ketalentang terlalu luput indai dara lembut alit sepot da perut tangkai kamai telba landa dara bula ngagai sudah mengwak karuang
mong anaye lalu da kawa dara gawa sira maninua tekedar suwa kawal kari gae lalu untuas dara kuru asapuas puros begadaya gadaya ni ai nanak pengaruge tu daya kami mati bara de bini o apa enak kau sedak mangua teketak lelak layan nadai tengu liat udu.

Dajak 3 bulan tu tenuk tua tau nebah nyawa mati berada karuang mengandai entang nakak ga alumi udu asa atua kepule mandi retam pilih air ngalandai buliah belabak minyak jaya wapugai air niki barupai isok ke lama tambah ke udai anang ga agi sekali lepik kedah sulik sanggul silai tua nginang rembang nganagai basa utai lempai kelah lempai ujak ngawa tangkai tepan atakang bunga rajang.

Rarae sepasabayan dulu nyap naban sudah menyimpan tarialin ban batang ngamandai selalu nyamuat indai dara lembut ngamuluat tangkuap rakuap dabuang ngalandai au nadai kau lantang kedati mangana kami lae tadi rano aku dara bula kerbahman tula bakok mumpung nango nyelai aranyai karin paer bah ta lentang ukai ku ka parai anak wae kda kumai mantai midang tang aku tadi tak nyet mati meda tengau panau bangi kilat api ngitar jadi darmarti anak kami linsar gamal tambun puji lanji-lanji mijar mangri rumah ngajurai aku tarik tak nyet medok panas mau renang kamarau pandang panau ngedara bagau tebiau yau kemambar kasau kayu karumai ku tak nyet medok panas sangat kilat jampat darah nelap, kejap-kejap, mesua atap, dua belang kiai.

ngaduh mua ciru anak aku daro gayu tendo lendo kepajak dah sumo lampu dah kedai sapa urang matan tubuh nuan daro ganggam temlan melan bekeganturan timbau ba rangai sapa mulah tubuh mana anak aku daro bunga telingah lingah bekekau dah panjah raja jaya pugai sapa ngagok tubuh muda daro bulok nak pangenok telingok-lingok bekekal lapa nyi warna nyuntai au ai derma mangkuk karuang mengandai keba ketuk nalbu lumik kedua tadi pulai mandi ertam pilih ai landai buliah belabak minyak jaya waput pugai tekeba ketuk katipa muliah kedua ai nair peda anuan tari tambiah ginti saluai kati pengalaku kedua gayu tuinai wai ari sagiu tajau rawai celuam ngelalpu hitam hitam bulu tekenyar gu pansut abah kurai au di lantang datimang anak kemilai anang tanya apa mulia seduai anak tari atam ya ginti dawai tuduh laku dana aku resagiu tajau rawai ti ajaya medi anak semua kita ke darat kerja mentah barba biak kandang pajak ti syara sita sarawak nyadai ti semua jawang kita kebaran mau berbak mansang dan lantang sekoi partang kena penyerang rumah jurai ti semua tindak kita ke darah kebaruh singka miga ngalai semua lambu indu kita ditu sekayu antu keparundu kandang apa nyurai nadai bisik sabako ngau linsar gamal sa dua itu di lantang dati mangana kami lae temnya ya aku nang indu puji orang mana dara bunga kedatara papan da lekai segi palan ia kurang bajia aku menya anak kedua pantiak atungkat ngarawai agi ajawang kebundang-undang niang balang nganyap minggat apa yang ngarunai kita sama ningo berita orang nyok nang hati barani mutuas ngamakai buma telebak tindo matak mansia ngiriang ngabumai tebar rumah nang dulu ngentakkah teras ragai nyale pantar ka ngampar ancau tikai malam mali padam dian lampu kedai tepat tamu ai mansang badagang nyale ya ba lebih boleh utai gelar mansumbar bulu kakak buruang baragai cengai aca cengai kebar ini ari bangkai da kumai kita anak wai labanya ma jelua kijang entang agi jawah kurang gaku tanak lantang arsa duai tenduan kumang kenunak timang sekepang ngedang tantai bagadai gejawah baruah ketua anak taria biwah bingkai kam bae gejawah rugi aku darmarti nuna babli macam mutai sedua ai tu anak nadai aku nemu indu sebakang lincar gamal sedua itu di lantang tekeda timang darah pandai ko mako alumi buah kenang sediang ini nuka mari kuda rimpi layong parai lamu mah buah jaku kenang seniang ibu
kuda pungu ilang nadaye. Da tasya diyan ka siku inu nga manahalin sar gamal sa duwaye tudi lantang dati mang anak kamilaye sari pahidah dayang lenyaye bini dudi patingi tungko ay dualagan ay abang di adundang datu marsaye nyo arano inu biso datapo tangan pam gay tau ngusaye beras sebalan saye tegami saye munyi naye gamang asa sarang baik ka bukit ka aluluang saduaye nga jawaye ka dakumaye indaye nga abang tandang tasigi tekebaran ti panaui si daratingi nitilengi mungang karigaye sigi tekijap-kijap panau padat saduaye daran lap ngelingi pusat bekesa pepat ingat da pucua padat da nyuntaye telanji-elanji panau bangi nisidai nyampliang gundai anang sidok jalok jamau alibok ayok gelaye begah begah ngapok tak bulok ngumaye diri ngaye lemai bisik datai ngagai saduaye tekedakumaye bajale petang tandang urang ke langit siku inuk ngamanah linsar gamal saduaye tu di lantang dati mangana kamilai daro tincian tramaga bini katupuang ipar baragai lantang sudan brinjan bungkuang saduaye aki lang sengalang nyakai ngawun sadana bulan tangar mingkai tumbuah sapepai langit landai kedai mai pagar bintang padam ya pagi tumbuh ngalemai nampak nyarak jebai aja jebai kok kujemak linsar gamal saduai tu lantang kedati mangana kabilai ngagai tekar mai dini aku ngadang tadi asolak empai uang gudang

Jam kita di pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1 hari itu 3 hari bulan 8 tahun 2026. Sepitau Bintulu, ngembuan Anjung Kasih keterubah di Malaysia dibijalai ke sistem pengatur pengawal digital tidakkan ngemudah kebala aris orang kesakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kepalanya ti dikeman sangka ngena duit tolong 1.9 juta ringgit hari Yayasan Bintulu Port jadi Anjung Kasih tiga 20 di Malaysia ngau keterubah di Sarawak. Tidak kemansang kena pelanja penuh hari company korporat yang madah kena Anjung Kasih Management System tu. Pengawal ngeregister ngau ngatur palan endur bemalamnya ulih dikerja kemana serta berurun lagi. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mansi ke Jakudul Bahia ke berjadi Anjung Kasih Sepital Bintulu. Anjung Kasih Sepital Bintulu bersinjir dia ke 25 itik bilik. Tinjeng kaum siti bilik ke nyamai diwan orang timpang pendiau lalu leh muat nyentuk ke 75 ikut orang. Opis Menteri Pengangkut Menua Sarawak nyukung langgur penemu hari Indonesia tidak mengangkat ke pemanah pejalan bas di Meraka antara menua bak pintu bernama Lubu Antu Nangabadau. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Chin madah ke siap dekat mai langgur penemunya ngagai upis Menteri Pengangkut Malaysia ngambil ke di perunding serta di kemendarga. Inisiatifnya dekat ngemudah ke pejalai keluar masuk bala penumpang bas hari dua bengkah menua tu kelimpah hari ngangkat ke pemanah konektiviti antara Sarawak ngau Kalimantan Barat. Ia madah ke langgur pejalai bas di beraka antara menua tu dekat mandak kagi pejalai ngangkat ke servis transit serta ngemudah ke pemindah rakyat bak kedua pihak antara menua tu. Datuk Seri Lee mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai kompleks Immigration Custom Quarantine Gau Penglikun ICQS. Banyak macam segmen Gau Program House dekat diatur berserimbang yang pengawal ngerami hari Malaysia 2026 di Kuching dalam bulan 9 tu ilang. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madahka pengawal tiga diatur mayanya ilak nyengkaum pengerami gempur besar bapalan Convention Borneo Kuching BCCK maya malam 16 hari bulan 9 serta pengawal pemandang pasal penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963. Program itu diatur kena ngangkat ke pemerhati hati rakyat tang kelebih lagi orang rebak baru berkaul ngau penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963 sebab ia mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia kengulu Aum Komiti Khas Ngintu Hari Malaysia bak BCCK Kuching. Aumnya bercermin ke Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil. Opis Menteri Penyuraku Bangsa merambu dekat luar ke kira 1,280 ikut Mediator Community lebih data pada tahun 2030 nyinilak. Menteri Penyuraku Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang madah ketuk undang perkara tik dikemaran ke Opis Menteri ya dikena ngelati ke servis Mediator Community ngambil kebisi mantu orang manyuh mutar ke penyurukang penemu sidak ngau cara kalus serta uliah meri asil atur ke nguna servis tu ukai seminar jam 4 serta uliah ngelimat belanja
Tambah oleh ngetan ke pemanah kaul antara orang ke berserekang penemu kelimpah hari tenegap ke penyuragup antara Mensia Manyuh dengan nyukung perambutuk dia upis Menteri Penyuragup Bangsa Megau bisa merambut ke muka 12 palan mediation community kebaru lebih datai bat tahun 2027 tilak nyengkaum di Miri Sarawak yang madah ke servisnya disediakan gau nandai berbayar serta dibuka ngagai Mensia Manyuh. Ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 1/3/8 tahun 2026 berita di Tusen Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bila berita RTM Kuching di Salin Jonathan Giri Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Su. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadeulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
0: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.
2: Bajam kedua pemerintah malam kita berarti kedulu gaya hari ungkepi ya. Malam tunggau temu pagi lagi ya. Okey, malam tu engkau temu pagi lagi bisi hujan bak sekedandur, okey, bak kucing, serian, semarahan, seriaman, betung, serukai, sibu, kapit, miring engkau limbang, nanti hujan di muka engkau bintulu, kita siap di benua kita bergelombang, satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Angin berpupuk dari utara enggak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, gari kita ke di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Semua malam agar tuan budit kita bersama ke program minta lagu Iguan Terni kena merindang Laki Amoy Pai Blow seduai ya Daddy L. Kemudian kawan jam ke dia tu ya. Ngarap ke terperindang, ngarap ke program kita mega terang di dinga malam tu ya. Di selampur benua kita Sarawak, bumi kenyalang. Sudah menikah lagu hari Igu Antani, meligai pengerindu. Menikah lagu hari Bojang, lemanak lagu yang lalu, empat semawa.

Kada berindang bala kita ke benon nanggam pengerindu. Ya lagu hari iguantani meligai pengerindunya ya. Okey, jam kita 10.28 minit malam. Nyapa dulu berdengar kita di fanpage kami YFM Station. Pemerindang kita Jonathan Rayang MA. Mana gayari di pakan malam tu benon dengan Nuan, Mami, Abam. Gasi nyapa, terima kasih. Sindon Andy di Marudi MA mana gari yang minta lagu Jonas McKean kena merindang dirimpu meh engkau semua peningkat kita engkau bala peminat. Okay, fanpage YFM Iban Station pemerindang kita, terima kasih. Any tinggi nya ya minta lagu Jacqueline Johnny Aman nada guna ngetan lagi kena merindang semua peningkat kita, terima kasih. Agnes Indan Robin mega bisik nyapa kita minta lagu Adung Belalai. Hadeh, hadeh, hadeh. Lily Anthony minta lagu ini Albert MA. Bisik ganti Nuan Catherine Robin. Selamat bertugas. Terima kasih. Lemok Randi mega si nyapa. Mana Gary di Kenawit malam tu MA dengan Nuan Lengu 99. Minta lagu nombor indang Madam Doris. Engkau tuai rumah ngadan engkau semua peninggal kita. Engkau bala keng lalam eh ngarap kata perindang. Terima kasih. Terima kasih di Jalai Simpang Semunjan dengan Nuan MA Margaret Uncing. Minta lagu Jonas McKean megak nak merindang Kabandia. Ricky Ribbon and Desmond James Anyau Stamos Davis to Love Mary Bon Martin. Engkau Nuan megak selamat bertugas di konti. Andrew Jaimau Singh nya ia menung dengan Nuan di Sungai Entulang Bakung MA malam tu minta lagu nak merindang Kaban-Kaban keng lalam eh geng-geng WhatsApp group kau Kaban FB kau semua punya kita ngarket perindang. Alex Delta Water Barau nya ia di Batu 6 Jalai Penulisan Kuching minta lagu Bungai Pinang Ricky Anderson kena merindang semua peninggal kita ke malam tu. Selamat malam gagai-gagai kabar kita guna mending ke program Jari Petara Hakai nama FB ya steady tuan. Juni Ben Baga bisi nyapa selamat bertugas lagi Ricky Anderson berlagu ke kita engkau lagu ya Bungai Pinang kita mending ke lagu ke Disada penyanyi kita tu Lala Poli engkau lagu ya pengerindu tuci ya terus segulang sejalan engkau kami pemerindang malam.

Gurun Tauri, Lala Poli, Pengurino Tuji, Zawalam Gang, Harry Kuliang, Sivendingka Program kita, Mujam Junior, Mga Sivendingka Program, Selamat Malam ke kita. Di benua Indonesia, Dedin, kalau perintah benua Indonesia ada berjalan ke Pansia Silia Bekau, engkau penuh sahangus ke Nuntung Ferry, Bak Laut Jawa, hati ngujung ke lima iku berbadi nyawa, 41 iku, agi berdau ditemu ya, kalau penuh sahnya jadi, temu pagi kemari, ya Nuntung Ferry ke M. Mutiara Sentosa 2 bak kandang Tasik di utara Pulau Madura di pesisir Jawa Timur nitiah ke penerang ari agensi ngigak ngan nyelamat menua Indonesia bang sarana sekali sekedar orang tambang atau ke penumpang feri itu nerjun ke diri ke Tasik nyelamat ke dirimpu keduanya ulih diselamat ke kapal-kapal ke semak ndur penusah tu jadi keduanya agi bedau ditemu kalai pansik silia benung di perjalai. Okey, nya penusah mesti jadi di menua Indonesia din. Okey, kita agi berperindang lagu ke dipinta peninga kita tadi ya. Untuk bala kita kagi dugau-dugau ninga program kami ke malam tu. Terima kasih ya. Di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ricky Anderson, Bungai Pinang.

Ya, bala kita ke bisi berasai na lantang nyamai isi uai. Makai uban, okey. Anang dah jaga pengerai kita, neh. Nadai kita mensia ke kat sakit, kat tusah, kat pedih, tang nyameh lebuha, penanggul ke nuntung pengidup kita. Anang na niti atur ke dah dipadah dutur, makai ubat, belelak, kadang-kadang ukai tubuh kita ajak ke lelak, tang minda kita megak lelak neh, okey? Ngarap ke sama lantang mujur magang kita ke ngerja pengawak ninti hari ya, laban tubuh kita itu ukainya bakai injin, indah injin megak kadang-kadang nemu rusak, nemu padam neh, bakal umur kita lah, majak tuai sekerunya majak lunggar baka tudah pangan meh kadang-kadang salah makai salah singkang salah pejalai atau bega ngasuh kitanya berpenanggul neh anang lembau makai ubat ke kita okey tang nitia atur ke dah ditetap ke bala lutur tau ke bala pemesai perubat okey pukul 10.55 lagi mending ke retro 15 program dikeluar ke Ken Michael kena nutup pemerintah malam kita ke malam tu dua lagu dikenal kemerindahan kita lagu May Franklin dipinta peninggal kita The Malam menyarut tang dulu lagu Ya Kunci Hati kedua lagi Juyaya Ngapuang lalu aku okey malam tu boleh langgar hati jual lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana ungkap ya malam tu neh pagilah Dani Regas kita ungkap ya 4/8 tahun 2026 pagilah Ari 2 tengah malam lagi timang kerbak tawas untuk pukul 6 pagi pagilah terima kasih kita aku dah bekali engkau DJ May di lubang ribut ungkap ya malam tu ya kita bertemu Pemerintah malam, malam hari 4 ya. Bakal selamat pesan di JMA. Jangan lupa untuk bahagia. Yeah.

0: Hashtag nimm die aktiv dir
1: du. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss.
0: Oh, ini dia kita. Nintel Aridua.
2: Malam minggu peluang
0: berkali. Empat lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai. Anang nak ingat, dengarkah?
4: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkendir macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliat.
5: Hai, Larry.

Lagu What's Up, Ari 4 Non Blonde. Raban Rock, ikonik Ari era 90-an. One Hit Wonder, Ari Raban tu, ia ke di sana ke Linda Perry. Vocalist for Non Blonde tu. Lagu ke mungkal Retro 15 kita malam tu. Lalu sebenarnya tadi mereka kita dah mendiang ke lagu Ari Carefree, Rindu Bayangan. Nyagai bala peminat Carefree, tentu kita nemu megak lagu-lagu bukai Ari Raban tu bakal belayan jiwa. Kini baru kau sedar ngau siapa dia di hatimu. Ya ke belabaku, rindu kati kita, ya ke rindu ke lagu-lagu retro. Lalu mungkal Retro 15 kita malam tu tadi megak ianya lagu di Dato Zamri, Kena Jayau Tubuh Nuan. Selamat malam, selamat bertemu baru Retro 15. 15 itu lagu-lagu retro kena merindang kita malam hari satu tu. Apian kita menjam ke mata malam tu beninga. Mai kita bermimpi bak dunia realiti kita dulu sebenarnya ngelap ke mata malam tu. Kita mesti 15 itu lagu-lagu retro. Mulai ngaku Ken Michael nyindok ke pukul 12.30 malam tu lagi. Mai lagu-lagu keng rindu ke hati kita udah ditusun dalam rintai lagu. Terima kasih yang ngakai Mr. X. Ia ke nusun lelis Retro 15 kita yang malam tu. Kita terus ngakai lagu ia ke 4, 5, 6 malam tu. Kita bisi lagu Ari Raban The LAs. Tang versi tu dibai Sixpence Non The Richer dalam tahun 1999 coba. Diberi arrangement music ia ke baru Alois serta bisi elemen dream pop dalam music. There She Goes Ari Sixpence Non The Richer ngau hatiku luka lagi Ari Fly Bass dah lepas tu lagi. Dan sebenarnya tu lagu Ari David Till Nuan Semina Beduan Bak Retro 15.

kasih, selamat malam. Kita ke baru mendiang ke Retro 15 minggu tu, but too soon. Kita ia kedua 15 itik lagu kena berindang kita bak tiap itik too soon Retro 15. Tuju kita ke benar dalam kereta jam ia ke dia tu, suraya ke mendiang ke lagu-lagu retro bak Retro 15. Terima kasih menuju semua bala kita. Kita bisik 3 itik dah lagi lagu bak Retro 15. Lagu ke diberi nama Ordinary World Ari Duran Duran. Kalau mimik trivia berkawal dengan lagu tu dibansut ke bak tahun 1993 sobat. Bak album ke dikumai The Wedding Album. Kebuah pihak laban album yang dibansut ke Duran Duran tu gambar tau ke kulit albumnya tadi. Tak nyalah bakal album tikah. Gambar melah pinangnya. Ya, kebuah album tu dikumai bala peminat Duran Duran mayanya The Wedding Album. Lagu tu hits ba tengah tahun 80-an. Boleh lumur 3 ba US Billboard Hot 100 ngau lumur 6 ba carta UK lebuh mayanya. Tak japan pihak bisik cerita kebenarnya dalam leka lagu tu, laban leka lagu tu digagak vokalis Duran Duran yang Simon Lebon. Menuju siku bakiahnya, ia ke udah nadai beberapa tahun sebenarnya. Tajaban biar bala peminat tadi mayu ia ke melabak ke lagu tu semina lagu lalu nadai gunan reti barah bandu. Betul-betul lagu kita lepas tu lagi megang kita bisik diva. Ia ke kalah merindang orang Royal Albert Hall, London. Siapa andanya kini? Udah tu lagi meh kita sama nemu siapa orangnya. Yang sebenarnya kita megah busy diva kita dari Sarawak tu. Ha, siapa penyanyi? Ia ke jentuk ke dia topan. Agi mengkang ngasil ke lagu. Agi merindang. Terima meh Angela Latajua. Tu ia keliang menua. Bak Retro 15.

Ordinary World, Ari Duran Duran. Lagu ia kekala nerima anugerah Ivor Novello. Ketegal, leka lagu tu ia kedipadah ke pemandu manah kalau dihasil ke bah jemannya Zuba, ianya bat tahun 1994. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Phil Collins, Another Day in Paradise, Siti Lagori tahun 1989. Lalu Pia Megak, udah lepas tu kita bisa lagu Ari For You To See, Fiona. Thanks berapa. Sambut salam ngau pesan aku. Lagu hari Deli Amera. Bak Retro 15. Blengok kami malam tu. Retro 15 YFM.

Another Day in Paradise. Lagu yang kandungan message tau ke pesan pasal raban homeless. Tak kurang kena dari rumah, orang yang ke berkedayau. Lalu perkaranya diperhati ke hari mata orang yang kenulis leka lagu tu. Siapa lagi yang diukai? Phil Collins empu. Lalu lagu tu bertahun 1991 dah pulih anugerah bak Grammy Awards, menang bak kategori Record of the Year. Lebih mayanya subak nombor 1 bak US Billboard Hot 100. Lalu mengkang jadi juara bak cartanya bak pengalaman 4 minggu. Lalu nanti kita nemu lagu tu megak suah dikena jadi music latar atau ke background music, nanti bisa video tau ke cerita-cerita yang ke berkawal dengan humanity tau ke kebajikan raban orang yang kena dari rumah homeless gelandangan di serata dunia. Tiga-tiga lagi lagu ba Retro 15 malam tu, lalu ngujuang ke mega Retro 15 bulan ngau kami ba malam hari satu tu kita bisi lagu hari Desi Ratnasari dan lepas tu Tenda Biru ngau pia mega Firehouse When I Look Into Your Eyes. Dan sebedau mending kedua itik lagunya tu lagu hari Stella Philip Bayam Ayam Anak Raja ngau tu kunjurat ke diri ba Retro 15 tusun kita ke sekali tu. Bertemu baru kita minggu baru ni lah. Selamat malam. Bye-bye.

0: Sexa Jalan.
1: Kuching
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Romani niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Timang Kerbata Awas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Timang Krematawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Kasih.
1: Timang Krematawas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: 色加来。
1: Penerang Pagi YFM.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Lalu selamat segulai sejalai barunggau kami babagi ban YFM pagi tu bawa penggerak pagi. Terima kasih ya Kiah, terima kasih ya Ibu, terima kasih Ayah. Ti tumu-tumu pagi upung dah encelak ke mata lalu mulas ke tuil radio kita ngege frekuensi FM YFM ya kesemak ba alai nur kita dia ngambil ke contoh pagi tu YFM terang didinga-peninga bekapiat ba frekuensi 94.3 ngepi mega peninga di lawas mega oleh mendiang ke kami ba frekuensi 101.1 FM. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita udah di asuh kami jena agi kali dia timang di pelandai engkau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba atawas ngambil ke jena agi meh tinduk sekedarnya lalu kelimpaharnya mega lagu ditusun ya kederintai nang ya kena ngulu bala ya ti gawa siap malam ungkup ke malam tu nya agreement kandang 6 jam tu tadi timang kerabat tawa tang bawa pengerap pagi tu ndak bakanya agi kia lebat agreement ya sebedau manu engkuku atau ya Angestone kita dulu engkuku ke pagi tu ngerak kita semua ngergas ke mata bawa pengerap pagi okeynya dia ke pagi tu bakal selama merga ya sebenau kita itu tadi nyingkang ke muagi ngau tusun rintai program ya ke nang udah diatur ukup ya ke pagi tu mana ku aku tu tadi kita bersampi dalam hati ya diri dulu kalai nur mari terima kasih ya ngagi petara laban kudah nampung seput kita ba adunya injau tu sari ada agi lalu pia mega ngau ir yang setambi yang aria dia pengawa kita ke sari tu dikarap ke mujur magang nadai utai nanggul nadai utai ya ke nekul jadi bawa sampi pagi YFM pagi tu harap kita sama dia diri nalama belum sampi dalam hati diri bugulai ngau rabana Christian Ari Gereja Roman Catholic pagi tu di ulu ke Father Kelvin Cundi sampai pagi YFM.
1: Tadi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 ke 4 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kabin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Pai ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Ratalapai kementas, tisinu tenyaga ke mata ke kami mensia, kami nemu nuan, penyaga kami, kena nemu tinduk, kena mengantuk, kesemampai, ngemata ke kami mensia. Terima kasih ke malam kudah, o ke pagi tu, kami ningal ke jakut nuan, keriang ke kami, lebuh kami berjalan ke penguat kami, o ke kami ngasi, andal ke ajar nuan. Tu dibinta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Kita ambil ke Injil Matthew bagi 9 ayat 35 dengan bagi 10 ayat 1. Jesus sinu ati ke orang mayu. Jesus berjalan dengan semua negeri ngau genturung pendiau ngajar dalam balai gempuruk nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala lalu ngerai kurang dari semua macam pemedis ngau penyakit. Lebuh yang medak bala mayu, ya kasih kesedak laban sida irawati, serta nada daya, pekebedu sinadai orang ibun. Ya lo berjaku, ngagai sida murid ya. Utai tadi ketau mayu, ta orang kengetau mimin. Nyak lai, besampi minta orang ke bumpu mai ngirum ke mayu hagi orang ketau. Jisa selalu ngangau ke 12 ikut murid ngagai ya. Lalu mari cada kuasa murur roh tijai serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi baca Injil dari Matthew bagi 9 ayat 35 ngagai bagi 10 ayat 1. Medak Yesus sinu ati ke orang mayu. Ukai pihak aja yang ngelalau tai ke guna sidak ke sama mela to ke sama gawak ngoya. Ianya 12 ikut murid ya. Lalu ya ngasuh sidak 12 ikut murid tadi berjalai. Lalu sedak diberi kuasa, kuasa muruh roh terjahit serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi dalam ministry itu, kita minta Jesus berjalai dengan negeri ngau gunturung pendia nama pengawak ya. Suah pengawak kerja Tuhan Jesus hanya ngajar dalam balai kempuruk. Berkongsi ke berita mana, berkongsi ke jaku Allah Ta'ala ngagai semua orang. Awak ke orang, boleh ninga, boleh ngasi, boleh namu Allah Ta'ala bisik berjaku ngagai sedar. Kesatu, kedua, nusuai berita mana. Nama berita mana tu tadi? Berita mana pasal yang pu, pasal perintah Allah Ta'ala ke dekat datai. Lalu ketiga, Jesus bukai semena ngajar, nusuai berita mana tangrai ke orang. Ari semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi tu kata madak berkeni ko utai tu amat nyadi. Jadi orang mayu datai ngagaya. Jadi ministry ke selampur tu yang kau mengajar, merita ke berita mana, nyuman, nanda ke guna spiritual ngau penyuman tu ke penyaga Jesus ngagai tubuh mega orang mayu. Jadi lebih madak orang mayu ya. Sinu ati medak sedak lo ngala sedak baka bedus kenadai orang ibu. Nya maka buah Jesus mada utai tadi ketau mayu ta orang ke ngetau mimin. Nya alai besampi minta orang ke bumai ke bumpu mai ngirum ke mayu agi orang ngetau. Jadi ditu ketai suah kadang ketai berunding dekat ngasuh bala anak kita ke agi rumpas ke berjandara. Kalau laki nyadi padri saya kena kalau nyadi sisa tangan nak ingat ke satu bersemayang minta orang kampung bumai yang Allah Ta'ala ke bumpu kita sengasuh muka hati bala anak kita bersemayang maga kita suah bala anak kita nulis muka hati nyak meh kita minta Allah Ta'ala muka hati sedak ya wakai sedak uliah nitiah ngasih ke pesan Allah Ta'ala. Jadi bersemayang kau hari dua tu terkempat hari bulan maga ngingat ke hari pengingat Santa John Biani siapa? Santa John Biani itu. Jadi itu siku padri bak, lama udah parai itu tua. Jadi diangkat jadi santai ke Tegal. Penalu ia bersemayang ke Tegal ya. Ke tetap tajak ya tusah kini mentang yang nemu pengawal ia ngermai ke berita mana berkongsi ke penghidup lah tolong warna bukai dengan pengawal confession tukang aku penyalah agak bersitin tu. Lalu imagak diangkat ke gereja jadi patron sida padri. Jadi kami padri neladan dia ngona kuliah meh dalam penjalai pengarah kami tu baka Santa Mary Biani. Jadi utai kuliah kepada kita bagi tu belum menjadi kesatu sinau ngau pengawak kuliah di kerja kita. Penyina Jesus mai pengawak ke uliah diperhati ke kita. Lalu nunjuk ke ministry tu belak megak pasal penyaga ngau penghidup roh kita. Kedua, pengelengkas mission tu tadi. Jadi kita namu lebih Jesus ke madah umai besai dan mega berguna ke orang ke gawak berumai ke besainya. Awak ke sedak mega uliah mai berita mana pesan Allah Ta'ala lalu nyaga semua orang. Jesus merik kuasa ke sedak murid. Jesus merik kuasa tadi. Kuasa muru roh terjahit serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Bapak dia benar belum nyadi tadi kerinduk sama kita ingat kita megak dengan baptisa kita nyadi murid Tuhan Yesus. Lalu ngono kuliah mai kita ni teh ke pengawak atau ke ngasi ke pesan Allah Ta'ala ke lebih lebih kita ke nemu gereja atau ke Tuhan Yesus guna pembela dalam umaya. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimin Tuhan ngonuan Nuan diberkat hari semua Indo, lalu diberkat amat anak hari kanai Nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala, bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngamaya kami paraila. Amin. Allah Ta'ala ti muda berkuasa merkat kita semua. Apai, ngawana, ngaw roh kudus. Amin.

0: jaku urang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah rebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ga kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawak kita pagilak.
1: Jaku peransang kita kesar itu nginang tinggi tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji. Kabut ngau kudi timai penuh sah ngau pengirau. Tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyak mati orang kedesayau ke kita. Penyakit tindak nemu gerai-gerai. Tau ke kita lenyau penatai misi. Kabut tetap bisi mangkau. Tang lebuh yang mangkau, kita tau milihnya di buruh menawul tinggi nang tinggi. Tau keburu layang ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang buru menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rela. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisa nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku Iban, penggeriang kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut jaku timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita megak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemih perkara terlama, titih ke jalan itu baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai di mana lagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita. Kita leban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Leya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap rembang ting lindung ting ayung. Bisi senawah penampak di manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat dengan orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi rewind.
1: Yang naik bala nak mana puak ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke belisinya? Anang temu kat pakai aja.
0: Aku ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang.
1: Bala
0: na Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ni yang akik ku sebab. Nesal ke aku ni dengan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu. Sebab ni akik kalau ngajar aku, dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kena nyasai pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menama aku buah. Sekali kau ke menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesal. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Hanya kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti baru anda hempurau dia lula.
0: Hanya kepada mana aku dah. Okay, ni yang akik kuantik aku nemu sebab. Akik, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini ke menolu.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap ke kita terperindang, anang stres-stres.

Ya, pagi tu Aging lalu ke peninga kita itu mendiang kawa pengerak pagi ba pagi hari 2 hari keempat kita dalam bulan 8 2026 ke pagi tu lalu ngotom re selamat pagi ngai peninga di pelidah menua lubang tu ke mendiang ke kami benar frekuensi 89.5 FM sama ngau menua Semanggang Pasar Seri Aman. Lalu pihak pega YFM udah dipendiang ke kita baru ngena channel Astro 871 pagi tau. Okey, jadi berkenan ke ba menua luba antul tu aku si pernah ke Siti berita berkawal ngau sebias bas ari pintu pernama ICQS luba antul ke penanga Badau Indonesia din. Lalu berita ke dikeluar ke kemari ba Facebook berita RTM Sarawak pada kepenerang Arya Menteri Pengangkut Menos Sarawak Nangya terima buah penemu ti dikeluar ke perintah Indonesia ke alai dekat ngatur kagi pejalai bas mansa antara garis menua yang tadi antara menua lubuk antu ngau Nangya Badau ba penerang Menteri Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke kertas kerja berkawal ngau langgur pertemu tau udah di kenatai ke hengagai Menteri Pengangkut Menua Malaysia kalayan dur minta pemenar lalu koya inisiatif tu jadi ngemudah kagi pengawal keluar ngau masuk bala orang ti berkena kebas ari kedua-dua menua tau ba pintu penama lalu pihak mega tu uliah ngerat kagi lebih lagi ba pejalai antara menua Sarawak ngau Kalimantan Barat lalu ya terima kasih ya ngagai wala ari pihak menua Indonesia ti ngemendar ke bas menua tu tama ngagai Badau kelebih lagi ba mua PLBN pihak Siladin lalu bala orang ti berkena ke peringkat pengangkutuk lalu nurun dia udah lalu udah ti ngecup apa sidak ya ba PLBN Immigration Nangga Badau dia dia bas damri area pintu penama menua ba Nangga Badau dia lalu dekat mai sidak ya ngagai pasar Badau okey pihak mega nanti area Nangga Badau dia bas tu ngetu ba pintu penama ari pihak menua Indonesia lalu bas tarik mai baru bala ia ke dekat tamak ngagai pasar lubak antu lalu tu mega dipedaknya dia Siti Ari Advantage ngagai servis bas menua Sarawak ngom Malaysia laban bak pejalai tu mega dia sadang uliah ngenyampat kagi pejalai ngau pihak mega nambah ke sambung transit bas nur ngemudah ke rakyat ari dua-dua belah menua tu. Penerang tu dikeluar ke Datuk Seri Liba penerang berita mudah ke ngelawa kompleks immigration custom quarantine ngau pihak mega pengelikuan ICQS lubang antu lalu visi mega datai nyempulang ya yang tadi bala pengari ari agensi ya, perintah menua Malaysia ngau pihak mega Indonesia ngau pihak mega company itu nyedia ke servis bas rentas sempadan. Jadi pinjam nama lu bantu Nangga Badau yang tadi disambung ba ICQS lu bantu. Jadi tu Siti Arya pejalai ya ke cukup berguna kelebih lagi ba pengawal dagang ngau rama antara dua-dua menua tu tadi. Jadi mesti muka datai ba pengawatunya Sapit Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Seri Jerib Susil ngau SU Pementerian Pengangkutan Sarawak Datuk Wong Hee Sing Konsern Republik Indonesia ba Kuching Musa Derek Siur Wona ngau Residen Bagi Menua Sleman Mahra Sarih serta Ketua Polis Daerah Lubuk Antu DSP Prista Azin. Kiranya mai gimai datu lah neh pejalai kita hari lubang tu ke Nangga Badau nangi ke mayuah bala ya tu lah temu-temu pagi udah ngipak bis akan nuju ngagai Nangga Badau kian okey jadi datu lagi bakal selama kami dekat natai ke pesan berat ya ke bisi di kiruma peningal kita ba email sekali kenyatari WhatsApp konti YFM iba. Jadi anamin agri-agri terus ke apa ngerindu kita segulai sejalai ngau kami awak pengerak pagi YFM pagi hari 2 kita ke pagi tu.

0: Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nombor nan?
1: Oh, betulnya. Bah, berkening ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nombor nan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi ngetai ke pesan berat ya kemsi dikirim peninggal kita bawa penggerak pagi YFM ke pagi tu keterubah tu pesan ke dikirim Durius anak nyawai tau ke Indayan yang Wen Anyi jadi pesan tu nuju bala kemablayan ya ke diau ba sepanjai jalai sebawah pandan sepanjai jalai ulus bawah semabak gelam sekutan ngepi mga balai kediau di Bintulu suai lebih lagi balai kediau ba rumah Robert Ajmatan suai rumah Sangan Lembuang ngau pia mega nuju balai kediau ba Uma Baloi Sungai Asap ngau kamablayan yati ngelala Jokwan. Kayaknya dia pesan tu tadi madah ke Jokwan udah nadai kena 3 hari bulan 8 2026 ianya kemari lalu niang Jokwan niang Jokwan tu deka di senggai balam mayuah malam tu lagi ianya tadi malam hari 24 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi laknya pagi hari 3-5 hari bulan 8 kebelayan ke dipesan diminta data yang ngesah penusah rabatu ngagai Fusiu Nyigu. Okey, nandu baru isi pesan pemati ke datai Arya Durius anak nyawai tau ke Indai Niang Wen Anyi nyari pesan tu madah ke Jokwan. Jokwan udah nadai kena 3 hari bulan 8 yangnya kemari Arya 1 lalu Niang Jokwan. Niang Jokwan tu deka di sengai balam mayuah malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 ba Fusiu Nyigu sedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3-5 hari bulan 8 bala ke dipesan tukang lala di bicara taya sampal dora ngesah penusah harabatu. Lalu pesan yati kedua pagi itu yang letai ke pesan pemati kedikirum Jawan Anak Jarau. Lalu pesan itu dituju ngagai kabar belayan ke dia bak bintangur kup ibuas seliduah ngopi mga bala ke dia bersedi. Sari Serikai Bayuang Sungai Pawah Garu bala ke dia bersebangkui. Kerapa kerubuang kau yang kenalah di rintai ke dituk magang ti ngelala Dumi Anak Senabuang. Pesan tu tadi madah ke Dumi Anak Senabuang. Dumi Anak Senabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang Dumi Anak Senabuang niang Dumi Anak Senabuang tau dekat dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 5 hari bulan 8 kabar belayan ke ada pesan minta data yang sah penusah rabat tu ngagai rumah Jembu Sungai Kerubuang Selalang Serikai. Okey, nandu baru isi pesan pemati ke di kirum Jawan Anak Jarau pagi tu nyadi pesan madah ke Indaya ianya Dumi Anak Senabuang. Dumi Anak Senabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang Dumi Anak Senabuang niang Dumi Anak Senabuang tau deka dihintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3 5 hari bulan 8 kapal belayan ya ke hadi pesan tau ke ngelala niang tau diminta sampal datai ngesah penusah rebatu ngagaya rumah Jembu Sungai Kerubuang Selalang Serikai. Lalu ke situ tu pesan pemati ti dikirum Tura Anak Duel tau ke Indaya Gumis jadi pesan tu nuju semua kebelayan ya ke dia semua batang banget lebih lagi bala ke dia rumah Kristina Rembai rumah Siti Tisa Buyung tiga buah rumah awur banget ngopi mega sakal lalu pi mega kebelayan ya ke dia semua batang padi lebih lagi banang buai buai melanjan keruan sungai Sibau gawis pedanuam nang padi ngawa pia mega balaya ke dia semua batang sekerang kalau bagi balaya ke dia bawa penurian pelasu rumah noro tebar wang kundung ngopi mega kebelayan ke dia bawa mujan murad bunu selulap semua balui ngopi mega balaya ke dia bawa sungai bulu selangau putat peruan kepayang ngopi mega kebelayan ya ke dia bawa batang ai. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke gelau anak unji, gelau anak unji. Udah nadai kena hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 laluan yang gelau anak unji. Ni yang gelau anak unji tu deka dintu balam maiwah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebelau ke di anjuang pagi lah pagi hari 3 5 hari bulan 8 lalu kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Norman Thompson Anteban Ulu. Nada baru isi pesan pemati ke datai area Tura Anadol tau ke indai gumis ke pagi tu nyari pesan tu madah ke laki ya yangnya gelau anak unji, gelau anak unji udah nadai kena hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 lalu niang gelau anak unji, niang gelau anak unji tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 sebelau ke di anjung pagi pagi lah pagi hari 3 5 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan diminta sampal data yang gesah penusara batu ngagai rumah Norman Thompson Anteban Ulu lalu nguyang gai kita ngagai pesan tinangkan ketau ianya setiap mega pesan pemati ke dikiru Melvin Mai anak kunjan gau binia Erina Besah anak liang ya jadi pesan tu tadi nuju balaya ke dia badabai 5 buah rumah kedua 3 buah rumah rantau sukat pia mega bala ke dia buah rumah Daud Berayang Sungai 3 rumah Jimmy Berayang Ulu rumah Nyai Berayang Baru bala ke dia buah rumah Dil Sungai Wong rumah Tugau Berayang Kemuntang rumah Macup Sungai Tapang pia mega bala ke dia buah rumah Jimbai Sububu 2 rumah Gaduh Nangana Baung serta nuju timan tau ke Apaimar ke dia buah Sungai Pasir sida Endayan ke dia buah Lubuk Pisang piam ga nuju sida lenyu ke dia di Aliet sida sambu ke dia ba sungai Rumput dangkan serumah Bengkajang piam ga bala ke dia ba rumah Muk Plasu rumah Tira Sungai Antu ngau kababrayan ke dia di Pakan kelbagi bala ba rumah Ningkan Sungai Sugai Batu Empat bala di Awiak kelbagi ba rumah Nyalang Lubuk Empit rumah Jamping Nangatui rumah Kerbau Lubuk Payang lalu apia mega laja anak gunung Sbilia ngau ulat dobele nama tunggal anak gunung ke diau di Sri Aman pesan tu madah ke Elisha Siti. Elisha Siti udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2008 lalu niang Elisha Siti niang Elisha Siti tu dekat di Sungai Balamayuah kena malam tu lagi malam hari 2 4 hari 8 baru malangkan nah dabai atas sebedau ke di anjuang pergila pagi hari 3 5 hari bulan 8 bala ke dipesan dibicara tai ngesah penusah rabatau ngagai rumah langkan dabai atas lalu kan musi lagi jatuh tanya ngagai Melvin Mai tempuh penombor 0964515070 nanu baru pesan pemati ke di kiro Melvin Mai anak kunjan gau binio yanya Erin Besah anak liang lalu pesan tu madah kanak seduaya yanya Elisha Siti. Elisha Siti udah nadai ya kena hari Minggu tu tadi 2008 lalu niang Elisha Siti. Niang Elisha Siti tu dekat di Senggai Balam Maiwah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 baru malangkan dabai atas sebelah ke di anjuang pagi pagila ianya kena pagi hari 3 5 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan takung lalu dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu kanmu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Melvin Mai Tumpu bawa nombor 0964515077. Lalu pesan ya kelima tu pesan pemati ke dikirim ugat anak iguah yang dipesan tu nuju semua bala ya ke diau ba Sungai Bawang Ulu ngau Sungai Bawang Ili semua cari bisi 11 buah rumah ngopiam ga bala ke diau ba Sungai Ariep kelbagi bala ba rumah Anas, rumah Laja Acah, rumah Jonathan, rumah Jake, rumah Martin Laja, rumah Kecendai, rumah Mawah ngau rumah Jonas lalu piam ga nuju bala ya ke diau ba Bukut baka ba rumah Patrick Ambun, rumah Ani, rumah Suli, ngopiam ga rumah Insun. Kabar belayan ya ke diau ba Sungai Duan baka ba rumah Ambo, rumah Jiram, rumah Budin, rumah Muda, rumah Kinsiang, rumah Norliza, ngau rumah Migi, serta kemelayan ke diau ba Stuan Besai, kelebih lagi bala ba rumah Radian, ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala dungkuang anak kaduum. Jadi pesan madah ke dungkuang anak kaduum, dungkuang anak kaduum, udah nadai kena 1 ar 8 nyari nama tu tadi, lalu niang dungkuang anak kaduum, niang dungkum anak kadung dekau dia senggai malam atau lagi malam 4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 3 atau ila nya pagi pagilah 5 hari bulan 8 kapal belayan dia kengaloh dipita sampal datai luar ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati ke datai hari ugat anak iguah pagi tu pesan madah ke mati binia yangnya dungkum anak kaduum, dungkung anak kaduum udah nadai kena 1 hari bulan 8 nyari 6 tu tadi, lalu niang dungkung anak kaduum, niang dungkung anak kaduum tu dekau dintu balam mayuah malam tu lagi malam area 2 4 hari bulan 8 baru mah singan tau ke rumah X rumah jantan sungai tau sebedau ke di anjuang pengilau pagi area 3 5 hari bulan 8. Okey, yang diminta kabar belayan ia keng lalo sampal datai ngesah pengusah rabatu. Jadi pesan kita ia ke 6 tu ianya mega Siti pesan pemati ke dikirim liap anak asan. Jadi pesan tu nuju Mark Henry Ellen Angie Desmond ngepi mega Emerson Juwiang lalu pia mega nuju rumah ia ke Samos Makai Maya Rabat bakaba Engkabang, Sungai Rumput, Pagi, Lubuk Pisang, Menggeris Alit, 3 berumah, Empayang, 2 berumah, Jabe, 2 berumah, Sungai Pasir, 3 berumah, Plasu Ili, 3 berumah, Engkajang, Pengkalan, Rian, 6 buah rumah, Rumah Bagus, Simpang, 4, Sedi, Seri, 2, Ngaupia, Muga, Nuju, Kabang Belayan, Ya, Kebukai, Tidiau, Bak, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Keranggas, Semalau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubuang, Betuang, Ngaupia, Muga, Gerigat ngawa nyabur serta bala ke dia ba awi asta ya kenalah di rintai ke ditu magang. Pesan tu tadi madah ke Remias anak Saliah, Remias anak Saliah tau ke Indai Riki udah nadai hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 lalu niang Remias anak Saliah, niang Remias anak Saliah tau ke Indai Riki tau dekau dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 ba rumah Julai mengeris nyabur kabuang sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi area 3 5 hari bulan 8 ke pendam Anglika Panjang Ruban. Nandu baru isi pesan pemati ke datai area liap anak asana pagi tu pesan madah ke pemati binia inya tadi Remias anak Saliah, Remias anak Saliah tau ke Indai Riki udah nadai kena hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 lalu niang Remias anak Saliah, niang Remias anak Saliah tau ke Indai Riki tu deka di tu bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 ba rumah Julai mengeris nyabur kabung sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 5 hari bulan 8 ke pendam Anglika Panjang Ruban. Minta bala kabar belayan yati ada pesan tau kang lalo sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu nguyang gaya pesan ya ke 7 apa gitu lalu pesan ke 7 tu yanya pesan ngetas uliat ke dikiru Josephine Dujuang tau ke Indaya Jelwa yang dipesan tu nuju bala ke diau bas manjai batang dijiah batang bawah Dijah Tamien Batang Muka Nanga Wuh Ulu Muka Piamga Nanga Duat Sungai Wuang Nanga Lebay batang kenawit bala kriau ba batang uya tajam uya bintulu batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau ngapim gabala ke diau bas manjai jalai ulu dijia selangau ngau yaknalah di harintai ke ditu magang lalu pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat lalu berantu ke niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua dekat di atur ba rumah semen ulu dijiah selangau ianya kena malam hari 6 tulak 15 hari bulan 8 kita ikat nemu sili lagi berkawal ngau pengawal tu lah tau bertelipuan ngagai Josephine tau ke indai jelua bernombor kusuang 112-993-3770 kusuang tau kan garunai tau kan terindah inggi bernombor kusuang 111-1986-2611 tau kan gak nyaluang ini tadi apa nyai bernombor kusuang 13-96-1121 kusuang nanu baru isi pesan ngetah sulit ke datai Ari Josephine dujuang tau ke indai jelua ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang indaya dan niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke ni jelua dekat di atur ba rumah Simon Ulu Digia Selangau kena malam hari 6 tu ila 18 hari bulan 5 bala kabar melayan ya ke pesan kita datai lalu nanti kita kak nemu silik lagi kita tahu bertanya ngagai Josephine tahu ke indah jelua bernombor kusuang 112-993-377 kusuang runai tahu ke indah inggi bernombor kusuang 1986-2611 tahu ke ngagai nyaluang dua bernama apa ya nyai bernombor kusuang 139-611-12-1 kusuang lalu pesan ya ke 8 pesan ke dikirum lidum anak Gindang tahu ke apa ganyo nyari pesan tu nuju kaban belayan ya kena Allah di harintai ke ditu ti ngelalan yang subang anak bawal tahu ke indaya ganyo jadi kita tu semua di pitara tai ngagai rumah sawiang sungai atap ulu strasa jalai pakan laban deka ngatu aban hadeka diatur ianya pengawak ngetas uliat lalu pihak mega ngambi antar balu ke niang subang anak bawal tau ke inai ganyo jadi malam sebedau ianya malam hari 6 8 dan 8 pengawal nguman uliat uliat dekat di kertas pagi hari minggu 9 hari 8 kita akan mesti lagi tau bertanya ngagai ganyo tau ke jambi anak lidum bernombor kusuang 128-07-8157 tau ke ngagai James Analidua mah ba nombor kusung 13-85-719-73 dan baru pesan ke datai Ari Lidum anak gandang tau ke apa iganya pagi tau pesan malah ke pengawal ngetah sulit ke niang binion dari niang subang anak bawal niang subang anak bawal tau ke ini ganya dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 8 hari 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adakah di kertas pagi hari siti pagi hari minggu 9 hari bulan 8 tembok pengawal tersebut ditangkan pengawal ngambil terbalu lalu kabar belayan ke dipesan dipita sampal tenggulu pengawal tu ngegai rumah sawi yang sungai atap ulu stras jalai pakan sili lagi kita tahu bertanya ngegai ganya atau ke jampi analidom tempu bernumber kusung 12-807-8157 tau ke ngagai James anak Lidum bernombor kusung 13-857-1973 pesan ia ke 9 pagi tu nanti ke pesan ngetas uliat ke dikirum Roslin anak angan tau ke Indaya Jini yang dia pesan tu nuju semua kabana belayan ia kenalah dia rintai ke ditu magang tinggalah niang guni anak banyan tau ke inai ilam tau ke inai tinggi okay, jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang guni anak banyan niang guni anak banyan tau ke inai ilam tau ke inai tinggi deka di atur kena hari 6 pilak 8-8 inya pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari minggu 9 hari bulan 8. Balak ke dipesan cara tai ngagai rumah pernah tau ke rumah kintak dulu sebab ba ulu sungai Naman. Sile agi tau tanya tau ke WhatsApp ngagai Roslin tau ke indai indi nombor kusuang 14359-5513. Tau ke ngagai William Manson double nama apa indi nombor kusuang 14 6 5 2 6 6 3 4. Nando baru pesan ngetah sulit ke dikirim Roslin anak angan tau ke ini indi pagi tu madah ke pengawang ngetah sulit ke niang indaya yanya niang guni anak banyan niang guni anak banyan tau ke indah ilam tau ke ini tinggi deka diatur kalai kena malam hari 6 tula 8 hari 8 pengawang nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 balai ya kepesan terdatai ngulu pengawak tu ya kedeka diatur mayanya ila lalu akan musi lagi tahu bertanya ngegar Ruslian dobre nama ini indi bernombor kusung 14 3595513 tahu ke ngegar William Manson tahu ke apa indi bernombor kusung 14 6 5 2 6 6 3 4. Pesan kita ya ke 10 pagi tu pesan ke dikirum Liam Ana Nguyen. Jadi ya pesan tu tadi nuju indai rantang tau ke seti anak kuang ke dia ba muput rumah ukiah pemegang pina tau ke indai duan ke dia ba julau rumah racak nyala laduang pemegang nujuan tap anak ambau tau ke dari apai empiang ke dia ba rumah racak nyala laduang lalu nuju kemulaian kriau ba anak ngumput kiba muput kanan piamga rumah baja nang sana rumah suang nang sana kemulaian kriau rumah kenedi rumah satan separai rumah nira nang tawa rumah salih nang bena rumah saran nang tawa rumah siba nang setengin balaba rumah Luis Andiang rumah jampi ulu tau rumah jana rumah lambat rumah ukiah rumah rulan kemulaian ia ke dia ba nang jengga kemulaian ia ke dia ba anak muput ngau ia kenal dia rintai ke ditu tik lala nuin anak bunja atau ke apa ya liwum jadi pesan tu tadi madah ke nuin anak bunja nuin anak bunja tau ke tadi apa ya liwum udah nadai lalu niang tu deka di intu ba prover life cascade funeral service jalaya tanyu batu bintulu kena malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pegilak pagi hari 35 hari bulan 8 ke pendam batu 27 jalai bintulu miri sila lagi kawal ngah penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Isabella bernombor kusung 17 56 08 609 tahu ngagai Liwom bernombor kusung 19 96 55 5 79 tahu ngagai Selian bernombor kusung 17 75 11 6 97. Nando baru isi pesan pemati ke di kiruam peningkat kita yang tadi Liam anak Nguyen jadi pesan tu madah kapaya ianya Nguyen anak bunja Nguyen anak bunja tau kapaya Liam udah nadai lalu niang tu adakah di senggai ba Forever Life Gasket Funeral Service Jalai Tanjung Batu Bintulu malam tu lagi malam hari 24 hari 8 sebelah ke di Anjung Pegelak pagi hari 3 5 hari bulan 8 ke apa nama minggu batu 27 Jalai Bintulu Miri kabar belayan ia ke pesan terdatai lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai Isabella bernombor 017 5608 609 tahu ngagai Liam Tumpu bernombor 019 96 55 597 tahu ngagai Selian bernombor 017 95 11 6 97. Pesan kita ia ke sebelah senya pesan ke dikirum lugah anak das tahu ke indai tahu jadi pesan tu tadi nuju bala ia ke dia bah sungai anak peliguang baru kudu atas kudu baru kerikap tintia ringkang ngau piam enggak bala ia ke dia bah diat adeba itop dua rumah rumah Andrew Sungai Beluang nang Asam balaya ke dia sungai antu baru haruban Sungai Kabang ruban empat buah rumah pemegang balaya ke dia baru rumah Sanggat Sungai Ruan rumah Limah Metawang Fia moga kebelayan ke dia obas murian dobro rumah rumah gadi yang lubon ibuang rumah luis tanyung awi rumah brus sungai antu krian kebelayan ke dia obak midan dobro rumah rumah linggir batu tiga sepetan rumah ajuang tembawai puak sungai berangan tiga berumah ngapim moga balau ke dia berumah denis tintiang rembat sungai kelampai batu empat dobro rumah emplai dobro rumah balau ke dia berumah jawa suri lalang neba biar bakom bram ngapim moga balak kerja baru rumah Belayuang ulu ruban ngau piang gar rumah gaya nada sesta ya kenalah di harintai ke dito kalau bagi balak ya ke sama kalau gawang uniang tu bah majlis daerah seratu jadi pesan tu tadi madah ke Jawa ana linggi ya Jawa ana linggi tak di kangau ngena ma apa tahu udah nadai kemari ada 1/3/2008 lalu niang Jawa ana linggi ya niang Jawa ana linggi tak ke di kangau ngau nama apa tahu tahu deka di senggai balam maiwah kena malam hari 3 hanya tadi malam pagila 5/8 ba rumah jamu peliguang sebetan seratu sebedau ke di anjuang kena pagi hari 4/6/8 ke pendamah temui tinggi engkudu kita akan nemu sila lagi kawal ngapun sarabat tau tau terus bertanya ngagai Edward Retawan Jawa bernombor kusung 1/7/8/4/5/6/8 anu baru isi pesan jadi pesan tu datai hari lugah anak das tau ke di kangau ngau nama Indai ya, tahu ya, jadi pesan tu tadi mendah ke laki ya, yangnya Jawa anak linggi ya, Jawa anak linggi ya, tahu ke dikangau guna apa tahu, udah nadai kemari hari 1/3/8 lalu niang Jawa anak linggi ya, niang Jawa anak linggi ya, tahu ke apa tahu tu dekau di senggai balam mayuah kena malam pergilah malam hari 3/5/8 bah rumah jamu peliguang sebetana seratu sebedau ke di anjuang pagi hari 4/6/8 ke penam temawai tinggi engkudu kita akan semua silik dari kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai Edward Retawana Jawa bernombor kusuang 1/7/8/4/5/6/8 lalu pesan ya ke 12 Siti moga pesan apa mati ke dikirum jawan anak jarau nyari pesan tu nuju kebelayan ya ke diau di Bintangur kop ibuas pia moga seriduah sedih sarik serikai bayuang serikai sungai pawah garu serikai sebangkui kerapa sungai kerubuang salang serikai ngopi moga ya kenalah adi ya rintai ke ditau nyari ya pesan tu madah ke dumi anak senabuang Dumi anak Senabuang udah nadai kena 2/8 laluan niang Dumi anak Senabuang niang Dumi anak Senabuang tu deka rintau balam mayuh malam tu lagi malam 2/4/8 dan sebedau ke di anjuang pergilah 3/5/8 kami belayan ke dia pesan kita datai ngesah penusara batu ngegar rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai lalu sili lagi kawal ngepenusara batu tau bertanya ngegaya jawan nombor kusung 1/1/4/4/9/9/2 lalu baru isi pesan mati kirim jawan anak jarau jadi pesan mudah kindayanya Dumi anak Senabuang Dumi anak Senabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2/8 laluan yang Dumi anak Senabuang yang Dumi anak Senabuang tu dekat dintau balam ayuh malam tu lagi malam hari 2/4/8 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3/5/8 kabar belayan ya ke dipesan tak pengelola dipecah datai ngesah penusara batu ngegai rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai sili lagi kita tak bertanya ngegai jawan bernombor kusung 1/1/4/4/9/9/2 lalu ya ke penuri pesan ya ke sempat dikenatai kami bahwa pengelola pagi YFM nya pesan sembiang itu satu sari ya kedatai hari sabdikan endua prayet jadi pesan tu nuju balai ya ke diau di miri batunia pidiak bintulu piamga sungai pelan kucing sleman nyelam keramut kelawah panggil gua selepuang balai ke dia bawa melugu entulang temu dua sabu peruan batunia tahun dua ngawi ya kenalah di rintai ke ditau ti ngelala niang sabdikan isi Anna Lawrence tau ke dikangau ngundang maci taukin tadi anak niang pengajar Lawrence Abiyang jadi pesan tu pada ke pengawak ngintu satu sari ke niang isi anak Lawrence niang isi anak Lawrence tau ke dikangau ngundang maci tau ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka di atur ba rumah TV temu dua baru jalai hop on kena 8 dan 8 nya hari 6 tuila jam 7 lemai. Kawal ngap ngap tu kita tahu bertanya ngagi sub Deacon Andrew Pryor Aguang bernombor 0176750551 tahu ke ngagai nombor 0196442544 anu baru si pesan ngintu sepiang satu sari kita cari sub Deacon Andrew Pryor ke pagi tu jadi pesan madah pamong ngintu satu sari kenyang bininya ianya tadi ni yang sabdikan isi anak Lawrence tau ke dikangau guna maci tau ke anak ni yang pengajar Lawrence Abiyang deka diatur baru mas TV temuduk baru jalai hap on seri aman kena hari 6 tu lah 8 hari 8 jam 7 lemai kita akan musih lagi kawal ngap ngap tau tau tanya ngga sabdikan Andrew Pryor Aguang tempoh bernombor 0176750551 tau ke ngagai nombor 0196442544. Kayaknya nak kami yang natai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ke pagi tu.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
3: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil ke aku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku minsya kabat dunia tu.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu dengan kaya kaban.
3: Orang ke diinjau kita nyak, segi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, wayate.

0: Pagi Rewind.
1: Maya si dah get sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali ke bayang telefon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang sih. Subuh laban kena dai gadget, ada telefon. Tapi bisa telefon berapa aku kan sama meh.
1: Ya, aman. Bakal dia tahu. Tang utainya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Pukul 7:30 pagi. Selamat pagi, Datuk. Kami naba ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Spita Bintulu Bisa Anjung Kasih Digital ke Terubah di Malaysia. Sarawak nyukung langgur penemu tika ngangkat ke pemanah pejalai bas di Meraka antara menua lubang antu Nanga Badau. Universiti Islam antara bangsa Malaysia merambu dekat muka kampus Sidak di Sarawak. Nyari tu isi berita. Hospital Bintulu ngembuan anjung kasih ke Terubah di Malaysia ti berjalan ke sistem pengatur pengawal digital ti dekat ngemudah ke bala artis ari orang ke sakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marah kepalanya di kemansang ke ngena duit tulun 1.9 juta ringgit hari Yayasan Bintulu Port nyari anjung kasih ti ke-20 di Malaysia ngawurang ke Terubah di Sarawak ti di kemansang ke ngena belanja penuh hari company korporat atau kengguna anjung kasih management system tu uliang angkat ke pemanah pengawak ngeregister ngau-ngatur palan duang bermalam. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari mansur ke Jakut tu lebu haya berjadi anjung kasih Hospital Bintulu kemari. Anjung kasih Hospital Bintulu bisa nyedia ke 25 itik bilik. Tinyi kawum sitik bilik ke nyamain dua orang timpang pendiau bermalam. Lalu lembuan nyentuk ke 75 ikut orang. Pejalai bas Meraka antara menua bak pintu penama lubang antu Nanga Badau ulah digagak mana kagik kena nentu ke rakyat hari dua bengkah menua tu nyamai agik mindah. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin manaka sinak nyukua langgur penemu hari Indonesia dekat ngangkat ke pemanah pejalai basnya. Lalu dekat Mai Langgur penemunya ngagai upin Menteri Pengangkut Malaysia ngambil ke di Perunding serta di Kemenal ke. Inisiatifnya dekat nambah ke konektiviti antara Sarawak ngau Kalimantan Barat kelimpah ritik ngelengkas kagi pengawak ngatur transit bala penumpang bak pintu penama bak antara menua. Datuk Sri Lee Mansur ke Jakut tau ngagai pengarang berita udah ya kenemuai ngagai komplek immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS lubu antu. Universiti Islam antara bangsa Malaysia IIUM bisik merambu dekat muka kampus Sidak di Sarawak nyari katua strategik dikena ngelatih ke pemansang mudal mensia bagunturung menua adab kita. Penemunya dipansut ke lebuah Seraban orang hari IIUM didulu ke Rektor Sidak Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar nemuai merik basa ngagai tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ba Astana Negeri Sarawak. Ngenak langgu penemunya IIUM meramu dekat muka kampus mendam Sidak ti ukai semina uliah mereakses ngagai pelajar tinggi batika antarabangsa temegak uliah bersambung ke komuniti di Sarawak ngau perkara pelajar antarabangsa. Inisiatif penyemegak uliah ngangkat ke Sarawak jadi hub pelajar tinggi di Borneo, di Nyengkawam, Sabah, Brunei, ngau Kalimantan.
Tuai pemegai menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal bisa nema penemuai bahasa Duta Besar Baru Republik Indonesia di Malaysia Raden Iman Hascaya Kesumo ngau Direktur Baru Upi Wilayah Sarawak Upi Menteri Perkara Luar Hendi Hassan. Penemuannya dia tu alai madah ke bagi seduai tu ke udah dipadu ke megai pengawaknya. Penemuannya megaknya di kepelasa dikena negap ke agik kawal antara Malaysia dengan Indonesia yang nengah kawal kerjasama antara dua menua perkara diplomatik dengan mayu macam inisiatif antara bangsa. Kerjasama strategik antara Raban di mungkal perkara pelajar, industri, agensi perintah dengan orang Mayu boleh nyawa memujua ke Jurulatih Sarawak terdekatnya di menua penyua barang pemakai lebuah datai buat tahun 2030 nyenilak. Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan Pemangsa Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum madah ke julu artinya berguna kesukuan dari suku pelajar, innovation dan pengawak minah ke teknologi. Palang pemansik bakal Universiti Putra Malaysia UPM bisa ungkup pengawak tip cukup berguna kena ngirik penemu serta ngada ke teknologi bertanam bertupik ke baru. Ya mansur kejakut tau di Bintulu bak Kongres ketiga pengawak bertanam bertupik ke Meruan ngau penglikuan barang pemakai 2026. Ya madaka inisiatif baka Agri Hub ngau pengawak ti numbuah ke sekolah veterina ngau pengerai jelu SVAS mega ulian nyawup ngeluar ke hasil nyaga pengikut pemakai ngau pemansang menua pesisir. Kita dia tu benua mendiang ke berita hari YFM. Sarawak Energi Berhad udah madu ke Datuk Roslan Adugani jadi tuai pemasa eksekutif sidak ke baru. Berengkah hari 1 hari bulan 9 di kat data itu. Penerayang hari company itu madaka ia dekat mangkuk pengawak tuai pemesai eksekutif Raban Sarawak Energi Berhad berengkah hari 1 hari bulan 11 menyenilak pengudah Datuk Syabini Suhaili kehabis kontrak kawak dalam hujung bulan 10. Datuk Roslan Datuk jadi presiden dan tuai pemegang eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad lalu bisik penelebak gawak lebih hari 30 tahun dalam sektor kuasa ngau infrastruktur. Chairman Sarawak Energy Datuk Ibrahim Baki madah ke perkara tu ngayan keraban direktor company-nya bisik benar pengarap hati ke ia uliah ngiring company tu ngagai renggat pemansang ke baru. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua serikai nyadang kira 30,000 ikut orang dekat data dengan program tau dekat diatur hari 7 nyentuh ke 9 hari bulan 8. Sapit Sekretari Perintah Sarawak kebagi perkara operasi Dato' Hi Chang Ki madah ke penyampaunya ditetap ke berdua hari pemanah sambut ke diberi lebuah programnya ke diatur bak sekedak nur ke dulu agi hari tu. Pengatur program tu madahkan intiang hari kira 5,000 ikut orang disadang datang dari programnya lalu penyampaunya dekat majak nambah bak hari ke penudi. Datuk Hi mansur ke Jakut tu ngakai pengarang berita udah tembuk awam pengatur program Sarawak Ku Sayang 2026 bak bagi menua serikai ke diatul bak komplek lumbak ngomain serikai.
pelimpah hari banyu macam pengawak tikak diatur nyerumak program tau bala temuai kedatai megak berpeluang menang 82 itik prize tiket betul eh ke alai prize lumua satu tidak sedia ke ianya gelang emas tidak berharga RM15,000. Siko lelaki raya menua tu empau ke berumur 29 tahun sudah ditan ke polis. Laban dipelabak ke ngerikut ke video cik tahu ngemalu ke siko indo maya pengrami barang pemakai kucing. Kepala Polis Pelilih Menua Kucing ACP Elizon Naga Cabuk mereka suspek tu ditangkap urung pukul 9.20 malam hari 6 tu tadi di Kucing. Telepon bincang suspek tu megak sama udah dirampas kena nulu mansiak kesnya. Pengudah ke depan siak suspek tu ditebu nadai ngembuan rikot jenayah lalu ditahan ke 2 hari ngambil ke bisik nyawa mansiak kesnya. Kes tu dipansir kena section 509 Penekot kecegar ngerjap penyalah tak tahu ngemalu serta ngemaruh ke siku-siku orang kena video ke direkod. Nanti ditetap kesalah orang tu tahu kena hukum je nyentuh ke 5 tahun tahu ke kena hukum duit tahu ke kena tinggal 2 hukumnya sekali. Gerempun skuas bagi menua kucing SAK berguna kedua ikut jurulatih tambah dikena ngelatih ke pemansang kat main skuas di bagi menuanya. Presiden Gerempun skuas bagi menua kucing Saukat Hang Istiad Husin Hang madah kejam ke dia tau tidak seminat bisik 2 ikut ajak jurulatih. Serta nak cukup dia kena ngelatih kira 60 ikut pemain. Sikut jurulatih dekat diguna kena ngemata ke tim elit. Lalu sikut lagi nyaga ngemata bala pemain baru. Yang mana ke penangguh suntuk jurulatih udah ngujung ke bala painai nak ulian nak ngupeh. Julu latih luar ketika dekat nentukan nak sidak dilatih ngau mana. Mencakup ngagai pengarang berita di Kucing, yang mana ke peminta dikena nambah ke julu latih, maka udah dibaik ngagai konsel lumbak ngemain Malaysia serta upir lumbak ngemain Malaysia. Nyalai yang harap ke pemintanya dekat di perunding kedua bengkah gerempuang tau. Dikena ngujuang ke berita tok batang berita dibaca baru. Berita Bintulu bisa anjung kasih digital ke terubah di Malaysia. Sarawak nyukun langgul penemu tikak ngangkat ke pemanah pejalai bas di Merakak antara menua luar antu nanga badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia merambu dekat muka kampus sidak di Sarawak. Nakak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Syarifah Ajawiyah Wang Adu Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati salam sejahtera.

0: besar itu 4 hari bulan 8 dalam tahun 1977. ASEAN ngintu kena 10 tahun gempa menua itu tiu dari tubuh ke bapak Kuala Lumpur Besri Maik Mau Aum bala ketua pemesai menua ASEAN di kedua wadah bekau tiu tumbuh ke 8 hari bulan 8 tahun 1967. Tujuh numbuh ke ASEAN yang dikenal numbuh ke gempuang bahas semua perkara pemanjang, nyingkau ekonomi, peniorama, daya penyiap hidup main asal, no mayu haki perkara kebukai. Bala ketua pemesai menua ASEAN TBC Datai, yaitu Presiden Suharto dari Indonesia, Ferdinand Marcos dari Filipina, Menteri Besar Thailand Thanin Krasivien, Menteri Besar Singapura Lee Kuan Yew serta Menteri Besar Malaysia Dato' U Sin Hon. Baum kepenudi seratu bisa diatur pengerami melakik tidak gagal menang lumur 10 di nanda ke genak 10 tahun ASEAN mau nanda ke pemuja ASEAN bermanya bengkak pengawal sekumbang dalam timpuk 10 tahun. Sar itu dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan RTM Kuching tidak ambil dari arkib negara Malaysia. Penerak kesilai lagi terpedak bahas http://sids.arkib.gov.my.
1: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira. Tanda merdeka, lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
3: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
4: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kurliat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
5: Aramkan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawal.
2: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, bakal belut ngau raban semut.
3: Aram kita berdarak menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah. Diri ke panji menira bangsa, lambang menua, perak ke berita semesainya.
6: Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Anang bertinggal, anang bertegak, anang bersipin berbagi bangsa. Sapa kekait kita baik tambit dalam seladan, sapa keputak kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas nulung ke ngelusuk, sapa kepintar nulung ke isu. Sapa kekaya nulung ke mensenak, sapa kepemisi nulung ke merinsah. Sapa kepandai nulung ke babal, sapa kebidik nulung ke sial.
5: Sapa keberani ngiring ya ketakut, sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerupai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
2: Tudah kejai anang dikemelik, tudah kebagu anang dikemeluk, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
2: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
5: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
2: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran besri, merik pengangat ngasuh sihat ngeriang ke semangat.
2: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tepat.
5: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
3: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
2: Pelasar merdeka,
3: Pak Menua,
2: penanda bangsa. Merdeka,
6: merdeka,
2: merdeka.
3: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Jaku dalam sarito ianya munyi kerucak ayam tebiang. Munyi kerucak ayam tebiang. Reti jaku dalam munyi kerucak ayam tebiang ianya mensia kesmina mayuh jaku tanadai ulih diguna. Mayangena jaku dalam tu ianya nanti jaku serta mantah pengawa orang. Sigi dulu ayahnya berdiri. Tang munyi kerucak ayam tebiang nadai ulih dikena siti penemu ianya. Tau ke tik kitai nak tegagak ke pengawa serta nadai penemu lebih haringgi orang. Anang ke berjaku kerah-kerah munyi kerucak ayam tebiang. Nalah kitai kemalu lagi. Nyenaka jaku dalam sarito ianya munyi kerucak ayam tebiang.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tingunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai banting. Tungak ke Semanggang. Nak datai sejam pejalai nak perau ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak datai ngayau nengah batang kelau. Palan dur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung dau kerang atas pendam jantil tu nak kalak pungkang tajak pan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang dau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital bak atas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palan dur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelau, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Ujil.